0: Bibi Rexha dan juga Faithless, sahabat Tuna FM, dengan New Religion. Spesial buat yang sudah request lagu ini, itu adalah Putu Oki, Rian Putra. Ya. Lagumu Putra sudah kita puterin, semoga happy pagi hari ini sambil ikutan mini food kita pagi hari ini tentang Anda dan Tumblr, sahabat Tuna FM, gede banget. Kepala besar.
1: Kita udah live di TikTok juga.
0: Kepalanya
1: ya.
0: Kepalanya Ade Yulia Bimbi. Masa
1: ini gak bisa, mana aku zoom in?
0: Masa sih? Coba di zoom in dong punya aku. Agak aneh temanku ini no. Tiba-tiba aku melihat ada penampakan. Gak mau karena aku, di invite.
1: Oh gitu, berarti aku
0: jadi kontrolnya ada di tempatmu. Ya, coba kamu yang
1: kalau nggak bisa
0: kan? Kecuali kalau kita masing-masing deh. Ini kan aku di invite dari Penguin. Ya udah nggak apa-apa, kamu aja yang gede, aku nggak usah.
1: Ayo ke ini
0: kita
1: dong,
0: sudah,
1: ke TikTok kita.
0: Sudah live di TikTok di @PenguinFM Bali. Iya, iya sahabat Moon FM.
1: Lihat
0: ya.
1: Mukaku yang bulat ini ya.
0: Iya benar banget, yang gede, yang gedak banget ya. Sambil kita ngobrol pagi hari ini tentang Anda dan Tumblr satu FM, apakah sudah sebegitu dekatnya sehingga Anda tuh tidak bisa kemana-mana tanpa dia?
1: Benar.
0: Tanpa Tumblr itu.
1: Tanpa Tumblr.
0: Jadi udah melekat banget dengan diri Anda, ataukah Anda masih ya susulah kadang berteman, kadang musuhan, ya kan?
1: Iya, yo.
0: Kadang bawa, kadang enggak Tumblr itu, atau justru Anda belum berteman dengan dia? Atau Anda memang tidak berteman dengan Tumblr ini, belum terbiasa gitu loh membawa Tumblr. Yuk kita ngobrol, ngobrol pagi ini.
1: 08 11 3 9 4 9 4. Ini ada yang nongol di TikTok.
0: Halo.
1: Out of the topic banget ini tiba-tiba. Apa namanya sih? Gea.
0: Halo.
1: Tapi dia udah hilang sih di TikTok. Cuma dia ngomong gini, Kak, aku punya cowok. Tapi dia udah punya istri. Tapi aku sayang. Gimana solusinya?
0: Kamu mau dicap sebagai pelakor.
1: Iya. Dan dia benar-benar pakai fotonya dia sama namanya dia, kayak kamu ngapain nak? Nak, kamu ngapain nak?
0: Kamu ngapain dek? Ya kan? Mendingan selesaikan deh, ya kan?
1: Iya.
0: Ya itu.
1: Masih banyak ikan di laut.
0: Iya benar.
1: Bintang di langit juga masih bertebaran.
0: Betul. Masih banyak buah-buahan di bumi ini.
1: Buah-buahan ya kan? Banget ya.
0: Kamu tinggal pilih buah mana yang kamu suka.
1: Buah. Gimana sih lagunya? MBG. Gimana lagunya?
0: Iya benar, MBG Mas Bahlil ganteng.
1: Terus nadanya gimana?
0: MBG.
1: Oh iya.
0: Mas Bahlil ganteng. Buah apa
1: yang paling manis? Ali.
0: Kamu tinggal pilih buah-buahan yang ada di dunia ini ya kan?
1: Iya,
0: tidak
1: kan?
0: Hanya cukup satu buah aja. Tidak cuma satu buah aja yang ada.
1: Banyak.
0: Apalagi itu buah milik orang. Sudah keroa. Ya iya dong kan sudah dimakan ya kan, iya,
1: bener,
0: buahnya.
1: Bener lah.
0: Jadi itu sudah, masa kamu mau
1: cari buah yang fresh
0: iya,
1: aja ya.
0: Masa seandainya ibarat kamu ke pasar mau beli buah-buahan, ke minimarket, supermarket. Masa kamu pilih buah yang sudah
1: dibuka,
0: ini,
1: udah dicoba,
0: udah digigit sama orang.
1: Carilah yang fresh, yang masih dibungkus.
0: Masih
1: pakai pita.
0: Banyak
1: yang diparsel kalau bisa.
0: Iya, Bu kata Mbak Meta buah lungsuran. Kalau buah lungsuran masih mending, belum dimakan sama orang. Ini udah digigit,
1: udah digigit kelelawar.
0: Iya, udah keroak kan gitu. Udah kayak apple.
1: Mahal apple kalau
0: keroak,
1: apple.
0: Ya kan? Iya loh, kayak mendingan kamu cari buah-buahan yang lain aja.
1: Sendiri juga
0: sebutkan
1: okay.
0: Nama buah-buahan.
1: Buah apa
0: yang paling manis?
1: Manis.
0: Oki, selamat pagi Oki. Lagunya Kalung Scott yang Stay, kalau sama Tumblr sudah jadi bestie.
1: Yes,
0: saya
1: ya.
0: Bawa dua di mana?
1: Dua.
0: Yang satu ditaruh di tas dan satu lagi taruh di kulkas ya.
1: Di motor.
0: Di motor ya. Malahan kalau keluar bareng keluarga bawa khusus Tumblr yang 2 liter.
1: Mantap.
0: Dia lagi OTW ke Denpasar. Dingin cuy. Iya betul banget cuy.
1: Hati-hati di jalan.
0: Ya, oke terus.
1: Bu Indra.
0: Halo Bu Indra.
1: Kalau saya sudah terbiasa bawa Tumblr karena di kantor emang disuruh bawa Tumblr.
0: Alright.
1: BCL dari hati buat anakku Indra, Indira dan suami sehat selalu. Tadi lagunya udah gak
0: sih? Sudah diputerin ya.
1: Oke, dari K.
0: Halo.
1: Ahmad Abdul, tell me something.
0: Alright.
1: Aku sekarang jadi tim bawa Tumblr kemana-mana. Tapi aku kok gak pede ya, lebih pede bawa air mineral daripada Tumblr.
0: Kenapa?
1: Gak pede tuh pas
0: Tumblrmu bukan Stanley pasti. Coba kalau Tumblr, ih panjang banget.
1: Apa itu kaget? Aduh.
0: Kenapa? Takut bayang banget.
1: Takut banget tiba-tiba.
0: Keluar.
1: Tolong selamatkan.
0: Tolong. Punya aku bayang banget.
1: Ayo, apa
0: ini? Tali, talinya bayang banget.
1: Kalau katanya si Erik tadi gak pede nenteng-nenteng gitu. Apalagi kalau di jalan-jalan ke mall, lagi jalan-jalan di mall gitu kan. Kalau ke coffee shop sih santai ya, karena kan gak ditenteng. Yakinkan aku kalau cowok,
0: Cowok nenteng-nenteng tumble di mall, itu biasa aja. Biasa aja zaman sekarang. Seriusan loh.
1: Hah? Enggak sih kalau cowok jarang.
0: Masa jarang ya?
1: Jarang.
0: Oh ya? Oh.
1: Adik pernah ada pertanyaan, why you always bring your... Apa di bahasa dia bukan tumbler?
0: Vakum.
1: Vakum cleaner.
0: Vakum cleaner. Apa
1: your jar,
0: dong?
1: Dia bilangnya your jar.
0: Oh, your jar ya.
1: Ah? Ah, what? This. Oh. Ya, haus ya aku bawa.
0: Mungkin ada lebih kepada enggak pengen repot kali ya, Dek ya. Aku aja tidak aku bawa-bawa kok. Aku pasti taruh di motor ya.
1: Ada juga bisa
0: taruh di mobil sih. Aku enggak suka repot aja. Tapi aku sekarang bawa kemana-mana, cuman agak jorok dari temanku ya. Cuman memang kalau nenteng-nenteng di mana-mana itu aku jarang. Aku pasti masukin ke tempat gitu. Aku tidak suka tanganku dibebani dengan apapun gitu sih. Ya mungkin itu suka, kali.
1: Tidak suka dibebani. Jadi kata siapa nih, kata Sukma melihat Ade versi Zoom.
0: Iya kan, gede banget tuh. Agak ngeri gak sih? Kepala besar. Halo Mbak Panca.
1: Hai.
0: Dia mau dikasih lagunya Ryan Max dong, yang Forever and Ever and Always.
1: Oke. Okay.
0: Kalau dia ini Forever and Ever and Always bawa tumbler kemana-mana. Pokoknya mama-mama tumbler banget aku di motor, di mobil, di gym. Apalagi yang di motor aku taruh di bagasi depan. Agar sewaktu-waktu di jalan mau minum tinggal ambil terus glek-glek-glek ya. Misalnya di lampu merah atau pas antri di SPBU. Di antara kelima ini dia mutuin ada lima tumbler. Di antaranya bisa panas, tiga di antaranya bisa panas bisa dingin. Tapi aku paling suka pakai yang dari Penguin katanya. Terima kasih loh, Anda pintar sekali peresnya. Padahal di sebelah ada Coxicle. Ini Coxicle juga ada kan?
1: Iya.
0: Di sebelah Anda ada Coxicle loh. Terus dia bilang dari Penguin paling suka gitu kan. Kayak agak, aduh gimana ya gitu. Peres gak ya ini?
1: Keuntungannya kan kalau Coxicle harus diputar-putar soalnya kan. Kalau Penguin kan tinggal diteken aja.
0: Oh gitu.
1: Anda pernah pakai gak tumblernya Penguin?
0: Enggak. Dia ramping ringan dan buka tutupnya enak banget tinggal pencet. Aku kan suka minum air jahe, lemon, mint yang hangat-hangat. Jadi taruh di situ. Panasnya bertahan seharian. Oh bertahan ya?
1: Tahan
0: bagus
1: kok.
0: Dong.
1: Tahan 2 jam.
0: Bagus dong. 2 jam kan? 2 jam enggak seharian kan?
1: Terus Marose.
0: Halo Mama Rose.
1: Bruno Mars, caca. Buat Pak Oki semangat cari cuannya.
0: Oh.
1: Jajan kuping gajah meluncur ke Denpasar dan studio Penguin asli.
0: Mantap.
1: Buat sahabat
0: jangan Penguin, dimakan itu buat contoh.
1: Iya. Buat sahabat Penguin FM semuanya semoga sehat selalu di cuaca yang kadang dingin kadang panas ini. Amin.
0: Amin.
1: Ya, Putus Tun terima kasih sudah menyapa. Kemudian tadi
0: Dayu
1: ada
0: udah
1: Putu Harti
0: Giria
1: Putra. Lagu ini dengar dari Penguin.
0: Iya, lagu apa sih?
1: Apa itu ya? Ntar kita coba tengok ya.
0: Iya, coba tengok.
1: Dokter Tama.
0: Halo.
1: Juicy Lucy, Gurun Hujan.
0: Oh, ada James lagunya? B yang Let It Go, Let It Go.
1: Bukan.
0: Let It Go.
1: James B yang Let It Go tuh.
0: Iya. How I Let It Go. Ya, itu deh.
1: No Let It Go.
0: Aja lagunya. Kalau Dokter Tama dengan tumbler sih sering bawa kemana-mana. Sudah jadi salah satu barang wajibku selain HP, dompet, dan kunci. Mau ke poli, perjalanan jauh, nongkrong, atau sekedar jalan sebentar, tetap ikut bawa. Soalnya kan lebih praktis, hemat, dan

0: Tadi ada Adi Premana.
1: Halo Kak Adi.
0: Selamat pagi dua penyiar kondang, kondangan. Di playlist Penguin ada lagunya 10 to 5 gak? Happy birthday.
1: Gak ada kalau gitu.
0: Kalau ada boleh puterin yuk buat Ci Iren penguasa lobby yang lagi berulang tahun.
1: Ci Iren.
0: Bawa jajanannya yang banyak ya Ci. Bawa voucher diskon Bumi Mas juga boleh.
1: Oh wow.
0: Kalau lagunya gak ada any birthday song aja.
1: Oke okay, nanti kita siapin buat Ci Iren.
0: Happy birthday to you. Mana sih kerajaanku?
1: Bumi Mas itu kan kayak toko elektronik ya? Iya kan?
0: Dia minta air fryer katanya, Ci. Kasih air fryer, Ci.
1: Iren, Iren. Yeay, yang lagi ulang tahun pagi hari ini ya. Spesial dah nanti kita kasih voucher Bumi Silver.
0: Kok kita yang ngasih?
1: Kan dia punya Bumi Mas, kita kasih Bumi Silver.
0: Alright.
1: Atau kita kasih Bumi Manusia.
0: Bumi, tarot bumi bisa.
1: Tarot bumi, poros bumi. Ajun.
0: Ajun.
1: Ajun-ajuna.
0: Saya belum terlalu mesra sama Tumblr guys.
1: Oh wow.
0: Deketin lah kalau gitu
1: iya,
0: Jun.
1: Coba masa gak ada deketin. Mesra-mesra dikit-dikit dulu aja. Apa sih?
0: Iya.
1: Mesra-mesraannya sedikit dulu aja gitu. Kata Sal Priadi. Terus ada siapa lagi?
0: Dokter Kanya.
1: Halo Dokter Diakanya apa kabar?
0: Pagi. Dingin banget hari ini. Minta lagunya Nona yang Zizzle.
1: Zizzle, Zizzle. Zizzle, gitu.
0: Tumbler pasti bawa, ternyata enak banget loh kalau diisi air anget pas capek-capeknya minum air anget deh. Tumbler jadi relax di meja kerja, ada satu lagi buat ngeteh siang-siang.
1: Oh wow.
0: Minum teh siang dengan herbal tea jadi bertahan hangat sampai sore, stres jadi hilang, mantap.
1: Tapi beneran sih kalau kita, aku juga suka ngeteh banget ya kan orangnya kan. Minum teh itu kayak bener-bener bikin kita lebih relax sih. Terutama chamomile ya, ngantuk.
0: Langsung rileks, langsung pengen tidur.
1: Iya benar.
0: Semangat Bibi Ade, sehat terus. Banyak yang sakit sekarang loh.
1: Iya, iya, iya.
0: Suara kalian pagi-pagi. Oh, sama-sama
1: Maci. Sama-sama Dokter Diakanya.
0: Lihatlah muka Ade di TikTok Dokter Dia. Yang super zoom ini.
1: Iya, nge-zoom banget loh. Semoga ada. Hei, tim si Lala Taka. Selamat pagi. Selamat yang di. Sudah nongol di TikTok kita ya.
0: Okay. Papang.
1: Dia mau dikasih lagunya I Think I'm Addicted dari Oscar Matt sama Hailey Joel ya. Lebih baik bawa air mineral botol kemasan masukin di tas daripada tumbler. Itu sih.
0: Oh gitu.
1: Oh benar nih, dia juga tipikal orang yang masih tidak tumbler. Dia tidak mesra dengan tumbler ya.
0: Iya.
1: Buat Aldo, Dimas, Agus, Eko dan all crew Penguin aja. Terima kasih.
0: Sama-sama. Ada Sukma.
1: Halo Kak Sukma.
0: Yes, di office tumbler satu, di kulkas ada satu. Jadi kemana-mana bawa tumbler yang stainless itu bisa dingin, bisa anget. Lengkap kali bawaan kamu.
1: Iya benar banget.
0: Beli kopi biasa. Aja bawa tumbler sendiri, Mayan dapat potongan kan.
1: Oh, dapat potongan 3.000. Ayo.
0: Ayo. Ya, ada Premana tadi bilang papinya Ci Iren pengusaha Bumi Mas Selatan.
1: Mau dong diskon dong.
0: Mau beli apa sih Anda? Mama Rose.
1: Halo Mama Rose.
0: Tumbler adalah bestie aku dan keluarga. Kemana-mana pasti bawa tumbler. Sekalian membiasakan anak-anak supaya lebih sering minum air putih dan juga lebih hemat.
1: Alright. Ada Mbak Kade di side man.
0: Hai.
1: Selalu bawa tumbler. Apalagi kalau mau kerja di luar. Kalau nenun aja punya satu yang diisi air hangat. Kan harus banyak minum. Aku kerja duduk katanya. Terima kasih Mbak Kade.
0: Mbak Kade tapi, menenun.
1: Iya memang dia menenun.
0: Keren.
1: Tenun Kasingara. Singara aja. Karangasem.
0: Sidemen dong.
1: Sidemen ya kan.
0: Yes.
1: Seru banget aja. Tapi kalau misalnya Anda dan tumbler, Anda punya pengalaman. Ada punya pengalaman gak sih yang pengen Anda ceritakan tentang tumbler Anda Saturn FM? Atau misalnya Anda pernah bawa tumbler terus diusir dari sebuah tempat makan atau kafe. Tumbler gak boleh dibawa masuk ya?
0: Ada enggak. Ada cuma di Ketarang aja sih. Apa sih di Ketarang?
1: Ketarang itu apa? Di Ketarangin.
0: Di Ketarangin tuh kayak di, ih ngapain bawa tumbler kayak gitu.
1: Sama siapa?
0: Sama PDKT-an saya.
1: Oh gitu?
0: Aku bawa tumbler sih, kan kita mau makan.
1: Itu apa itu? Kamu bawa jar ya? Kamu bawa kemana-mana ya? Kamu bawa apa? Termos? Itu termos itu. Mungkin dia, karena mungkin dia bukan orang sini, ya kan?
0: Spesifik banget kamu ngomongin bukan orang sini ya.
1: Jadi dia tidak tahu dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sini kali ya.
0: Iya, ngapain? Kita beli makan, kan ada minum. Kayak, bener juga sih.
1: Iya, aku sih belum pernah punya pengalaman masuk ke tempat makan bawa tumbler sih, Dek.
0: Oh iya?
1: Enggak ada aku pengalaman. Jadi aku tinggal di
0: sekarang ada gitu jadinya.
1: Karena kan aku lebih kepada boleh nggak ya tempat ini bawa tumbler karena kita belum tahu gitu loh deh. Mendingan beli air minum aja deh di sana gitu meskipun cuman teh anget doang, teh tawar gitu misalnya. Aku sih lebih ke situ sih deh. Cuman aku lebih sering kalau aku cerita dengan tumbler, lebih sering kelupaan.

0: Karena aku belum mesra-mesra banget memang sama Tumblr.
1: Ya Allah, ajun-ajun banget mesra sama Tumblr.
0: Belum. Jadi memang masih belajar untuk berusaha untuk bawa Tumblr karena aku tahu itu fungsional banget buat aku. Karena kurang minum dikit aku sariawan. Makanya aku selalu minum terus gitu lah.
1: Toren sih paling benar kalau kamu bawanya deh.
0: Toren ya ampun berapa kilo dong.
1: Kan sekarang olahraga.
0: Bawa ini aja. Bawa apa namanya galon ya, satu galon.
1: Ini Adi Premana tadi ngirimin foto tim Tumblr merapat. Tumblr-nya dia tuh.
0: Luar biasa.
1: Langsung di foto.
0: Iya, tapi Anda punya gak pengalaman? Pengalaman yang menarik dengan Tumblr Anda Sahabat Tune FM ya kan? Apakah Tumblr-nya hilang sampai Anda cariin kemana-mana?
1: Ada deh, atau... Tumblr ada jatuh pas naik motor.
0: Iya bener, gimana ceritanya itu deh?
1: emang ada motor yang cantolannya kagak bagus aja ya.
0: Iya.
1: Dia kayak pas ketemu gelujukan dikit aja.
0: Jatuh?
1: Jatuh.
0: Emang gak kerasa kalau jatuh?
1: Kerasa, tapi terus? Jatuh.
0: Kamu tahu kalau jatuh itu?
1: Tahu jatuh. Dan tadi tetap kayak melipir ke kiri untuk ngambil kan. Kirain masih bisa bertahan kan. Ternyata dia pecah.
0: Oh pecah, akhirnya ya sudahlah,
1: seperti
0: udah pecah.
1: Seperti hubungan ini yang sudah tidak ada bentuknya lagi.
0: Betul sekali. Seperti hubunganmu yang selalu pecah di tengah jalan.
1: Bagus langsung nongol kan tuh. Langsung nongol. Tuh aja aku ngomongin percintaan, nongol lah kamu Gus.
0: Kaje Ekojir Channel. Kalau dia bawa air mineral kemana aja di dalam tas. Dia bilang air mineral aja dia. Belum tumbler dia. Tapi ada gak cerita menarik tentang Anda dan tumbler Anda, Sahabat Bunda FM? Yuk kita ngobrol pagi hari ini di topik ya, sampai dengan jam 10 pagi nanti.
1: Iya, ini ada Ayu Sukma minta Shakira Dai.
0: Oke, disiapin.
1: Kita siapin. Papang udah nyapa kita juga. Tips Silala. Paka. Tadi oke, udah nonton Rani katanya. Kojir tadi udah ya disapa ya. Yang lainnya mau ngobrol sama kita di TikTok juga boleh banget ya di Penguin FM Bali. Kita ngobrol bareng-bareng. Tadi ada Bagus juga nih bilang pagi geng.
0: Halo.
1: Males sekali lo kerja hari ini.
0: Kenapa?
1: Jangan kerja Gus, diem di rumah.
0: Iya benar-benar.
1: Kasih surat DC.
0: Jangan kerja, buka ini aja, tarot aja.
1: Aku udah ini buka, pasien pertama.
0: Buka konsultasi, lumayan tuh.
1: Tumbler aku taruh di kantor kak, mereknya, Ben. Mereknya Sensio yang kalau ditutup, yang kalau tutupnya pecah nggak ada spare partnya. Nona tadi udah yang shoot.
0: Iya, Nona shoot udah diputerin ya.
1: Oh yang lain bagus.
0: Iya sama yang lain deh. Kalau gitu kita ngobrol pagi hari ini ya sama Tune FM tentang pengalaman membawa tumbler yang pernah Anda alami. Yuk kita ngobrol pagi hari ini.
1: Iya kita tunggu di 08 11 39 34 94.
0: Yes betul banget. Ini yang tadi aku cerita ini spesial buat sahabat Tune FM, para ibu-ibu pekerja ya, yang di rumah pagi-pagi berangkat harus nyiapin semuanya.
1: Nyiapin
0: semua
1: sarap,
0: beres di rumah,
1: baju.
0: Sebelum Anda berangkat, terus Anda harus bekerja, terus seringkali karena bekerja seringkali melupakan harus skip gitu loh momen-momen penting bersama dengan anak gitu misalnya. Ini lagu spesial banget buat Anda dari Tantri.
1: Apa tuh?
0: Dengan Ibu Pekerja. Judulnya Ibu Pekerja loh. Memang spesial diciptakan untuk Anda-anda para ibu yang bekerja.

0: Sahabat Una FM dengan ibu pekerja, katanya bunda superwomanku. Iya sih, iya juga sih dek. Kebayang dong udah di rumah capek ya kan. Beresin pekerjaan rumah, kerja seharian. Apalagi kerjanya juga jauh gitu kan. Dari rumah kita, dan banyak sahabat Una FM juga kerjanya jauh banget dari rumah. Mereka tiap hari ngajak gitu.
1: Iya ya.
0: Pulang pagi ketemu macet, iya benar.
1: Ke Jimbaran,
0: ada yang dari Bangli, ada yang dari Bangli ke Denpasar juga, iya. Kan? Ada yang seperti dari Ubud ke Nusa Dua,
1: dari Abian Semal kemana?
0: Jauh atau dari sini ke Tabanan, dari sini ke Gianyar cukup jauh juga sih, ya kan?
1: Semangat ya, semangat, para semangat. Ibu-ibu pekerja, betul. Ingat jaga kesehatan juga yang paling penting ya.
0: Nah itu dia. Tapi kalau udah pada libur. Udah pada ada waktu bersama dengan keluarga ke GWK aja.
1: Bener.
0: Ke GWK Culture Park aja. Karena ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat.
1: Jadi silahkan untuk yang namanya datang ke GWK yang gak cuma patung aja. Kalau kita masuk itu luas banget, terbuka, nyaman, banyak spot menarik yang tentunya tidak akan terbayangkan ya. Jadi silahkan datang ke sana, quality time bareng keluarga. Anak-anak bebas main, orang tua bersantai sambil nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Nah apalagi sekarang bisa naik sampai ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kita lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan? Gak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Yes, tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku dari tanggal 1 sampai 13 Juni 2026. Beli tiketnya di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Mari-mari kita ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Info lebih lanjut hubungi Instagram @gwkbali @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.
0: Yes, ini spesial buat Ciren ya. Lagunya dari Katy Perry dengan Birthday.

0: Spesial buat Adi Premana dan juga Cik Iren yang katanya spesial banget buat Cik Iren yang lagi ulang tahun hari ini. Halo Kak Yoga.
1: Hai.
0: Selamat pagi Kak Yoga. Dia mau request lagunya Home, cuman sudah diputerin lagunya. Mm-hmm. Coba kalau mau diganti yang lain boleh. Dia tim Tumblr karena tiap pulang kerja gym. Oh iya, dia tiap pulang kerja gym. Boros kalau beli minum, ya sih. Di tempat gym kan juga ada air ya yang bisa kita masukkan ke tumbler kita.
1: Benar
0: ya
1: kan? Sekali. Satu informasinya satu.
0: Benar Kak Bagus. Sama lagi Kak Bagus. Dia iya, tadi udah ya?
1: Udah tadi.
0: Tumbler ditaruh di kantor. Alright. Terus
1: ya, Mbak Romi.
0: Ada. Halo Mbak Rom.
1: Mbak Romi tadi bilang merinding nih dengar lagunya Tantri.
0: Iya kan?
1: Terus menyapa aja karena lagi odalan. Semoga lancar odalannya
0: yeah,
1: ya.
0: Iya benar.
1: Terus ada Mbak Melia juga.
0: Halo,
1: tadi
0: Mbak
1: mengirimkan emot ini sedih. Mm-hmm. Terharu, terhura-hura
0: karena
1: dia
0: lagunya,
1: ya.
0: Lagunya ya kan? Mm-hmm. Sambil ikut ngobrol bareng sama kita sahabat Tuna FM. Tadi kan kita nanyain apakah Anda sudah sebegitu mesranya dengan Tumblr, ataukah kadang mesra kadang enggak, atau malah sama sekali tidak mesra dengan Tumblr.
1: Dan apakah Anda memiliki pengalaman khusus dengan Tumblr Anda?
0: Iya ya, benar-benar. Punya enggak pengalaman seru?
1: Iya, karena tadi ada yang ikutan juga kayak si Sukma bilang Tumblr-nya diakui sama
0: orang.
1: Orang lain.
0: Waduh.
1: Padahal tumbler orang lain itu masih di dalam tasnya.
0: Oh gitu ya.
1: Kocak.
0: Oh kocak, kocak banget. Kocak. Bahkan temanku bisa bawa tumbler terbelah dua gara-gara jatuh. Akhirnya dia harus merelakan tumbler itu meninggal ya kan. Tumblernya. Akhirnya dia harus merelakan tumbler itu dan beli yang baru.
1: Iyalah.
0: Karena udah terbelah jadi sekian kayaknya jatuh tuh di jalanan ya.
1: Jadi.
0: Bener.
1: Yang mau joinan boleh sama kita yuk 08113393494 di Telegram bisa nomor yang sama. Di TikTok juga bisa di Pinguin FM Bali. Ya, ada Tobang Ado nyapa kita. Ade zoom banget nih sengaja.
0: Iya bener banget. Dia sengaja banget tuh. Ada Mak Ade di Sideman. Katanya lagunya Tantri pas anaknya nyanyi aku terharu katanya.
1: Oh.
0: Ini pasti kena tuh sama Anda-Anda.
1: Ibu-ibu.
0: Para ibu-ibu yang bekerja.
2: Hot Headlines. Hot Headlines.
0: Yes, mari kita lihat beberapa hot headline kita pagi hari ini, sahabat Tune FM. Dari kompas.com, dari Beijing, ini dari China, di mana gelombang rilis dokumen dan video fenomena udara tak dikenal atau UFO, ini oleh pemerintah Amerika Serikat menarik perhatian dunia sains global. Salah satu klip video berdurasi hampir 5 menit bahkan menjadi sorotan khusus bagi peneliti asal China, Zhang Nan. Jadi ada sebuah rekaman berjudul NAG UAP 1 Jun 2020.
1: Mm-hmm.
0: 1 Jun 20. Nah itu diambil oleh sensor inframerah militer Amerika Serikat di langit Florida pada tahun 2020 deh.
1: Yes.
0: Nah video itu memperlihatkan sebuah objek misterius berbentuk menyerupai manusia yang sempat diam tak bergerak dalam waktu yang lama sebelum akhirnya berpindah tempat secara instan ke titik yang sangat jauh hingga keluar dari radar kamera. Dikutip dari South China Morning Post pada hari Minggu 31 Mei kemarin, Zhang menilai manuver objek tersebut tidak masuk akal jika itu merupakan perpindahan fisik nyata, bukan kerusakan sistem sensor atau efek optik dari kamera. Katanya seperti itu, katanya itu tidak masuk akal. Berarti masih dipertanyakan apakah video itu beneran atau cuman sebuah efek optik aja gitu.
1: Oh,
0: sih deh.
1: Okay. Kita tunggu nanti seperti apa update-nya ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau dari info Denpasar di Instagram, ini Wakil Menteri Pariwisata Nilo Puspa menilai kondisi rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat justru menjadi daya tarik wisata datang ke Indonesia. Dan di Kabupaten Badung ini dinilai dengan kurs rupiah saat ini maka wisatawan akan memilih Indonesia untuk dikunjungi bahkan untuk berwisata dalam waktu yang lebih lama.
0: Oh gitu.
1: Untuk memanfaatkan peluang ini, Kementerian Pariwisata sedang menggencarkan promosi agar semakin banyak wisatawan yang datang. Dan mereka melakukan misi penjualan dan mengikuti berbagai pameran dengan harapan semakin meningkatkan jumlah kunjungan ke Indonesia.
0: Oh gitu ya. Jadi kayak malah menjadi semacam satu kesempatan supaya orang wisatawan mancanegara datang ke Indonesia ya kan. Karena mata uang mereka jadi kuat ya kan dibanding Indonesia. Jadi kompas.com juga sahabat Tune FM, di mana Malaysia sekarang menyusul Indonesia deh. Resmi melarang anak di bawah 16 tahun main medsos. Malaysia resmi melarang anak-anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial mulai hari kemarin. Senin, 1 Juni 2026. Media sosial utama juga diwajibkan untuk memverifikasi usia pengguna. Persyaratan ini berlaku bagi penyedia layanan dengan setidaknya 8 juta pengguna negara Asia Tenggara, termasuk Facebook, Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Namun platform-platform tersebut akan diberikan masa tenggang untuk menerapkan langkah-langkah tersebut. Jadi kayaknya ini semakin menular ya, di mana anak-anak usia 16 tahun dilarang untuk bermain media sosial.
1: Yes, dan masih menyambung dari berita Ade sebelumnya ya mengenai pelemahan rupiah. Ini dilansir dari CNBC Indonesia. Menteri Keuangan kita Purbaya ini mengatakan pelemahan rupiah belum ganggu ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pelemahan rupiah saat ini belum berdampak signifikan terhadap kondisi fiskal maupun aktivitas ekonomi nasional. Menurutnya resiko depresiasi rupiah telah diperhitungkan dalam penyusunan anggaran sehingga ketahanan fiskal pemerintah tetap terjaga. Bahkan dikatakan dari sisi anggaran kami telah menghitung depresiasi rupiah mendekati level saat ini, jadi anggarannya masih oke meskipun rupiah memang melemah sampai di level saat ini.
0: Alright, apakah Anda merasa Bali begitu dinginnya, sahabat Bune FM? Dingin banget nih Bali ya kan? Mari kita lihat dari kompas.com juga di mana warga di sejumlah wilayah Bali merasakan suhu udara lebih dingin dibandingkan dengan hari-hari biasanya dalam beberapa hari terakhir ini. Dari mengaku ya beberapa warga mengaku memang terasa dingin banget terutama di pagi hari. Udara lebih menusuk ya, ada sekitar 5 harian katanya. Dan ini dari prakirawan cuaca Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BBMKG wilayah 3 Denpasar, Iwayan Gita Giriharta, ini mengatakan bahwa fenomena suhu udara yang lebih dingin pada malam hari hingga pagi hari merupakan kondisi yang lazim deh pada saat puncak musim kemarau. Jadi kalau Bapak Gita mengatakan fenomena suhu udara yang terasa lebih dingin di malam hari biasanya terjadi pada periode puncak musim kemarau yaitu bulan Juni, Juli, dan Agustus. Dan Gita juga menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh gerak semu tahunan matahari dan aktivitas monsun Australia. Pada periode ini posisi matahari berada di belahan bumi utara sehingga wilayah Indonesia yang berada di selatan khatulistiwa termasuk Bali menerima penyinaran matahari yang lebih dingin, lebih sedikit gitu ya. Dan akhirnya ada pengaruh dari monsun Australia deh. Makanya dingin banget beberapa hari ini ya. Yalah.
1: Terus ada dua info mengenai pernikahan dari artis Indonesia dan dari Indonesia dan juga dari luar ya.
0: Oh iya benar.
1: Yang dari Indonesia, selamat Zara Adisti akhirnya berbagi menikah. Kabar bahagia ya, yang sudah menikah Zara Adisti sama Sakib namanya ya.
0: Namanya Sakib ya.
1: Sakib ya, dia sudah menikah. Dan ini adalah salah satu berita yang bahagia di dua hari yang lalu.
0: Oke, kemudian yang satunya lagi.
1: Yang satu lagi yang menikah diam-diam ya, sangat private.
0: Dua Lipa adalah, pasti?
1: Yes.
0: Iya kan?
1: Dua Lipa dan Callum Turner dikabarkan resmi menikah dalam sebuah upacara tertutup yang digelar secara private dalam suasana intim bersama keluarga dan kerabat dekat. Kabar pernikahan ini menandai babak baru hubungan keduanya yang telah lama menjadi sorotan. Bahkan ada sempat lihat di beberapa sumber, kayak yang datang tuh cuma keluarga intinya 8, teman-temannya 16.
0: Oh, tapi emang itu kayak sudah intimate jadi tren juga sih, Dek, ya kan? Ya. Sangat intimate banget. Ya kan kalau mereka mau gede-gedean sih bisa-bisa aja.
1: Iya.
0: Cuman mungkin mereka ngerasa bahwa pernikahan tuh pengennya lebih dihadiri oleh orang terdekat aja kali ya.
1: Iya, gitu
0: sih. Ya sudah itu. Kongres selamat ya buat berdua, buat Sara Adisti dan juga Dua Lipa.
1: Iya.
0: Dan itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang.
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.
12: Dew, lo tau gak?
7: Ya?
12: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
7: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
12: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
7: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
12: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
7: Prosesnya ribet nggak, Bay?
12: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
7: Jus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
12: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Ya, saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
13: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama.
2: Aku approve banget sama Giveaway Hijabut dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijabut dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
12: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointuntrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Dari Michael Jackson, Sahabat Tune FM dengan Billie Jean. Lagu yang benar-benar naik lagi ya Sahabat Tune FM, kayak udah kayak lagu baru aja.
1: Iya ya.
0: Dan ini juga bersaing di charts di seluruh platform deh. Di Spotify terutama. Lagu ini nomor satu di Spotify global.
1: Wow, wow.
0: Dan dia kalau tidak salah kemarin aku ngecek ya di Amerika sendiri di Billboard itu nomor 3 kalau gak salah. Dan di top 10-nya Billboard ada dua lagunya Michael Jackson. Yang lama ya, yang lama. Lagu ini sama Beat It kalau gak salah.
1: Gitu. Beat It.
0: Ada juga dua lagu barunya Olivia Rodrigo juga ada di top 10-nya di Billboard Amerika ya kan. Tapi kalau secara global ini yang menang. Lagu lama milik Michael Jackson. Tapi gak apa-apa sih, supaya anak-anak generasi baru juga kenal ya kan.
1: Berarti Justin Bieber gak masuk lagi ya?
0: Masih nomor 2 dia.
1: Masih juga.
0: Masih ya. Bertahan Beauty and the Beat ya kan.
1: Mantap.
0: Iya loh, luar biasa kan. Jadi jadi wow. Jadi ini lagu tahun 82 by the way.
1: Iya?
0: Tapi dengerin enak-enak aja kan.
1: Enak-enak aja kan? Masih kayak sesuai dengan lagu-lagu zaman sekarang.
0: Iya bener, tidak kayak kita dengerin kayak, ini pasti lagu lama banget ya lagu ini. Enggak, aku dengerin enak juga nih, ya kan? Apalagi yang pengen dengerin lagu yang lain juga boleh. Tadi ada Dr. Aryawan, halo selamat pagi. Lagunya Hachu!
1: Yes, nanti
0: kita siapin
1: bener.
0: Juga
1: ditunggu.
0: Lagunya. Pelan-pelan, bersabar
1: pelan-pelan
0: lagunya.
1: Saja.
0: Sambil kita ngobrol pagi hari ini, ceritainnya pengalaman Anda dan juga Tumblr Anda, Satu FM. Anda punya pengalaman yang menarik nggak tentang Tumblr yang Anda miliki, yang pengen Anda ceritakan pagi hari ini?
1: Iya, yuk coba kasih tahu kita di 0811 3934. Di TikTok juga bisa banget di Pingwin FM Bali.
0: Yuk ditunggu.
2: Topik pagi.
0: Ya yes, tadi ada Kak Sukma yang punya cerita tentang masa Tumblr dia yang diakui oleh orang lain.
1: Benar.
0: Mungkin Tumblrmu itu pasaran Kak Sukma. Jadi banyak yang mirip ya.
1: Diakuin sama ibu-ibu yang belanja juga.
0: Oh ya? Oh
1: tapi
0: ya?
1: Padahal waktu itu katanya masih nyantol Tumblr-nya si ibu ini di tasnya dia. Oh, tapi mengakui Tumblr-nya Sukma.
0: Eh, hey, kamu bilang apa kemarin waktu itu Kak
1: tante
0: Sukma?
1: Tante ini katanya.
0: Tante ini gak bisa lihat apa?
1: Tante gitu.
0: Tumblr
1: ya.
0: Anda nyangklok tuh di tas Anda.
1: Terus ada Mama Rose.
0: Halo Mama Rose.
1: Katanya dia habis jenguk saudara di Jimbaran.
0: Terus
1: pas pertengahan jalan pulang seputaran MBG itu Nafia haus.
0: Oh baik.
1: Barulah sadar Tupperware-ku ketinggalan di Jimbaran.
0: Oh oke.
1: Okay. Kesalahanku adalah menitipkan Tupperware ke Pak Oki. Ya suami yang pelupa ya.
0: Padahal dia punya dua tumbler loh.
1: Iya kan. Terus bulan kemarin nih baru aja tak beliin tumbler kan. Udah hilang aja, udah pasrah aku. Akhirnya dia pakai tumbler yang lama.
0: Oh gitu. Oh dia ternyata juga suka menghilangkan tumbler-tumblernya dia ya?
1: Iya.
0: Kebanyakan tumbler sih Pak, ya kan?
1: Iya.
0: Kemudian juga ada yang sudah ikutan sama Mbak Panca nih.
1: Halo.
0: Aku punya cerita miris soal tumbler. Minggu lalu pas jam makan siang ada seorang teman yang jalan keluar kantor dengan menenteng tumbler. Kemudian seorang teman lagi menegurnya, mau makan apa ya? Dijawab iya. Disautin lagi, ngapain bawa-bawa tumbler gak bermodal banget. Entah dia bercanda atau serius, tapi tetap aja miris bagiku ya. Karena berarti sudah tertanam mindset itu di kepalanya dia. Kalau bawa tumbler, kayak kita gak pakai modal gitu loh dek. Gitu loh. Nah aku sebagai mama tumbler gak terima dong. Malah aku yang nyeletuk dengan nada bercanda tapi mengena. Wah parah nih kalau semua orang berpikir kayak kamu. Aku juga bawa tumbler kemana-mana bukan karena gak modal. Malah modal gede aku. Tahu modalnya berapa? Satu biji tumblerku bisa beli bergalon-galon air minum katanya.
1: Asal.
0: Wow.
1: Billie Jean.
0: Tumblernya. Tumblernya Michael Jackson ya. Iya.
1: Thank you Pak Panca udah join.
0: Yeah.
1: Ada Titin.
0: Halo Tin.
1: Pengalaman bersama tumbler. Aku ke kampung bawa tumbler. TRS ada... apa TRO terus terus ada orang yang ke rumah metulungan terus bilang gini Tin kasih minta tempat minumnya ya buat anak sekolah ya udah tak kasih aja aku kan punya banyak tumbler kembar berarti kalau ku kasih ini yang satu nggak ada teman kembarannya terus iparku bilang gini ini Komang juga tidak punya tempat air untuk masuk. Ya terlanjur orang tak kasih tak bilangin nanti pulang tak bawain lagi. Ya udah deh pulang berikutnya aku bawain lagi. Gitu terus? Juga ngasih jamu buat orang sakit aku masukin tumbler nanti tumblernya.
0: Oh jamu?
1: Iya dia bilang ngasih jamu. Tamu masuk tumbler. Jamu dalam tumbler nanti tumblernya kalau enggak balik. Tapi kalau tumbler aku punya apa sih? Iya, mulai bingung saya baca titin.
0: Tersesatnya ada ya.
1: Tersesat sih. Gitu juga kalau ngasih jamu buat orang sakit, aku masukin tumbler. Nanti tumblernya gak balik. Tapi kalau tumbler aku punya banyak. Terus apa, Tin?
0: Oh, jadi dia itu suka ngasih-ngasih minuman ke orang pakai tumblernya dia gitu loh. Okay. Terus nanti tumblernya gak balik lagi gitu. Ya kan dipikir dikasih sekalian tumblernya, Tin.
1: Iya, Tin.
0: Iya dong.
1: Soalnya kalau gak gitu kan dibawa kemana dulu jamu yang dalam tumbler?
0: Iya bener.
1: Terus makanya pakai plastik kamu kasih. Plastik kayak jadi es cekek loh.
0: Iya,
1: es
0: iya.
1: Cekek gitu kan.
0: Atau pakai ini dong. Apa namanya kayak tempat-tempat.
1: Es cekek udah plastik iya, iya. Kiloan pak.
0: Kan ada Tin, kamu beli aja, beli tempat-tempat jamu-jamuan itu yang botol-botol plastik iya, itu. Iya. Itu ada kok, sekali kamu jualan bisa loh Tin.
1: Iya loh, cari iya. Yang satu liter tuh.
0: Bener, Kak Adi katanya, kalau tumbler itu ya bisa jadi penyelamat dalam keadaan darurat kalau kebelet tipis.
1: What?
0: Di kemacetan exit tol Pesanggaran pas lagi di jalur kanan katanya. Adi, kamu gak pakai lagi tapi kan?
1: Bilijin.
0: Emang bener sih bisa jadi kalau kepepet.
1: Iya tapi ya kayaknya itu gak usah diinfokan kali ya. Kalau kamu pakai aja kali ya. Agak kaget aku ya. Kayak kamu membongkar rahasiamu sendiri.
0: Iya bener. Erike, sebenarnya aku beli tumbler itu banyak banget. Yang masih bertahan bertahun-tahun sampai sekarang. Itu tumbler yang aku beli di Starbucks 2018 yang lalu. Sampai sekarang masih awet. Air panas, air dingin, mungkin air-air kehangatan juga awet banget.
1: Wow.
0: Kalau tumbler lainnya hilang. Si Ojan bawa ke kerjaannya, terus dia resign. Itu tumbler gak dibawa lagi sama dia. Akhirnya kayak males beli tumbler lagi. Akhirnya kemarin aku beli tumbler di Holland Bakery. Hah? Ada?
1: Gak tahu deh. Ada ya?
0: Ada ya? Aku baru tahu kalau Holland Bakery jualan tumbler loh. Dapat promo voucher 100.000 kemarin. Jadi tumblernya ada potongan dari 2,5. Aku bayar tumblernya jadi 100.000 aja. Cuman kemarin sih nenteng-nenteng tumbler di mall. Kok diliatin orang ya? Jadi kayak malu sendiri. Soalnya enak kalau bawa tumbler itu ke tempat makan. Mesen makan aja cukup. Soalnya aku udah jarang minum manis sekarang.
1: Mantap. Gitu. Mantap. Terima kasih Erik. Terus ada Mbak Tian.
0: Halo Mbak Tian.
1: Minta lagunya Boyzone. Everyday
0: I love you. Wah, punya Adi Premana banget tuh.
1: Yoi.
0: Seneng terus, dia nanti diputerin ya.
1: Mokdek si demen.
0: Halo.
1: Adi. Gara-gara Adi baca titin ya. Mokdek jangan ikut-ikutan kayak gitu Mokdek. Jangan buat Adi pusing baca chatnya Mokdek. Tolong.
0: Jangan autokorek dan jangan typo.
1: Iya. Jangan pakai bahasa sendiri yang hanya dimengerti sendiri gitu.
0: Iya, iya bener-bener.
1: Lelah
0: saya. Itu nanti. Memang kerjaannya titin iya, ya kan.
1: Tiba-tiba Pak Arya nongol.
0: Iya. Mbak Nia, selamat pagi. Ada Pak Arya tuh di atas tuh.
1: Ya. Itu
0: Pak Arya tuh nongol.
1: Oh kan, udah nongol kan Pak Arya kan. Mbak udah Nia. Aja di ada Pak Arya.
0: Selamat pagi. Dia cerita waktu kecelakaan motor, barang-barang berantakan. Tumblerku ditaruh di depan rumah orang katanya. Waduh. 2 jam kemudian aku pulang melewati jalan itu. Kulihat tumblerku masih duduk manis di sana. Aku pun berhenti untuk mengambilnya lagi. Semoga tidak ada CCTV ya Mbak ya. Dikira Anda mengambil
1: barang orang. Padahal itu punya hati-hati di jalan.
0: Iya benar. Anda sudah tidak muda lagi.
1: Benar kan?
0: Iya kan? Terus ada siapa lagi?
1: Adi Premana cuma ketawa. Iya.
0: Jijik tahu enggak sih?
1: Iya. Bisa jadi penyelamat dalam keadaan darurat. Siapa dia? Aduh. Capek banget ya. Pak Arya tuh.
0: Too much information.
1: Pak Arya sampai ngomong too much information ya. Tumbler buat pis kalian mandi pakai tumbler katanya tuh Dik, digituin Dik sama Pak Arya tuh.
0: Tapi itu pengalaman Anda dan tumbler Anda ya kan?
1: Perjani Adi sekarang baru dia ngomong langsung dibuang. Masa langsung dibuang Dik, kayak cuci bersih deh Adi.
0: tapi gak apa juga sih kan barangnya dia sendiri.
1: Jorok.
0: Ya siapa tahu kan dulu pernah gak kamu ingat ada orang-orang yang minum air kencingnya di pagi hari. Pernah deh ada dulu.
1: Pak Arya ini bukan ada yang mau mulai topik ya. Wibi ya Pak Arya.
0: Ya gak apa-apa Pak Arya bisa di mute dulu sebentar ya kan. Kalau males dengerinnya. Tapi dulu pernah ada meskipun itu tidak pernah benar atau tidak ya. Tapi itu pernah dulu di zaman satu zaman dimana orang kayak gitu deh di pagi hari katanya. Itu agak tidak bisa diterima oleh nalarku sih. Sama tentu aku saja juga. Aku tidak akan mengikutinya ya kan. Hmm. Katanya air pee kita di pagi hari yang pertama itu deh. Zaman dulu itu. Cuman
1: itu ngecek kehamilan.
0: Itu kayak orang mau...
1: Iya kan, itu mah lebih ke ngecek ya.
0: Tanda dua biru.
1: Iya. Kalau udah orang-orang udah, loh kok tidak ada.
0: Iya, iya kan tuh Titin, aku dengar gitu juga Bi. Iya kan, di zaman dulu banget tuh, gitu.
1: Mbak Peta, dia kok kan tahu? Tahu lah.
0: Baru ngecek, baru ngecek ya Mbak.
2: Back to the past. Back to the best.

Lagu ini ditolak oleh Madonna, tapi menjadi hit besar untuk Pink. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah cukup sukses di album pertama, Pink merasa harus mengubah arah musiknya seperti yang dia mau. Makanya, dia mulai mencari produser dan penulis lagu yang jauh berbeda dari album pertama. Bertemulah dia dengan Linda Perry, yang rupanya punya satu lagu yang baru saja ditolak oleh Madonna. Sebuah lagu pop dance yang jauh dari identitas Linda Perry sendiri. Lagu itu adalah Get the Party Started, yang menjadi hit besar di album terlaris Pink sepanjang karirnya, Misunderstood. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No.

0: kalian semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Bingung FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Terima kasih loh buat sahabat Bingung FM yang pagi hari ini sudah pada cerita tentang hubungan Anda dengan Tumblr ya. Yeah. Seberapa mesra Anda dengan Tumblr, sahabat Bingung FM?
1: Yes.
0: Tadi yang cerita memang mesra banget, sudah mesra sangat banget. Tidak bisa dipisahkan antara Anda dan juga Tumblr ya.
1: Ya, sama seperti Mama Rose dan Gus Oki yang sangat mesra, yang sampai sekarang datang ke radio ternyata membawa oleh-oleh juga buat kita ya. Ya.
0: Udah aku kriuk-kriuk loh.
1: Ya,
0: dia bawa
1: juga udah.
0: Kuping gajah.
1: Kuping gajah. Nanti tadi, kita tunggu open PO untuk Galungan Kuningan kayaknya.
0: Kenapa datangnya pas enggak kita lagi live tadi?
1: Ya, dia udah kurang ngebut tadi.
0: Kurang ngebut.
1: Jangan ngebut-ngebut tapi bahaya.
0: Iya, ya, benar.
1: Cuma ya, terima kan kasih
0: kita,
1: Oki.
0: Kita makan sambil live kan ya, kan enak.
1: Ya,
0: terima kasih. Dan Mama Rose.
1: Mama Rose. Tadi juga udah video call Mama Rose.
0: Oh, udah ya.
1: Ya video kalau udah sampai belum papa?
0: Sudah.
1: Papaku sayang, cintaku, seluruh duniaku.
0: Ku tunggu duitmu. Kerja rodilah kamu. Kerja rodilah kamu. Ada Ina, selamat pagi Ina. Lagunya Kupu-kupu yang Tiara. Nanti kita
1: ya,
0: siapin juga lagi.
1: Oh,
0: iya benar. Terus ya. Ada Kak Adi Premana katanya lagu Everyday I Love You ini bikin gimana gitu.
1: Everyday ya. I Love You. Gitu. Kalau ada orangnya,
0: gak ada orangnya. Kalau gak ada, tidak love you.
1: Iya, belum keluar
0: ya, love
1: kata
0: you sama Tumblr aja.
1: Iya, belum keluar kata I love you-nya, udah gak ada apa-apa.
0: Belum jadian,
1: udah putus. Mbak Adi baju gambar.
0: Halo Mbak Adi.
1: Bruno Mars, I Just Might.
0: Tapi nanti kita mau muter cha-cha-cha-cha-cha. Gimana iya. Mbak?
1: Mau di, ya dua-duanya Bruno Mars lagi diminta. Mau iya, yang kan? Lain gak Mbak? Mbak
0: boleh.
1: Adi?
0: Boleh, ditunggu aja.
1: Kita ditunggu tungguin ya. Deh mau lagu yang lain gak? Soalnya udah ada yang request duluan.
0: Sudah
1: yang
0: cha-cha-cha. Sudah ada yang cha-cha-cha-cha ya kan? Udah kita siapin.
1: Sehat-sehat Mbak Adi ya, lama banget tidak ini. Oh Gali iya. Dan Ratna.
0: Oke Gali dan Ratna.
1: Jeng-jeng.
0: Nanti kita siapin lagunya satu persatu.
1: Iya.
0: Nanti lagu Anda juga yang sudah di request satu persatu kita putar. Ya.
1: Jangan kemana-mana ya.
0: Sampai dengan jam 10 pagi nanti.
2: It's funny how love hits you when you least expect it to. Anytime, any place, it can come right out of the blue. I thought it was only made for movie screens. Then you came along and you changed everything.

sukses dengan single Salah Kaprah. Mario G. Clau kembali merilis karya terbarunya berjudul Tarik Ulur pada 22 Mei 2026. Lagu ini hadir dengan nuansa vibing dan juga chill. Tarik Ulur juga dibagikan bersama dengan sebuah musik video yang sudah ditonton lebih dari 14.000 kali padahal baru 3 hari dirilis. Lagu ini ditulis oleh Mario G. Clau dan juga dibantu oleh Sik sebagai produsernya.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Pamer Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Backstreet Boys, Sahabat Dunia FM yang baru-baru ini menghiasi playlist-playlist semua radio.
1: Iya, benar-benar. Tiba-tiba eksis lagi.
0: Iya, lagu lama, Boy. Shape of My Heart, Sahabat Dunia FM. Yang memang bukan tanpa alasan ya, karena memang lagu ini naik lagi di TikTok, dipakai TikTok buat konten-konten.
1: Bener. Bahkan di CapCut. Itu udah nongol juga.
0: Udah ya?
1: Jadi ada template untuk editing gitu kan. Lagunya tuh lagunya Backstreet Boys.
0: Oh gitu. Iya. Nah kan.
1: Gila.
0: Gimana gak jadi seperti lagu baru yang kembali bersaing di chart-chart nasional kayaknya.
1: Iya makanya.
0: Luar biasa.
1: Ya semoga Anda terhibur dengan adanya kita hari ini.
0: Terhell dan terheaven.
1: Terheaven.
0: Terhell dan terheaven.
1: Besok seperti biasa masih sama kita lagi.
0: Betul.
1: 6-10. Habis ini ada Mbak Dewi.
0: Dewi Ragata bakal siaran. Ada Kak Juna-Juna, dia nunjukin kita tumblernya.
1: Apa tuh,
0: dia.
1: Mana?
0: Tumbler yang selama ini aku jajakin. Namun belum semesra itu.
1: Kok coret-coret?
0: Belum mesra dia.
1: Apain kamu coret-coret?
0: Tapi memang kayak dari sananya kayak gitu deh, Dek. Iya. Iya. Bagus loh. Keren loh. Putih yang lucu. Enggak. Kayaknya sih memang dari apa namanya, desainnya emang gitu kali enggak?
1: Mungkin memang mahal.
0: Iya kayaknya ya.
1: Apa kita tidak mampu? Ya desain, iya kan, hadiah.
0: Oh dapat hadiah dia.
1: Maaf. Mahal pasti.
0: By the way, kenapa kamu minta maaf?
1: Karena mahal.
0: Maaf kalau ini tidak level kalian.
1: Iya
0: gitu
1: levelku
0: ya.
1: Lion Star, maaf ya. Ya ampun.
0: Karena kita pikir itu mahal loh Kak Ajun.
1: Pasti mahal sih ini.
0: Iya kan?
1: Hadiah nih soalnya.
0: Keren loh.
1: Iya.
0: Alright. Halo, selamat pagi Kak Meme. Nanti kita ini ya ke marketingnya.
1: Ke marketing ya. Kebetulan marketingnya adalah Dewi Ragata.
0: Iya nanti habis ini siaran aja. Ya. Oke, kalau begitu kita pamit dulu dengan single terakhir One Republic dengan Need Your Love.
1: Buat Mode. Si Demen nih lagunya buat Mode ya.
0: Ya udah kita pamit dulu.
1: Bye-bye.

Pimpin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Tanggal sudah hitam ya, sahabat Pimpin FM, di kalender gak ada merah, gak ada libur. Waktunya untuk kerja. Yuk, Dewi Ragata temani di Office Hour sampai jam 1 siang nanti. Silakan request lagu favorit Anda, saya tunggu.

FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang, sahabat Pingin FM. Imagine Dragons, follow you. Lagu kedua saya putarkan ya, untuk Office Hours di Selasa 2 Juni 2026. Bulan Juni ada tanggal merah lagi gak? Selain nanti di Galungan dan Kuningan. Sudah dekat dengan hari raya. Jadi sebelum hari raya tiba, mari kita bekerja dulu ya. Yuk, Dewi temani sahabat Pingin FM sampai jam 1 siang. Silakan aja langsung ke WhatsApp atau Telegram untuk request lagu favorit Anda di 0811 393 494. Seperti yang sudah menyapa saya, ada Rose, Mama Rose, Heart to Heart Root. Sudah disiapkan di list, sebentar lagi kita ngedance bareng mereka ya. Kemudian jangan lupa juga sama di Instagram dan Facebook @ Pingin FM Bali untuk format requestnya, nama, spasi usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Saya sapa juga ada Abdul yang menyapa di Telegram. Ada Rian Putra juga, semangat pagi, lagunya dipersiapkan satu persatu. Sambil menyiapkan juga informasinya, sudah saya siapkan dari tadi sahabat Pingin FM. Nanti deh ya, nanti deh kita bahas sama-sama dari Blast On, Karir, ada Home Sweet Home, ada Pingin News juga yang jangan sampai terlewatkan. Jadi stay tune sampai jam 1 siang di Office Hour.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gersu, Bulu Indah, Pomogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbelyklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbelyklendis atau @klendisgrosirbelly.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Music Station terus berkarya, terus berkembang. Semangat pagi Abdul yang sudah request lagu ini, Aundin dan juga Lady Antebellum, Something Better. Sudah saya play, kemudian ada juga Mbak Dian yang menyapa. Mau lagunya Dan Lois Dewi yang With You, siap nanti akan di play. Bu Mita juga, lapak sudah buka ya Bu Mita. Lagunya Unmesh, ditunggu nanti ya. Mau Kade Sideman juga, semangat pagi. Michael and Sturak, oke okay. Ada Mbak Titin juga. Dan yang lainnya saya tunggu untuk request lagu favorit. Salam-salamnya kalau ada disilahkan ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4964. Tapi untuk media sosialnya belum sempat saya update, ditunggu ya. Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format requestnya sahabat Pingin FM, jangan lupa nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Yang pasti sampai jam 1 siang disegerakan dari sekarang, sebelum playlistnya satu persatu full antrean dengan lagu-lagu favorit yang lain. Saya tunggu.
1: Blast on.
0: Di Blast On kita bahas mengenai kesalahan memakai sunscreen yang membuat perlindungannya tidak maksimal. Kan sudah dipakai, salahnya di mana sih? Karena sunscreen ini memang sudah menjadi salah satu produk skincare yang paling sering direkomendasikan oleh para ahli kulit. Penggunaannya itu tidak hanya penting saat beraktivitas di luar ruangan, tapi juga saat ada di dalam ruangan. Sebetulnya FM kulit tetap ya bisa terpapar sinar ultraviolet dari jendela maupun sumber cahaya tertentu. Dengan menggunakan sunscreen yang tepat penggunaannya, nah sunscreennya akan membantu melindungi kulit dari berbagai dampak buruk paparan sinar matahari, mulai dari kulit yang terbakar sampai dengan tanda-tanda penuaan dini. Dari female.com saya baca. Jadi karena penting banget ya manfaatnya sahabat Pingin FM, jangan sampai kita melakukan kesalahan. Ayo, siapa yang sering menggunakan jumlah sunscreen terlalu sedikit, maklum kan mahal ya. Jadi banyak orang yang gak menyadari kita tidak mengaplikasikan sunscreen dalam jumlah yang cukup. Ada dokter Marlisa Garshik ya, ini mengatakan kalau kita harus menggunakan sekitar 25 hingga 50 dari jumlah yang dibutuhkan. Oh, maksudnya banyak orang yang menggunakan hanya sekitar 25 hingga 50% dari jumlah yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat perlindungan yang tertera pada label gitu. Nah, disarankan yang benar adalah untuk badan ya sahabat Pingin FM, itu untuk tubuh kita disarankan menggunakan sekitar 1 ons atau seukuran dengan gelas loki. Banyak ya. Dan untuk wajah itu sekitar 1 sendok teh harus kita aplikasikan sunscreen pada wajah kita. Kemudian untuk tubuh nih, yaitu sekitar 1 ons atau kalau ukurannya itu adalah gelas loki gitu. Berarti kurang dong. Ya kurang banget selama ini ternyata. Kemudian tidak mengaplikasikan ulang. Nah, ini memang sering banget ya. Pun saya kadang ya cuma pakai di pagi hari, padahal perlu pengurangan ya. Perlu pengulangan kembali diaplikasikan, di reapply lagi sunscreennya. Karena ya itu dia, efektivitas sunscreen bisa berkurang seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan kita berkeringat ya. American Academy of Dermatology menyebutkan bahwa 65% orang sering lupa untuk mengaplikasikan ulang sunscreen mereka. Disarankan untuk mengoleskan setiap 2 jam atau setelah kita misalnya berkeringat dari luar gitu sahabat Pingin FM, ya harus diulangi lagi. Agak repot. Nah, itu dia kesalahan yang sering kita lakukan ya, sehingga efektivitasnya jadi kurang untuk kulit kita.

DJ dan produser asal Norwegia, Kygo, resmi merilis single terbaru berjudul Heaven on Your Mind pada 22 Mei 2026. Lagu tersebut menjadi kolaborasi spesial bersama Dan Simensky, vokalis yang dikenal luas lewat lagu legendaris Hey Brother milik dari Avicii. Sejak diumumkan, Heaven on Your Mind langsung menarik perhatian penggemar EDM karena disebut sebagai tribute emotional Kygo untuk salah satu sosok paling berpengaruh dalam perjalanan musiknya tersebut.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Bali. Pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
9: Matur suksema.
8: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

sesuai dengan mood Anda aja, sahabat Pingin FM. Ada yang lagi melo dan galau, mau dengerin Anggis Devaki, saya play Dirimu Yang Dulu. Ini untuk sister saya lagi on the way, tolong ya, lebih semangat lagi boleh gak lagunya? Tapi itu dia, sesuai dengan mood Anda aja, boleh deh dikasih tahu ke WhatsApp atau Telegram untuk request ya, 0811 393 494. Instagram dan Facebook sudah saya update, boleh dicek di @pingunfmbali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Bagaimana mood pertama kerja di bulan Juni ini? Pertama banget ya, karena kemarin kan kita libur. Ini adalah pertama kali memasuki kantor setelah libur panjang. Senyum dong, jangan cemberut aja. Karena kan gak semua orang itu sama ya, sahabat Pingin FM. Ada yang baru datang sudah senyum-senyum bahagia, ya kita ikut bahagia juga ya. Tapi ada juga yang merenggut, aduh ngelihat senyumnya kok ngelihat senyumnya, ngelihat wajahnya kok jutek banget. Itu hal yang gak bisa kita kendalikan. Gak semua orang menyenangkan untuk diajak kerjasama, terutama di kantor ya. Ada yang suka mengklaim hasil kerja orang lain, ada yang doyannya ngeluh aja tapi gak pernah ikut berkontribusi. Nah ini ada juga yang diam-diam menjatuhkan di depan atasan. Oh tidak, dari idntimes.com saya baca, wajar sih kalau misalnya kita jadi korban dan kita kesel ya. Itu respon manusiawi banget. Tapi kalau kekesalan kita itu dibawa kemana-mana, apalagi sampai dibawa pulang setiap hari dan mulai menguras energi, wah ada baiknya sahabat Pingin FM, yuk kita belajar berkenalan dengan cara pikir stoik. Pasti pernah ya mendengar cara berpikir stoik ini seperti apa. Nah, kita bahas di sini ya. Coba yuk kita pisahkan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang enggak. Jadi stoik ini punya konsep bernama, semoga saya enggak salah baca ya, dichotomy of control, alias ada hal yang ada dalam kendali kita dan juga ada yang tidak dalam kendali kita. Nah, setiap teman kerja yang menyebalkan ini jelas bukan dalam kendali kita dong, tapi bagaimana reaksi kita terhadapnya itu yang bisa kita kendalikan, sahabat Pingin FM. Daripada kita menghabiskan energi berharap orang itu berubah, jadi pola pikir stoik ini mengajarkan untuk fokus pada apa yang bisa kita lakukan sekarang. Ini sih bukan kayak pasrah gitu, enggak ya, tapi lebih ke efisiensi emosional kita yang kita kendalikan. Ketika teman kerja kita mungkin menyela presentasi kita atau mengabaikan email kita atau kita WhatsApp tapi enggak dibalas-balas, tanyakan dulu pada diri sendiri, ini sesuatu yang bisa kita ubah secara langsung atau enggak. Nah kalau enggak, udah berhenti menguras pikiran untuk itu. Energi yang tidak terbuang di sana bisa kita alihkan ke hal yang benar-benar produktif dan hasilnya terasa nyata. Karena ya itu dia, gak semua rekan kerja itu menyenangkan, ada juga yang menyebalkan. Nah mari kita lihat rekan kerja yang menyebalkan itu sebagai latihan, bukan gangguan. Jadi salah satu tokoh stoik bernama Marcus Aurelius jadi mengatakan dan juga pernah menulis, kalau orang-orang sulit di sekitar kita itu sebenarnya adalah guru yang tidak kita minta. Kedengarannya seklise ya, tapi maksudnya di kehidupan nyata itu konkret, sahabat Pingin FM. Setiap kali kita berhasil tidak terpancing emosi kita, nah kita sedang melatih ketahanan mental yang gak bisa diasah dari situasi yang nyaman. Rekan kerja yang menyebalkan tanpa sadar ini sedang membantu kita menjadi lebih stabil secara emosional. Itu nilai yang jarang datang gratis ya. Jadi coba aja untuk cara ubah cara pandang kita. Setiap kali mungkin rekan kerja ini kita mulai bertingkah, mulai ngadi-ngadi, alihkan pikiran kita yuk. Kenapa dia selalu begini ya? Ganti dengan oke, ini ujian hari ini ya. Semoga kita lulus ujian. Pokoknya jangan direspon sahabat Pingin FM, jangan sampai kepancing emosional kita ya. Kurangi juga ekspektasi terhadap orang lain di tempat kerja, ini penting banget. Salah satu sumber frustasi terbesar di tempat kerja adalah ekspektasi yang tidak realistis terhadap orang lain. Kita berharap dia nanti akan berubah, dia selalu akan mengerti kita. Oh tidak ya, yang pada akhirnya ya kita nanti akan kecewa. Jadi mari kita terima aja bahwa setiap orang itu punya karakter dan keterbatasannya masing-masing, termasuk yang paling menyebalkan sekalipun ya. Menurunkan ekspektasi bukan berarti kita menerima perlakuan buruk begitu aja, tapi kita tetap bisa menetapkan batas yang jelas, berbicara seperlunya aja.
gitu ya. Dengan kita belajar ilmu stoik ini, sahabat Bingin FM, kendalikan apa yang bisa, yang enggak udah abaikan saja, enggak penting juga dalam hidup kita. Itu sambil kita dengerin lagunya Endau dan juga Ari Lesmana, Sesi Potret.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Bingin FM, Justin Bieber and Nicki Minaj, ini dia Beauty and the Beat. Lagunya kalau gak salah sempat masuk ke chart deh, tapi kenapa hilang ya? Sudah langsung keluar aja. Iya kah seperti itu? Tapi memang beberapa lagu lama bangkit lagi, sahabat Bingin FM ya, masuk ke chart lagi loh. Seperti ada On the Floor, Jennifer Lopez and Pitbull. Kemudian ada Backstreet Boys, Shape of My Heart. Setahu saya lagu ya Justin itu pernah masuk deh ya, seingat saya. Kalau salah ya mohon maaf. Itu saya dengerin di mana ya. Tapi pasti sekarang sudah di jam 11 siang. Dewi Ragata masih temani untuk Coffee Hour sampai jam 1. Boleh kasih tahu lagu favorit yang mau Anda dengarkan yuk ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, sampai di Instagram dan Facebook app Bingin FM Bali. Karena nanti akan saya baca-bacakan ya setelah saya membaca dulu untuk besok ya sahabat Bingin FM. Jangan lupa Anda stay tune di Mutiara Pagi, karena akan ada teman-teman dari Discovery Kartika Plaza Hotel yang akan mampir di jam 9 pagi dalam rangka merayakan Global Wellness Day. Discovery Kartika Plaza Hotel mempersembahkan Sunset Yoga Flow. Ini untuk eventnya Sabtu 13 Juni 2026. Kita ketemu nanti di sana ya dari jam 15 WITA di Discovery Kartika Plaza Hotel. Tapi akan seseru apa sih acaranya? Harus wajib nih dengerin obrolannya bersama Renggi Lim, Corps Communication and Strategy Project BVR Group Asia, dan juga ada Rizka Wandira, Director of Marketing and Communication Discovery Kartika Plaza Hotel. Besok 3 Juni 2026 jam 9 pagi. Ya besok ya Mbak Rizka, gak mundur lagi kan ya. Nanti takutnya revisi lagi. Besok sahabat Bingin FM jangan lupa stay tune di jam 9 pagi di Mutiara Pagi bareng Wibi Ade ya. Nanti Anda bisa memenangkan 2 tiket Global Wellness Day Sunset Yoga Flow. Ada juga 1 voucher one time scaling tips dari Beauty Bali Beauty Center. Mau dong scaling? Lama gak scaling nih. Ada juga 1 voucher underarm hair remover dari Bali Beauty Center juga ya. Siap-siap kalau ada pertanyaan, chat aja langsung ke WhatsApp di 0811 393 494. Selamat talk show berlangsung besok, jangan lupa stay tune sekali lagi ya, jam 9 pagi di Mutiara Pagi. Oke, sekarang saya mau menyapa dulu, adalah tadi Mama Rosit sudah di play lagunya ya, Heart to Heart sudah. Kemudian Bok Ade juga, Michael and Sturrock. Banyak lagu yang sudah saya play yang ada request dari jam 10 sahabat Bingin FM. You Took My Heart Away Dewi, aku mau nyanyi dulu boleh Bok Ade, silahkan dengan suara merdumu. Merusak dunia. Lu enggak dong. Supaya happy aja ya di Selasa ini Bok Ade. Ada Bumita juga. Hai Bumita, Anmes Anugrah Terindahnya sudah masuk list. Salamnya buat anakku Dewi Derosi. Terima kasih ya sudah mau jaga warung sambil nunggu panggilan kerja. Nah, trainingnya di warung dulu enggak apa-apa. Ya, sambil menunggu panggilan kerja, semoga tersemogakan, tersegerakan ya. Ada Mbak Dian. Hola, Dian Lewisnya with you sudah nyanyi ya Mbak Dian. Typing-typing Mbak Dian. Semoga tadi sudah dengerin ya, lagunya sudah banyak yang saya play. Begitu Anda request, pokoknya langsung di play supaya nggak antri nanti ya. Oke, kemudian ada Putu Oki. Oke, tadi kita sudah berjumpa di dunia nyata, sekarang di dunia maya. Ki, thank you banget kopinya ya Ki ya. Bernadia kita buat menyenangkan, siap nanti akan di play. Semangat libur nyambi-nyambi. Libur tapi nyambi ke sana nyambi ke sini nggak apa-apa. Yang penting cuan bos. Oke. Ada juga dari Airin, hadir ya Dewi, selamat siang. Terima kasih sudah hadir ya Airin. Ada Mbak Dian juga yang mau diplay lagunya adalah Silaun Seven yang sederhana, biar semangat menjahitan. Mbak Dian, dari kemarin Anda menjahitan terus. Gak selesai-selesai ya. Salamnya buat Mbak Romi dan juga untuk sahabat Bingin FM. Untuk Dewi semangat siarannya, terima kasih. Ya deh Mbak Dian, semangat menjahitan ya. Kemudian ada Mbak Titin juga. Wah, saya yang goodbye aja Dewi karena tadi yang pertama di request gak ada ya. Dan Mbak Titin ini katanya gak bisa senyum loh di awal bulan. Kenapa Tin? Setoran kurang. Coba langsung tagi ke Pak Su ya. Ada Widi, hai Wid. Kabar Dewi sehat, bahagia, kaya raya walaupun tenggorokan agak seret dikit nih. Mau request lagunya adalah, waduh, lagu Jepang selain Utada Hikaru nggak ada di sini Ki. Ki lagi Widi, sorry banget ya, nggak ada lagu ini, mohon maaf ya, boleh diganti sama lagu lain. Untuk Dewi yang bertugas sehat-sehat selalu, Bu Resmi di Buleleng Timur, Tejakula,
Salam juga buat yang lainnya ya. Kita rangkul aja dari A sampai Z deh. Oke. Arigato Dewi, sama-sama. Terima kasih juga. Ya, besok enggak bisa dengerin talk show aku Dewi. Jam 9 aku ada rapat orang tua. Ya, aku harus bilang apa dong, Mbak Tian? Mengsedih deh jadinya. Ya, dengerin tipis-tipis aja. Pakai apa sih namanya? Jadi lupa. Pakai earphone aja ya, Mbak Tian, oke. Okay? Fisiknya hadir tapi ya pendengarannya di radio. Kok ngajarin yang enggak-enggak. Oke, okay. Mbak Tian, semangat mengsedih aja. Gimana dong, masa diundur lagi? Yang minggu lalu udah diundur nih, gara-garanya gak bisa ya. Masa yang ini gara-gara Mbak Tian gak bisa dengerin harus diundur lagi ya. Oke, Mbak Tian, Anda belum beruntung aja ya. Nanti ditunggu talkshow-talkshow berikutnya, oke? Okay? Terus saya sapa di Telegram, semangat paginya Rian Putra. Where is my husband? Sudah masuk list, ditunggu. Adi Abdul juga, tadi sudah langsung ke play lagunya. Salamnya buat Dewi aja deh, semangat siaran ya. Semoga sehat selalu, bahagia, kaya, raya, dan awet muda. Ya, terima kasih, Abdul. You make my day deh. Kemudian di Facebook saya sapa juga ada Gede Sudana, kemudian Ketut Ari Sugina Dinastra, ada Ketut Sojiana juga, Made Hendra Saputra, Yan Sutama, ada Rai Budiarta, ada Made Darmini, Aba Wezel, Pak Lin juga semangat pagi jelang siang, Oka Mulyarta, ada dua Putri Bali juga, Tumiam Virgo, Toje juga sudah menyapa, meramaikan Facebook. Terima kasih sahabat Pingin FM. Lagunya di play satu persatu, yang lain silahkan ya ke WhatsApp atau Telegram untuk request di 0811 393 4994, atau boleh juga ke Instagram dan Facebook di @pingwinfmbali. Sebelum saya play lagu berikutnya, saya sapa dulu Amin Mimbar ya, yang sudah menyapa. Lagunya disiapkan, lagu sudah mau naik. Langsung aja Duncan Lawrence, ini dia Arcade.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget.

0: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan? Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wings Care.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

0: Dari Anmes, Sahabat Dengan FM, lagu yang sudah Anda request, Anugerah Terindah. Liriknya memang sweet banget ya. Untuk Bumita, saya play lagunya. Yang lain juga ditunggu lagu favoritnya yuk. Kalau tadi sudah request, tenang aja. Antri berjajar, ini lagunya si Laun Seven, ada Tasha, ada Ray, ada juga Jennifer Lopez, Stan Walker, dan Backstreet Boys. Lumayan ya, agak panjang antriannya, jadi mohon bersabar. Kalau mau menambah lagi lagu favoritnya boleh, yang belum request terutama. Silahkan, WhatsApp Telegram 0811 3934 94, Instagram dan Facebook at Tingwin FM Bali. Format request nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya.
1: Home Sweet Home.
0: Kemarin libur sudah pasti bersih-bersih rumah dong, Sahabat Pingin FM. Atau ternyata biarin aja deh loh. Kok gitu? Karena kan rumah ya, kalau nggak kita yang bersihin terus siapa lagi? Coba debu-debunya, waduh banyak banget ya, sudah menumpuk. Dan kita sih pengennya udara di rumah itu bersih, udara di rumah itu nyaman untuk kita hirup gitu, Sahabat Pingin FM. Tapi ternyata pada kenyataannya debu, asap sampai dengan senyawa kimia di sekitar rumah itu diam-diam menumpuk dan bikin ruangan terasa sumpek banget. Kalau dibiarkan, kualitas udara yang buruk tentu saja berdampak pada kesehatan pernafasan jangka panjang. Tapi ada kabar baik ya, ada cara alami yang sekaligus estetik untuk mengatasi udara di rumah kita, yaitu dengan cara menempatkan tanaman hias di dalam rumah. Bukan cuma sekedar dekorasi atau nambah-nambah kerjaan aja untuk bersih-bersih. Jadi sejumlah tanaman terbukti secara ilmiah bisa menyerap polutan berbahaya dari udara, yang saya baca dari idntimes.com. Ada spider plant alias lily paris. Jadi Anda search dulu di Google dulu atau tanya ChatGPT seperti apa wujudnya spider plant atau lily paris ini. Nah, nemukan ya. Jadi spider plant atau dikenal dengan istilahnya lily paris adalah salah satu tanaman yang paling direkomendasikan untuk menjaga kualitas udara dalam ruangan. Tanaman ini terbukti mampu menyerap polutan berbahaya. Kemudian juga ini sudah divalidasi, Sahabat Pingin FM, oleh peneliti dari Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia yang berjudul Studi Kepustakaan Pembelajaran Lingkungan Hidup Mengenai Peran Tanaman Hias Dalam Menangkal Polusi Udara. Nah, itu dia spider plant atau lily paris. Masih dari keluarga lily. Namanya adalah peach lily. Anda boleh tanya ChatGPT ya, peach lily seperti apa wujudnya. Kalau sudah tahu, nah silahkan dicari. Tanaman ini bukan cuma cantik aja dengan bunganya yang putih bersih, tapi juga termasuk dalam 3 besar tanaman paling efektif membersihkan udara. Dan ini selaras dengan penelitian kolaborasi NASA dan juga Associated Landscape Contractor of America yang tercantum dalam jurnal tersebut. Jadi ini juga sangat bagus untuk menyaring udara-udara ya yang berbahaya di sekitar kita, terutama di rumah. Kalau pengen udaranya jadi lebih bersih gitu, Sahabat Pingin FM ya, boleh Anda langsung aja cari spider plant alias lily paris, atau satunya adalah peach lily.

0: Kembali ke tahun 2012, sahabat Dingin FM, ada Tasya Kamila dengan Say No. Lagu ini pernah hits dan kembali hits. Entah kenapa, ada aja yang pakai backsoundnya di TikTok ya, viral lagi lagu ini. Tasya ini mungkin generasi milenial tahu ya, tapi Gen Z tahu gak sih Tasya? Tahu lagu yang Libur Telah Tiba? Gak tahu ya? Ya itu dia penyanyinya sahabat Dingin FM. Sudah di request juga lagunya. Selamat siang untuk Sela yang sudah request lagunya, sudah saya play. Ada Rima yang kembali bekerja, Begitulah Hidup. Nanti deh salam-salamnya saya baca, tapi lagunya sudah di play ya. Kemudian ada juga dari Wirawan. Wah, baru muncul setelah long weekend, walaupun di rumah aja ya. Ada Widi juga, Mbak Romi baru menyapa, Mbak Panca yang kali ini libur. Libur karena ada ngurus anabulnya lagi di opname. Semoga Bastian segera pulih ya, Mbak Panca. Sahabat Dingin FM juga yang mau dengerin lagu favorit, silakan disegerakan aja sampai di jam 12:30. Saya tunggu ke WhatsApp atau Telegram di 08 11 393 494 ya. Tapi kemarin libur berarti menyempatkan diri untuk me time. Me time-nya gak usah yang mewah-mewah, cukup rebahan saja di kasur yang berkualitas, sahabat Dingin FM ya. Idealah elit spring bed yang cocok jadi teman tidur Anda karena kualitasnya tahan lama dan harga terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Elite Spring Bed ini higienis, antibakteri, pertama dan satu-satunya di Indonesia. Elite Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang bisa menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Jadi, Elite Spring Bed ini pilihan yang tepat untuk istirahatannya yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Ada berbagai pilihan teknologinya, pocket spring, latex, ada juga memory foam, Ultrasel, busa anti api, dan masih banyak lagi yang bisa memenuhi kebutuhan tidur Anda. Langsung aja dicek promonya, ada di online atau offline store Elite Spring Bed. Dan jangan lupa follow di Instagramnya @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable world.
1: Back to the past. Back to the past.

Lagu ini ditolak oleh Madonna, tapi menjadi hit besar untuk Pink. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah cukup sukses di album pertama, Pink merasa harus mengubah arah musiknya seperti yang dia mau. Makanya, dia mulai mencari produser dan penulis lagu yang jauh berbeda dari album pertama. Bertemulah dia dengan Linda Perry yang rupanya punya satu lagu yang baru saja ditolak oleh Madonna. Sebuah lagu pop dance yang jauh dari identitas Linda Perry sendiri. Lagu itu adalah Get the Party Started yang menjadi hit besar di album terlaris Pink sepanjang karirnya, Misunderstood. I'm Bibi Nugraha, your music director.

FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Lagunya masih asik untuk kita dengerin ya. Ray, Where Is My Husband? Sudah di request juga tadi sama Rian Putra. Semangat siang yang baru menyapa Mbak Lisa. Mau di play lagunya Juicy Lucy yang Gurun Hujan. Siap, sudah saya input di list. Mbak Lisa ditunggu lagu favoritnya. Ada Mbak Romi juga yang baru stay tune. Pasti sebenarnya sudah stay tune dari tadi ya Mbak Rom. Cuman baru sempat pegang handphone kayaknya nih. Lagunya Kotak Dewi yang Ibu Pekerja. Hah? Ibu Bekerja atau Ibu Pekerja? Oh iya, Ibu Pekerja judulnya dari Tantri, lagu terbarunya nanti akan diplay ya. Kemudian Mbak Panca juga sudah menyapa saya yang lagi libur karena anabulnya opname sahabat Pingin FM, jadi harus menemani dulu ya. Nadif Basalamah yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu ditunggu Mbak Panca. Widi juga lagunya Shape of My Heart Backstreet Boys sebentar lagi akan diplay. Semangat siangnya Wirawan juga yang menikmati long weekend di rumah aja enggak apa-apa ya. Tapi gak bisa dengerin radio, karena radionya dikuasai ibu negara, beda frekuensi. Wah, tidak sefrekuensi Anda dengan istri. Coba didengerin aja Penguin FM di rumah. Siapa tahu istrinya juga suka nanti dengerin radio Penguin, ya kan? Wir. Oke, nanti ya ditunggu ya. Sahabat Penguin FM yang lainnya sampai di jam 12:30. Silakan aja ya ke WhatsApp atau Telegram untuk request di 0811 393 494, atau menyapa di Instagram dan Facebook at Penguin FM Bali untuk format request nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya. Penguin News. Penguin News. Sekitar 250 rumah dari 330 kepala keluarga KK terdampak atas peristiwa kebakaran di kawasan Kebon Kosong Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin malam. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, yaitu Sabrizal, mengatakan saat ini pendataan sedang dilakukan secara mendalam. Nah, pemerintah menyiapkan titik lokasi pengungsian, yaitu di lapangan Yusuf Hamka, kemudian di Jalan Benyamin Sueb, agar pendataan dan koordinasi bantuan kedaruratan bencana kebakaran lebih efektif. Demikian informasi dikutip dari cnnindonesia.com. Saya Dewi Ragata untuk Penguin News, The Office Hour.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik! Wah!
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong!
6: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Perancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

Les Seraphim kembali dengan Tata Track Bumpala dari album kedua full length mereka, Pure Flow Part 1. Lagu ini langsung menonjol lewat hook repetitif yang dibangun di atas ritme bergaya Macarena, rilisan tahun 1963, yang kemudian diolah menjadi Latin House Modern berenergi. Secara konsep, lagu ini membawa pesan bahwa ketakutan seringkali hanya soal cara pandang. Lagu ini mengubah kecemasan dan stres di kehidupan modern menjadi sesuatu yang lebih ringan, bahkan menyenangkan. Member Les Seraphim, Hoo Hyun Jin, menyebut lagu ini sebagai cara untuk mengubah tekanan menjadi energi positif. Sementara Kazuha ini menggambarkan sebagai pengingat bahwa masa sulit tidak akan berlangsung selamanya dan semuanya bagian dari proses.

sepakat sama Yura Yunita, harus bahagia sahabat Bingin FM. Sehatnya jangan lupa, kaya rayanya bonus kalau gak kerja ya. Makanya kerja sekarang, liburannya sudah lewat. Cuman kalau di Toyota Fasya gak pernah lewat promo seru liburan untuk keluarga. Karena tiket masuknya untuk WNI hanya Rp85.000 saja. Kalau mau lebih seru tinggal pilih, banyak banget paket favorit yang bisa Anda sesuaikan dengan budget ya. Ada juga yang namanya Family Fun Package. Ini berlaku untuk 2 dewasa, 2 anak di bawah 12 tahun. Rp340.000 saja sahabat Bingin FM. Satu keluarga bisa berendam santai, mendapatkan free satu loyang pizzanya juga. Buat jiwa-jiwa petualang, datang lebih pagi ke Toyota Fasya. Anda bisa ikut Sunrise Jeep Tour. Nikmati Sunrise, a private jeep adventure yang seru dan eksklusif. Sudah termasuk makanan yang lezat. Akses masuk ke Toyota Fasya. Paket kapalnya hanya Rp1.550.000. Kalau booking yang bertiga lebih hemat, jadinya Rp1.330.000 saja ya. Ada juga team building package hanya Rp335.000 per orang. Anda akan mendapatkan 3 ice breaking games, ada 5 games utama, plus makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide-nya. Kalau mau nongkrong seru dengan budget yang slow, tenang aja, ada kawah Back and Brew. Hanya Rp55.000 saja per package. In this economy bisa dong kita menikmati kopi with the view ya, dengan croissant favorit Anda. Langsung dapatkan juga voucher discount 25% tiket masuk ke Toyota de Fasya. Informasi lebih lengkapnya sahabat Bingin FM, Anda boleh langsung kontak WhatsApp di 0818 0232 2888 atau follow Instagramnya di @toyadefasya.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.
2: Bekasnya banyak, tidurnya nyenyak.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

masih bersaing di Penguin Hot Music Chart, sahabat Penguin FM. Kota ini tak sama tanpamu. Saya lupa apakah lagu ini pernah jadi jawara atau enggak, tapi tertahan dari posisi 3 dan turun ke posisi 6 untuk minggu ini di minggunya yang ke-11. Ke-19 ya. Minggu 19. Oh, sudah 19 minggu week on chart. Ini dia Nadif Basalama, Aziz Harun Jegai Saratno. Kota ini tak sama tanpamu. Saya play untuk Anda yang sudah request tentunya. Sekarang ini sudah 27 menit lewat dari jam 12 siang. Request masih ada beberapa yang antri, jadi saya tutup dulu requestnya sambil saya sapa yang sudah menyapa di WhatsApp. Ada Mbak Lisa. Mbak Lisa, Juicy Lucy-nya masih antri di list karena memang kebanyakan lagu Indonesia yang di request ternyata ya. Menggeser lagu-lagu yang lainnya. Lagu Indonesia, kalau enggak lagu lama, ya enggak apa-apa, sesuai selera aja. Cuman requestnya sudah saya tutup ya, sahabat Pingin FM. Mbak Adi B juga, Ma, tadi sudah di play lagunya Charlie Puth yang Left and Right bersama Jungkook ya. Thank you Dewi, semangat siaran. Sama-sama Mbak Adi, semangat aktivitasnya juga. Di WhatsApp sudah semua saya sapa. Oh, Mbak Romi baru sampai rumah nih, Dewi lagi odalan di Merajan. Istirahat sebentar, nanti sore lanjut lagi. Gaskeun aja Mbak Romi, yang penting sehat aja ya. Terima kasih sudah menyapa di tengah kesibukan aktivitasnya, oke? Kemudian saya coba cek dulu, ada Fapang. Ya, Fapang baru menyapa. Coba nanti ya, semoga bisa ke-play lagunya apa sih? My Posner. Oke, coba nanti dicek dulu, saya input di list. Kalau waktunya cukup, semoga bisa di-play. Salamnya buat Aldo, Agus, Dimas, Sanjaya, Eka, dan Dewi, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga Fapang. Sudah kembali bekerja kah? Di Selasa ini liburnya sudah cukup dulu ya. Apalagi liburan, ya kok cuma di rumah saja. Ya tapi gak apa-apa, hitung-hitung istirahat sahabat Pingin FM ya kan. Bisa makan siang di rumah, bisa tidur siangnya juga. Tapi sekarang sudah kembali ke dunia kerja. Semangat aktivitasnya, Dewi temani sampai jam 1 siang. Cuman untuk requestnya ditutup dulu. Nanti setelah jam 1 request lagi dah, gak apa-apa ya. Open request sampai dengan jam 12 malam kita di sini untuk Anda, oke? Okay? Saya coba lihat dulu di Facebook ya. Apakah ada yang menyapa? Semangat siang ini Nyoman Landung baru menyapa ini. Ada di Abong di Kelungkung juga hadir Dewi, terima kasih. Kemudian ada Koming Suwerti, Ketut Sojiana. Yang lain sih sepertinya sudah nih. Oh, Ketut Sangtu Ketut di Gianyar baru menyapa ya. Madi Darmini juga di Umakuta. Kemudian adalah Agung sebagai Tenaya. Ada Pak Lin juga semangat siang di Kelungkung menyapa. Abah Wezel, Oka Mulyarta udah tadi, Briti K baru menyapa ya. Briti K, oke, terima kasih. Adalah Toje dan Bobo. Baiklah, sudah semua saya sapa di WhatsApp, kemudian di Telegram dan juga di Facebook. Lagunya satu persatu di play ya, sahabat Pingin FM. Tapi untuk request, mohon maaf ditutup dulu karena listnya sudah full. Lagu lama saya play untuk Anda, pasti tahu deh lagu ini. Coba-coba kita dengerin langsung sama-sama yuk. From Brandy, Everything I Do.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

inspiring words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap World Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: aja sih lu sih, sahabat dingin FM, Gurun Hujan. Lagunya tadi sudah di-request sama Mbak Lisa, Semangat Siang. Pasti, aduh mana nih lagu saya gak di-play-play sama Dewi, jangan-jangan lupa lagi. Memang sengaja kok ya. Mbak Lisa sudah di-play lagu favoritnya, terima kasih sudah menyapa. Fapang juga bisa ke-play ternyata lagunya ya. Yang tadi belum sempat request karena keburu ditutup nih requestnya sama Dewi. Ya karena supaya semua lagu bisa saya play. Nah lanjut aja request sama Sally, sahabat dingin FM yang sudah datang ya dan akan siap menemani Anda di Office Hours berikutnya. Terima kasih sudah meramaikan Office Hours untuk Selasa 2 Juni 2026. Semangat aktivitasnya hari ini walaupun mungkin masih ke bawah libur panjang kemarin ya. Makan siang dulu. Dewi udah kata pamit ya. Besok kita ketemu lagi. Bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Pingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Hai, selamat siang Sobat Pingin FM. Siang ini ada Sally Maria ya, di office hours sampai jam 4 nanti. Stay tune.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sobat Pingin FM, hari ini sudah ada Sally Maria ya, di siang bolong ini, di siang yang super cetar membahana, panas banget di luar sana ya. Tapi Sally di sini mau ngademin, mau bikin santai Sobat Pingin FM yang mau ngechill di rumah sambil menikmati makan siang gitu ya. Bisa sambil request lagu favorit Anda di WhatsApp Telegram 08 11 393 494. Bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Dan nanti kayaknya agak sorean ya, Sally bakal nge-live juga di TikTok. Jadi pantengin terus juga akun TikTok kita di @PenguinFMBaliI. Jadi kalau misalnya Anda pengen dengerin lagu kesayangan Anda sambil kirim-kirim salam buat orang tercinta, buat sahabat gitu ya, bisa langsung aja WhatsApp Telegram. Anyway, kalau misalnya siang kayak gini sambil nikmatin makan siang ayam betutu, enak kali ya Sobat Pingin FM, mantap banget. Kalau misalnya Anda sekarang tuh lagi makan siang apa Sobat Pingin FM? Apakah menunya itu yang pedes-pedes kayak misalnya tipat cantok super pedas cabai 10 gitu ya, atau makan bakso, atau apa nih Sobat Pingin FM? Ya kan? Karena kayak siang-siang kayak gini tuh kayaknya enak sambil menikmati sesuatu yang gurih terus juga pedes. Kalau buat Sally ya, kalau misalnya Anda Sobat Pingin FM itu lebih suka makanan yang seperti apa? Apakah tipikal makanan yang manis kayak gudeg gitu misalnya ya, atau yang asin, gurih gitu, atau yang pedes? Biasanya kan orang Bali tuh gak bisa kalau makanannya tuh gak pedes ya, karena ya kayaknya lebih mantep aja. Sama nih kayak Sally, kalau misalnya gak pedes tuh ibarat kayak hambar banget Sobat Pingin FM, ya kan? Yaudah, kalau misalnya Anda pengen cerita-cerita juga makanan yang biasanya Anda suka itu apakah manis, pedas, asin, atau gurih, bisa share aja ya sama Sally di WhatsApp Telegram 08 11 393 494. Sambil sampein juga nih kira-kira mau diputerin lagu apa. Pokoknya Sally bakal tungguin sampai jam 4 nanti.

0: traffic light, traffic light.
1: Sahabat Pingin FM, kita pantau dulu lah ya, kira-kira di jalan sekitar ini apakah macet, lancar, atau cukup padat aja gitu ya. Kita mulai dulu dari Jalan Raya Dalung. Tadi Sally seperti biasa dari Bangsal menuju ke Pingin FM tadi lumayan padat sahabat Pingin FM ya. Tapi bukan yang kayak stuck kayak di jam-jam pulang kerja gitu, jadi aman, masih bisa jalan dengan lancar gitu, walaupun agak ramai sedikit ya sahabat Pingin FM. Kemudian kita geser lagi ke Banjar Tegal Jaya, ini padat aja. Terus kita geser lagi menuju Mitra 10, ini lancar aja sahabat Pingin FM, tidak seperti biasanya. Dan untuk di simpang di Jalan Kargo Permai, ini lancar juga, apalagi di lampu merah di Bulu Indah, di dekatnya Pingin FM, ini juga lancar sahabat Pingin FM. Cuman ini di dekatnya kantor Grab ya, agak sedikit padat di arah Jalan Bung Tomo sama Jalan Pidada, ini agak padat sedikit sahabat Pingin FM. Kemudian kita lanjut terus ke Gatot Subroto Tengah, ini cukup padat sahabat Pingin FM, tapi tidak terlalu panjang. Kemudian Jalan Cokro Aminoto, ini padat ya di, wait, kita lihat dulu, padat di Cokro Aminoto keluar menuju Jalan Gatot Subroto Tengah ini ya. Tapi itu sepertinya lampu merah sih, jadi tidak perlu khawatir sahabat Pingin FM. Kemudian kita tadi belum ya di Jalan Raya Hanoman, ini lancar aja sahabat Pingin FM. Kemudian Cokro Aminoto di dekatnya Taman Rama, ini juga tidak seperti biasanya, jadi lancar aja untuk siang hari ini ya. Terus kita lanjut lagi ke Ahmad Yani Utara, ini lancar aja sahabat Pingin FM. Gatot Subroto Tengah masih lancar sampai kita bertemu di Gatot Subroto Tengah menuju Jalan Nangka ini ya. Ini agak padat sahabat Pingin FM, di dekatnya Toko Bintang itu, ini cukup padat ya. Oke, kita lanjut terus Jalan Seroja, Jalan Kenyeri, ini juga padat sahabat Pingin FM. Kemudian kita lanjut terus Gatot Subroto Timur, ini lumayan lancar, cuman di Jalan Terengguli ini cukup padat ya, tapi tidak terlalu yang stuck banget gitu, jadi no worries. Kemudian kita lanjut terus geser lagi sampai kita ke Gatot Subroto Timur, ke Jalan WR Supratman, ini lancar sih ya, sepertinya sih tidak terlalu padat. Tapi kita ke Gatot Subroto Timur lanjut terus sampai ke mana nih, yang di dekatnya The Cakra Hotel itu ya, itu super padat sahabat Pingin FM. Wow, sampai ini di bentar kita lihat, sampai di Simpang Sanur, Simpang Topati ya, untuk kepadatannya itu lumayan padat sahabat Pingin FM, padat banget sih ini kayaknya. Wow, oke, kita lanjut lagi. Masih di Simpang Sanur, Simpang Topati, ini juga masih padat sahabat Pingin FM. Kita lanjut terus di jalan Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur, ini di Prime Plaza Hotel sih masih lancar ya. Tapi di arah sebaliknya dari Jalan Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur, ini di arah sebaliknya itu ya, di dekatnya KFC Sanur, itu lumayan padat sahabat Pingin FM. Kemudian kita lanjut lagi ke Jalan Hang Tua, ini cukup padat sahabat Pingin FM. Kemudian di Jalan Sedap Malam juga padat. Kita lanjut ke Jalan Raya Puputan, ini lancar Jaya Sentosa ya. Untuk kita lanjut lagi di mana ya? Di jalan Sudirman, ini padat aja sahabat Pingin FM. Padat tapi masih yang enggak bikin stuck gitu sih. Kemudian di jalan, bentar, kita tidak boleh menyasar di gang-gang kecil ya. Oke, kita keluar ke main roadnya di Jalan Imam Bonjol, ini juga cukup padat seperti biasanya ya. Jalan Imam Bonjol ini cukup padat, wow, padat sekali, apalagi di Jalan Gunung Soputan itu sepertinya agak stuck karena merahnya ini benar-benar merah pekat sahabat Pingin FM ya. Kemudian kita ke Jalan Raya Imam Bonjol menuju Jalan Raya Kuta, ini juga lumayan padat. Keluar menuju Jalan Sunset Road, ini juga padat. Ini di lampu merahnya ya yang padat, tapi setelah lampu merah ini cukup panjang sih di lampu merahnya macetnya sahabat pengen FM ya. Terus kita kayaknya ada yang belum Dedi, kita geser dulu ke jalan Tekumar ya. Kayaknya Tekumar belum. Oke, Tekumar seperti biasa ya, tidak bisa diharapkan kalau siang-siang kayak gini sih lumayan padat sahabat pengen FM. Padat sekali Tekumar Barat, Tekumar di apalagi di Pura Demak ini ya. Padat sekali, kemudian di Jalan Mahendra Data Selatan ini juga super padat sahabat pengen FM. Kemudian kita geser lagi, apakah sudah semua ya? Oke, kita geser-geser lagi ya sahabat pengen FM supaya tidak diganggang yang kecil yang saya lihat ya. Oke, di Jalan Hasanuddin sih terpantau lancar ya sahabat pengen FM. Mungkin karena belum waktunya pulang kerja ya. Di Jalan Sulawesi juga ini lumayan merah. Kemudian kita di, kayaknya Sesetan belum ya. Satu lagi deh di Sesetan sepertinya yang belum. Di, wait, Sesetan di sebelah, oke. Sudirman deh ya, Sudirman lancar. Watu Renggong juga lancar sahabat pengen FM. Kemudian Sesetan ini ramai aja ya sahabat pengen FM. Ya pokoknya buat sahabat pengen FM yang lagi di jalan, yang lagi membawa kendaraan, entah itu motor atau mobil, hati-hati di jalan ya. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. I might lose my mind waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
9: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
8: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
9: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
10: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Penguin FM, apakah Anda sudah menyantap makan siang Anda dengan syahdu, dengan hikmat gitu ya? Tapi kalau misalnya sudah, apakah Sally boleh tahu nih kira-kira tadi makan siang pakai apa? Apakah yang manis-manis, yang gurih-gurih, yang pedes abis gitu ya? Atau yang asin? Sahabat Penguin FM, bisa ya sharing sama Sally juga. Plus, kasih tahu Sally juga, Anda pengen diputerin lagu apa di siang bolong ini, sahabat Penguin FM, bisa langsung aja WhatsApp Telegram 0811 393 494, bisa juga lewat DM Instagram ya, atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Dan nanti agak sorean lah ya, Sally bakal nge-live di TikTok di @PenguinFMBali. Jadi stay tune terus ya. Rumor. Oke, kita punya rumors yang lagi hot banget, baru banget gitu ya, happening kemarin. Baru aja Mbak Dua Lipa sama Callum Turner itu resmi menikah, sahabat Penguin FM. Dan upacara seremonial pernikahan ini tuh digelar intimate banget ya, karena cuma didatengin sama saudara-saudara dekat, teman-teman dekat, dan kedua mempelai pastinya ya. Tapi di walaupun ini pernikahannya cukup kayak intimate, tapi tetap Dua Lipa tampil memukau dengan mengenakan setelan rok putih custom rancangan Daniel Roseberry dari Schiaparelli Couture. Terus kalau Mr. Turner itu mengenakan jas navy double breasted custom dari Ferragamo. Dan kabarnya juga nih sahabat Penguin FM, ada resepsi yang jauh lebih besar udah di planning untuk 3 hari nantinya ya. Itu bakal digelar di Palermo, Sicilia. Jadi kita tunggu aja ya, kira-kira kapan untuk resepsi yang akbar ini. Kalau kemarin sudah pernikahannya sudah resmi, jadi kita tunggu nanti perayaannya ya sahabat Penguin FM. Dan kisah cinta mereka berdua ini cukup unik, udah kayak di novel-novel loh sahabat Penguin FM. Karena keduanya itu berawal dari kayak ketemunya itu kayak takdir gitulah kalau katanya Callum Turner ya, karena pertemuan pertama itu ada di restoran The River Cafe di London. Jadi keduanya itu diperkenalkan nih oleh salah satu pendiri restoran di tahun 2023. Tapi waktu itu belum berpihak sama mereka ya, karena momen penentu itu justru datang di sebuah restoran Los Angeles. Nah waktu itu tuh Mr. Turner itu mendapati Dua Lipa lagi baca buku nih sahabat Penguin FM, yang judulnya Trust, karya Hernan Diaz ya. Dan buku yang sama dan bahkan di bab yang sama nih dengan yang sedang dibaca, di mention gitu ya ke The Sunday Times, kalau Turner itu nyebutin pertemuan kedua itu sebagai tanda dari semesta, layaknya adegan dalam film romansa ya sahabat Penguin FM. Tandanya sih katanya udah jelas, mereka tuh dipertemukan karena sebuah takdir. Mungkin kalau katanya Mr. Turner ini mereka berdua itu sudah ditakdirkan berjodoh gitu kali ya. Tapi kita doakan juga sahabat Penguin FM, semoga pernikahan ini langgeng dan samawa lah ya. Maksudnya tuh rukun-rukun, selalu harmonis, berkepanjangan gitu ya usia pernikahannya. Anyway, mereka itu pacaran sejak Januari 2024 ini mulai terendus. Mereka punya hubungan istimewa, tapi Dua Lipa baru benar-benar publish itu di Mei 2024. Dan di 2025 di bulan Juni ya, mereka bertunangan, dan satu tahun kemudian mereka resmi untuk menikah. Ya pokoknya sahabat Penguin FM, kita doain ya Dua Lipa sama Callum ini benar-benar langgeng sampai kakek nenek ya sahabat Penguin FM.

Sobat Wingin FM, pasti kita pengen banget ya kalau udah capek-capek seharian beraktivitas terus udah sampai kamar, udah ada di atas kasur, pengennya sih langsung bobo nyenyak dengan nyaman gitu ya. Apalagi dengan kasur yang empuk, adem, nyaman, bersih, beuh, enak banget gitu buat dipakai tidur. Besoknya pasti bangunnya juga super fresh gitu. Ini pas banget Anda bisa pilih Royal Foam ya, soalnya Royal Foam ini udah pakai busa berkualitas internasional. Gak cuma itu loh sahabat Wingin FM ya, Royal Foam ini merupakan kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang udah punya sertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur, antimikroba. Dan ini yang membuat Royal Foam itu sebagai kasur busa paling higienis loh, kayak super bersih gitu kan sobat Wingin FM. Terus juga kasur busa Royal Foam ini juga bergaransi sampai dengan seumur hidup. Bayangin dong, keren banget gak sih? Jadi gak usah bingung lagi nih Anda ya, segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam. Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Soalnya juga Royal Foam ini bisa kembali berhasil gitu ya meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei di 15 kota besar di Indonesia. Jadi no worries, kalau Anda pakai Royal Foam ini pasti dijamin nyaman, tidur berkualitas gitu ya. Follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

Sobat Pengen FM, kalau misalnya kita lagi enak-enak scrolling pakai HP atau enak-enak kerja dari rumah dengan menggunakan internet, udah gitu tiba-tiba internet di rumah itu super lemot atau mati mendadak, pasti kan kesel banget ya. Nah, kali ini Anda udah bisa pakai internet yang koneksinya tuh cepat, stabil, udah gitu syarat pemasangannya tuh mudah banget, prosesnya cepet, gratis instalasi. Siapa lagi sih providernya kalau bukan Vigonet, ya kan? Soalnya Vigonet ini melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis, sampai dedicated dengan rasio upload dan download 1:1. Cakupannya luas banget, sahabat Pengen FM, bukan cuma Denpasar aja ya, tapi ada Tabanan, Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan pastinya masih banyak lagi. Nah, kalau misalnya Anda penasaran berapa sih kira-kira biayanya, ini cukup affordable, sahabat Pengen FM, only 277 ribuan aja. Kalau Anda kepo, pengen tanya-tanya, bisa cus aja hubungi WhatsApp di 0811-3941-6306. Sekali lagi di 0811-3941-6306. Anda juga bisa ya kepoin Instagramnya di @vigonetofficial atau klik di www.vigonetwork.com. Bisa juga nih Anda ngecek apakah wilayah Anda, rumah Anda itu tercover dengan Vigonet dengan cara kirim map lokasi ke WhatsApp Vigonet. Vigo, internet kecepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi.

0: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. GOG Sanctuary udah terputar ya, spesial untuk Anda di siang hari ini biar bisa nge-chill. Jadi belum yang kayak nge-disco gitu ya, maksudnya yang bikin agak joget sedikit. Mungkin agak nantian selalu bakal bikin Anda semakin heboh biar tidak ngantuk ya, karena jam-jam 2 ini adalah jam-jam rawan sobat Pingin FM. Rawan apa? Rawan ketiduran ya kan? Rawan bermimpi indah di siang bolong ya kan? Tapi kalau misalnya Anda sobat Pingin FM pengen di siang hari ini tuh dimanjakan dengan lagu-lagu kesayangan Anda, bisa banget. Langsung aja WhatsApp Telegram 0811 393 494, atau ke DM Instagram ya, atau fanpage Facebook di Pingin FM Bali. Dan Selim mau nanya nih sobat Pingin FM, kira-kira Anda tuh lebih suka makanan yang seperti apa? Apakah yang makanannya tipikal manis-manis kayak dessert gitu, atau kayak kalau makanan pokok itu lebih cenderung rasanya tuh agak condong manis gitu ya? Karena kalau misalnya Sally tuh punya bude ya, dia tuh kalau masak itu sering banget kayak manis gitu, nggak tahu kenapa. Mungkin ada darah-darah titisan darah dari Jawa Tengah sana ya kan, karena orang Jawa Tengah itu biasanya lebih suka yang manis sobat Pingin FM. Atau Anda karena orang Bali gitu ya, biasanya lebih suka yang pedes, pokoknya yang bumbunya itu mantep banget gitu. Kayak misalnya modelan ayam betutu itu kan aduh sedep banget sobat Pingin FM ya kan. Atau suka yang agak manis, agak asin, atau yang komplit gitu sobat Pingin FM, yang gurih, yang ada micinnya, cukup berasa nendang gitu micinnya. Bisa kasih tahu Sally ya di WhatsApp tadi atau ke Telegram 0811 393 494. Dan ini sudah ada sobat Pingin FM yang sudah menyapa Sally, sudah request juga lewat WhatsApp. Ada siapa nih, Kibo Bali Unlock sih nama WhatsAppnya ya, katanya tante. Waduh, ini selalu udah kayak tante-tante apa gimana nih dipanggil tante. Request ya Wrecking Ball-nya Miley Cyrus atau Rix It All-nya Bruno Mars. Terima kasih banyak ya, salam buat semua pendengar dan juga penyiar dan tim. Terima kasih juga buat Kibo, Kak Kibo yang sudah request. Tadi juga lagunya sudah saya putarkan spesial untuk Kak Kibo di siang hari ini sambil menikmati jam-jam istirahat ya. Terus juga ada Mbak Romi, Mbak Rom-Rom, katanya di siang hari ini lagi ngopi sel tapi udah habis. Mantep banget ya siang-siang malah ngopi gitu. Mungkin Bu Romi ini adalah pecinta kopi. Katanya, hai Selim, Bu Romi Jimbaran hadir, request Tantri Kotak Ibu Pekerja ya. Salamnya buat Dilan Bagus, Mbak Dian Kesuma, dan semua sahabat Pingin FM aja. Selly semangat siaran ya, sehat, bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Romi, tadi juga sudah Selly putarkan spesial untuk Mbak Rom-Rom ya, untuk ibu pekerjanya. Semoga tadi Mbak Romi sempat dengerin sambil menikmati nyantai di siang hari ini. Terus juga ada Mbak Titin, Mbak Titin. Kalau Mbak Titin sih katanya kayaknya kalau Mbak Titin sesuai mood deh. Kalau tentang makanan, lagi pengen yang manis kah, asin kah, gurih. Pokoknya sesuai mood lagi pengen makan yang mana. Karena makanan yang tercipta dari dapur dan tangan Mbak Titin pasti sesuai mood. Kayaknya sih emang iya ya, karena Mbak Titin tuh kadang kalau misalnya saya lihat di story WhatsApp-nya tuh kadang suka bikin kayak kue gitu kan. Terus kadang juga bikin kayak ayam taliwang waktu ini. Mungkin ya moodnya suka berubah-ubah gitu ya untuk Mbak Titin. Request Home Charlie Put, ini udah Sally prepare spesial untuk Mbak Titin. Semoga hari ini kondisinya sudah baik-baik saja ya Mbak Titin. Oh katanya udah sehat banget tapi moodnya lagi rusak. Aduh, rusak kenapa Mbak Titin? Udah dibikin happy aja abis ini sama lagu-lagu di Pingin FM ya. Abis ini Sally bakal puterin, semoga bikin mood Mbak Titin gak rusak lagi, oke? Okay? Terus juga ada Kak Trisna. Siang, selamat siang Kak. Ina mau request lagu Officially Missing You, Tamia. Semangat pokoknya buat siarannya hari ini Kak. Semangat juga buat Kak Trisna ya. Sally bakal prepare untuk lagunya Tamia yang Missing You special untuk Kak Ina. Terus juga ada Kak Gustu. Oke, okay, Kak Gusto request premiere yang satisfy DJ Calvin Harris dan Jay-Z. Baiklah, saya bakal prepare untuk Kak Gusto lagunya ya, ditunggu. Untuk Sobat Pingin FM yang belum request, just aja. Saya bakal tungguin sampai jam 4 nanti ya di 0811-393-494 atau di Instagram dan fanpage Facebook di Pingin FM Bali. Nanti agak sorean, saya bakal live di TikTok di @PinginFMBali. Ditunggu.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah. Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: siap. Tijus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Pimin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Angel Baby by Troy Sivan sudah terputar di siang hari ini, sahabat Pimin FM. Ini lagu-lagu yang dirilis 2021 ya, yang mana itu udah 5 tahun yang lalu, tapi kayak masih teringat fresh di kepala gitu gak sih? Kayak baru banget dirilis, tapi ternyata udah 5 tahun yang lalu, sahabat Pimin FM. Time flies banget ya kan, secepat itu waktu berjalan, sahabat Pimin FM. Tapi kalau misalnya Anda pengen request juga ya lagu-lagu kayak ya itu mengingatkan Anda sama momen-momen tertentu yang manis, yang membahagiakan, bisa lah choose WhatsApp Telegram 0811 393494, bisa juga DM lewat Instagram atau fanpage Facebook di Pinguin FM Bali. Selalu bakal puterin deh ya sebelum jam 4 nanti. Jadi masih banyak waktunya nih sahabat Pinguin FM. Tapi abis ini selalu mau kasih tahu info tentang, bukan info sih, mungkin kayak ya, a glimpse information tentang kesehatan seperti itu. Kabar baiklah ini sahabat Pingin FM, ditunggu ya.
1: V dan Health. V dan Health. V dan Health.
0: Nah ini kabar baik banget sahabat Pingin FM, soalnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu akhirnya memperluas jangkauan layanan preventif buat masyarakat. Nah Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes Dante Saxono Harbuwono itu baru aja bilang kalau screening kanker kolorektal atau kanker usus besar ini resmi diintegrasikan ke dalam program cek kesehatan gratis nasional. Sekali lagi ya, gratis sahabat Pingin FM. Nah langkah strategis ini itu sasarannya sih ke masyarakat ya, yang usianya tuh 45 tahun. Soalnya usia-usia kayak gini tuh rawan banget kena kanker yang seperti ini sahabat Pingin FM ya, beresiko tinggi. Kalau mungkin kayak kita-kita yang masih muda ini tidak ya, jarang. Tapi hopefully kita tetap diberi kesehatan, semua usia tetap diberi kesehatan ya sahabat Pingin FM. Anyway, kanker kolorektal saat ini itu jadi salah satu persoalan mendesak ya di bidang onkologi, dan ini termasuk kanker yang paling banyak diderita sama masyarakat karena jumlah kasusnya itu bahkan 1,9 juta kasus setiap tahunnya. Ini angka yang cukup fantastis ya sahabat Pingin FM. Dan untuk alur screeningnya biar bisa didapatkan secara gratis itu ada proses-prosesnya ya, step-step by step gitu. Yang pertama tahap awal itu adalah pengisian kuesioner screening kolorektal, kemudian tahap lanjutannya itu pemeriksaan colok dubur digital ya. Terus yang selanjutnya tahap spesifik itu ada tes darah samar tinja atau fecal occult blood test atau FOBT khusus bagi individu yang udah teridentifikasi beresiko tinggi. Nah untuk batasan tanggungan BPJS sendiri itu menurut Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes atau Siti Nadia Tarmizi itu menginformasikan ya kalau misalnya layanan BPJS Kesehatan itu pada dasarnya menanggung penanganan kanker secara umum loh ya, tapi ada pengecualian nih kalau misalnya ada terapi mutakhir yang biayanya cukup tinggi, itu tidak di cover sama BPJS. Tapi yang paling penting sahabat Pingin FM ya, yang paling penting adalah semoga kita semuanya tetap sehat, tetap dijauhkan dari penyakit-penyakit yang terdengarnya agak ngeri seperti kanker ini ya sahabat Pingin FM. Pokoknya kita harus jaga kesehatan, jaga pola makan biar kita selalu sehat sahabat Pingin FM ya, karena sehat itu mahal say.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
4: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
5: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
6: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
7: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

Lagu ini ditolak oleh Madonna, tapi menjadi hit besar untuk Pink. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah cukup sukses di album pertama, Pink merasa harus mengubah arah musiknya seperti yang dia mau. Makanya, dia mulai mencari produser dan penulis lagu yang jauh berbeda dari album pertama. Bertemulah dia dengan Linda Perry, yang rupanya punya satu lagu yang baru saja ditolak oleh Madonna. Sebuah lagu pop dance yang jauh dari identitas Linda Perry sendiri. Lagu itu adalah Get the Party Started, yang menjadi hit besar di album terlaris Pink sepanjang karirnya, Misunderstood. I'm Bibi Nugraha, your music director.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang, sahabat Pingin FM. Aduh, kalau udah dengerin lagu Reckless barusan, itu lagu-lagu yang didengarkan ketika lagi galau gundah gulana gitu kan. Tapi hopefully semoga Anda di sana yang mendengarkan Sally gitu ya, tidak sedang galau, tetap happy. Apalagi bakal ditemenin sama lagu-lagu yang pastinya bikin mood tuh naik. Kalau misalnya Anda juga pengen dengerin lagu yang bikin happy gitu ya, bisa. Sally bakal tungguin sampai jam 4 nanti. Jadi masih ada lah ya waktu 1 jam gitu buat Sally puterin lagu-lagu kesayangan Anda. Terus juga nyampein salam-salam buat orang tercinta pastinya ya. Sally bakal tungguin lewat WhatsApp, Telegram 0811 393 494. Bisa juga lewat DM Instagram ya, atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Dan buat yang pengen live streaming, streaming kita juga bisa ya lewat live.radiopinguinfm.com. Siapa tahu koneksi atau frekuensi Penguin FM itu tidak bagus di tempat Anda. Jadi bisa choose aja streaming biar tidak ngadat atau tetap lancar jaya ya. Ada Kak Nasar yang sudah request lagu. Katanya, selamat siang Penguin FM, Nasar di Denpasar. Lagunya dari No Doubt yang Hey Baby. Thank you, barusan juga sudah selalu puterkan satu lagu sebelum Medicine Beer yang Reckless tadi ya. Semoga Kak Nasar sempat dengerin juga. Kemudian ada Kak Tian. Selamat siang Sally, request Mangu 420, makasih and have a nice day you too. Kak Tian, Mbok Tian gitu. Sally bakal siapin untuk lagunya, Mbok Tian ditunggu ya. Terus juga ada Kak Gustu. Oh, Kak Gustu ini ikutan mini food ya. Katanya kalau dia itu lebih suka yang manis, nan asin, yang ada pendamping crunchy-crunchy-nya, krenyes-krenyes gitu ya. Jadi harus komplit ya kayaknya, ada makanan manis, ada makanan asin. Tapi sama juga sih kalau Sally juga habis makan yang manis-manis gitu, pasti harus banget yang namanya ditutup sama makanan yang asin. Karena kayak gak tahu ya, untuk menutupi keenakan makan yang manis gitu kan. Karena kalau makan yang manis-manis terlalu banyak, biasanya kan agak nek gitu ya sahabat Pingin FM. Emang numero uno banget makanan asin atau makanan gurih gitu ya. Terus juga ada Kak Agus Ade di Tabanan, request lagunya Java Jive. Dia kalau enggak ada lagunya Monita Tahalea Memulai Kembali. Salam buat sahabat Pingin FM semuanya, buat Sally Maria, makasih. Makasih juga Kak Agus Adi, Sally bakal lihat ya untuk lagunya apakah Java Jive ini yang dia ada di playlist kita. Kalau enggak ya mungkin Monita Tahalea ya yang Memulai Kembali. Terus kita move dulu ke Telegram, ada Karian Putra di Uluwatu, request lagunya Shena Spyro yang Material Lover. Thanks a lot Sally, thank you juga Kak Rian Putra. Tadi juga sudah Sally putarkan untuk Shena Spyro-nya, semoga Kak Rian Putra juga sempat mendengarkan ya. Oke, kita cek dulu apakah di Facebook ini sudah ada yang menyapa. Bentar, mari kita buka dulu tabnya Zai. Oke, kita lihat dulu di Facebook sudah ada siapa saja nih yang sudah menyapa Sally. Sebentar ya. Oke, ini ada Kak Nyoman Landung di Kelungkung hadir. Makasih juga Kak Nyoman Landung sudah menyapa Sally. Ada Kak Igede Sudana di Lombok Prison juga. Ada Kak Yan Sutama di Mengwi. Ada Kak Nova katanya, assalamualaikum Mama Nova di Kota Bumi Lampung hadir. Jauh banget ya Kak Nova, tapi terima kasih sudah menyapa Sally di Facebook. Ada Kak Dua Putri Bali alias Mbok Titin Jegek. Ada Kak Iketut Ari Sugina Dinastra Padang Sambian. Ada Kak Dede Mahes Angan Take. Kemudian ada Kak Iwayan Berate di Batu Bulan hadir juga. Ada Kak Abah Waisel, ada Kak Oka Mulyarte di Padang Sambian, dan Kak Tumiem Virgo di Medan hadir juga ya. Halo Medan Horas, makasih untuk sahabat Pingin FM yang sudah menyapa Sally di Facebook. Dan buat sahabat Pingin FM yang mau request lagu juga masih bisa banget ya, Sally bakal tungguin sampai jam 4 nanti. Sally bakal puterin lagu-lagu favorit Anda, lagu yang pengen Anda denger
dengerin. Terus juga salam-salamnya buat siapa. Jadi Anda bisa nyampein mau namanya siapa, terus request lagu apa, kemudian salamnya buat siapa ya. Sel, ditungguin sampai jam 4 nanti.

Buat sahabat Pingin FM yang suka banget ya, atau lagi concern tentang badan, tentang tubuh, kesehatan gitu ya, dan lagi suka-sukanya nih yoga biar tubuh tetap fit, tetap fresh, tetap bugar gitu, ini pas banget. Ada event yang cocok untuk Anda karena dalam rangka merayakan Global Wellness Day, Discovery Kartika Plaza Hotel itu bikin event yang namanya Sunset Yoga Flow. Nah, ini eventnya dilaksanain di hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026 mulai pukul 15 Wita di Discovery Kartika Plaza Hotel. Bakar kayak gimana sih acaranya sahabat Pingin FM? Dengerin dulu yuk obrolan kita bareng sama Renggi Lim Corporation Corp dari Corp Communication and Strategic Project BVR Group Asia dan Rizka Wandira, Director of Marketing and Communications Discovery Kartika Plaza Hotel di hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 jam 9 pagi. Nah, Anda bisa siap-siap ya buat menangin beberapa hal menarik pastinya. Ada 2 tiket Global Wellness Day 2026 Sunset Yoga Flow, terus juga ada 1 voucher one time scaling teeth dari Bali Beauty Center, ada 1 voucher underarm hair removal dari Bali Beauty Center. Nah, kalau misalnya Anda punya pertanyaan nih sahabat Pingin FM, udah buruan chat aja ya nanti di 0811 393 494 selama talk show.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tea juice lemon.
12: Kalau aku mau tea juice madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Apel apel.
9: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik.
9: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
12: Enak.
13: Mau dong.
12: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
13: Iya, segernya tea juice.
9: Mau tea juice lagi?
13: Mau!
9: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
12: Panas-panas enaknya minum tea juice.
13: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

0: Family time. Family time.
1: Sobat Pingin FM, kan ngajarin anak tentang uang itu sering banget dianggap sebagai hal yang bisa ditunda nanti-nanti aja lah. Anaknya yang masih kecil juga. Tapi ternyata ini tuh bisa diajarkan sejak dini, bahkan dari usia 3 tahun loh Sobat Pingin FM. Dan di tengah gaya hidup modern plus kemudahan transaksi digital nih ya, anak-anak itu kan makin cepat terpapar sama konsep belanja dan konsumsi. Kalau misalnya gak ada bimbingan yang tepat sejak dini, dikhawatirkan dia bisa menjadi orang yang boros di kemudian hari, konsumtif gitu ya, suka belanja tanpa direncanakan, berasa disindir Sally. Terus juga bisa, ya pokoknya agak membengkak gitulah ya pengeluarannya tanpa mindful spending lah istilahnya gitu Sobat Pingin FM. Dan ternyata ini menurut Vimela ya, bisa anak itu bisa diajarkan soal finansial, soal uang itu sejak usia 3 tahun. Ini dibagi dari beberapa part ya. Ada usia 3-5 tahun itu bisa belajar lewat bermain. Dan di usia ini nih Sahabat Pingin FM, anak itu kan belum memahami nilai uang secara penuh ya kan. Tetapi mereka itu mulai kenal konsep dasar kayak misalnya membeli, terus juga membayar. Dan orang tua itu bisa ngajarin lewat permainan sederhana kayak misalnya main jual beli gitu ya. Jadi misalnya kita kan para cewek-cewek pada saat kita masih kecil suka main kasir-kasiran ya kan. Nah itu bisa diajarkan sama orang tua lewat permainan itu Sahabat Pingin FM. Yang penting anak itu mulai paham kalau misalnya setiap barang itu punya harganya sendiri. Terus juga di usia 6-8 tahun itu mulai kenal uang saku. Nah ini adalah fase yang pas banget buat mulai ngenalin uang saku dalam jumlah kecil. Anak kan udah mulai paham konsep buat memiliki dan bisa belajar membuat keputusan sederhana. Jadi Anda bisa ngasih pilihan biar mereka itu belajar menentukan prioritas. Misalnya memilih membeli suatu barang mahal atau beberapa barang kecil. Dari sini anak mulai belajar tentang keinginan dan kebutuhannya dia sendiri, Sahabat Pingin FM. Kemudian di usia 9-11 tahun itu belajar mengatur dan menabung. Di usia ini sih anak udah siap banget ya buat belajar mengelola uang dengan lebih mandiri pastinya. Nah orang tua itu kayak kita Sahabat Pingin FM bisa mulai mengenalkan konsep sederhana kayak misalnya membagi uang menjadi pos tabungan dan pengeluaran. Misalnya Anda ngasih uang jumlah tertentu ke anak Anda gitu ya. Anda bisa ajarkan kayak misalnya, oh ini posnya untuk beli alat tulis sekolah gitu misalnya. Tapi dari uang itu harus ada pos menabung biar kita juga bisa menumbuhkan kebiasaan menabung ke anak kita sejak dini juga Sahabat Wingin FM. Kemudian yang usia 12-15 tahun itu bisa ngenalin tabungan dan tujuan finansialnya. Jadi memasuki usia remaja itu, anak biasanya kan mulai punya kebutuhan dan keinginan yang lebih besar ya kan, tanpa kita ajari juga. Di tahap ini, itu bisa mengajarkan untuk membuka rekening tabungan bisa menjadi langkah penting juga Sahabat Pingin FM. Jadi Anda bisa ngajarin cara kerja bank, terus juga menabung, sampai konsep dasar kayak misalnya bunga. Nah ini kalau memungkinkan ya, kenalin juga tujuan finansial jangka panjang. Kayak misalnya membeli gadget atau menabung buat kebutuhan tertentu itu harus dipersiapkan sendiri gitu. Jadi kita mengajarkan kemandirian juga ya di usia 12-15 tahun ini Sahabat Pingin FM. Kemudian yang terakhir di usia 15 tahun, lebih dari 15 tahun ya, itu bisa persiapkan menuju mandiri. Jadi mulai dari memahami gaji, pengeluaran bulanan, sampai konsep hutang dan kredit. Apalagi kalau misalnya mereka itu udah punya penghasilan dari kerjaan sampingan ya kan. Nah ini kesempatan terbaik buat belajar mengatur keuangan secara nyata. Jadi bisa lah ya kita mengajarkan anak Anda tentang keuangan finansial, tentang menabung itu sejak dini banget Sahabat Pingin FM.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

Pimpin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Satu lagu dari One Direction, Drag Me Down. Ini udah di request sama Kak Fer lewat WhatsApp ya. Namanya sih sebenarnya Kak Vera. Tapi Fer aja tulisannya. Katanya lewat WhatsApp tadi, "Hai Kak Sally." Begayaan banget Kak Sally, padahal kita berteman di real life ya. Mau request dong lagunya One Direction, Drag Me Down. Sekalian titip salam buat anak-anak kantorku, semangat kerjanya bentar lagi pulang. Semangat juga buat Kak Sally siarannya. Thank you juga ya Kak Vera sudah request lagunya dan sudah saya putarkan spesial untuk Anda. Semoga abis ini kalau misalnya pulang, hati-hati di jalan karena jalanannya itu bakal macet banget ya, mendekati jam-jam pulang kerja nih. Anyway, buat sahabat Wingin FM, makasih banyak ya untuk yang sudah menyapa Sally lewat Facebook, lewat WhatsApp, udah request lagu, udah titip salam. Sekarang sudah menit ke-58, kurang 2 menit lah ya. Menuju jam 4, Sally harus pamit undur diri dulu. Abis ini ada dimsum, dinsum ya, bukan dimsum. Dinsum di intermezzo sampai jam 8 malam nanti, Anda bisa request sama Dinda dan Suma di sana. Ya udah deh, Sally pamit. Selamat

0: Moomin FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Yes, yes, yes. Di sore hari ini sudah ada dua Din Zoom, Gen Z yang udah siap nemenin Anda sebenarnya, Vem.
1: Ya kan, Din? Intermezzo sampai jam?
0: Sampai
1: 8
0: jam 8 malam. Bener banget. Apalagi abis libur panjang. Rindu gak sih sama kita? Yuk-yuk yang rindu gitu kan, Din? Kita ngobrol bareng sore hari ini melepas rindu kita, ya kan?
1: Yuk.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: gitu kan. Pastinya banyak kerjaan yang harus dikebut gitu kan, Din.
1: Bener lagi.
0: Ya kan, udah mulai berkurang jam kantornya. Pastinya udah mulai dagdagser gitu gak sih?
1: Apa ya tuh dagdagser?
0: Jantungnya.
1: Bener-bener sih.
0: Kejar-kejaran gitu kan.
1: Kemana kejar-kejaran?
0: Iya, kemana-mana. Kemana, Din?
1: Kemana-mana.
0: Oh gitu, ya ya. Oke deh, hari ini Sona FM sudah ada Suma Wijana, juga ada Dinda. Kita berdua udah siap banget nih nemenin Anda untuk bersenang-senang gitu kan, sambil dengerin lagu favorit ya, Din ya?
1: Iya.
0: Sambil ngobrol juga. Betul. Gitu kan. Ngobrolnya hari ini pas nih jam sore-sore yang sering datang.
1: Datang tiba-tiba.
0: Tidak diundang, tidak ya kan, diundang. Din? Apa tuh, Din?
1: Apa tuh? Ya. Ngantuk. Coba. Ini sekarang ini aja udah ngantuk deh.
0: Oh gitu.
1: Kalau bisa merem-merem sekarang.
0: Wah,
1: juga.
0: Tuhan. Jangan dong. Jangan takut. Dong ya. Nanti saya ngomong sendiri guys. Takut. Ya kan? Jangan merem dulu, Din.
1: Iya benar, nanti.
0: Tapi
1: nanti.
0: Emang itu benar-benar kadang-kadang itu tidak diduga-duga ya, Din. Ya, ngantuk
1: iya,
0: itu datang.
1: Iya, tiba-tiba datang loh.
0: Iya kan? Pas lagi genting-gentingnya. Apalagi lagi meeting. Pernah gak sih? Lagi
1: pernah
0: rapat.
1: Pernah.
0: Lagi hal-hal penting. Lagi ada acara. Gitu kan.
1: Aduh, ada banget lagi cerita.
0: Pas ada orang ngomong, kita di belakang sebagai penonton, pendengar.
1: Harusnya kan merhatiin gitu ya.
0: Iya, iya. Pernah-pernah.
1: Serius. Gitu matanya.
0: Ngantuk gitu kan. Itu terjadi kalau Suma sih, Din ya, pas masa sekolah.
1: Oh.
0: Iya kan.
1: Pasti nih tipe-tipe murid ya, kalau di belakang langsung tidur. Kalau ada guru yang jelasin di belakang tidur.
0: Iya, iya kan.
1: Pura-pura baca buku tapi tidur, ya
0: iya,
1: kan.
0: Iya, buku-buku ini naikin, jadi biar gak kelihatan.
1: Ada ya banget kan? Lagi murid-murid kayak gitu.
0: Tapi di kerjaan juga gitu kadang-kadang. Kayak Dina, iya? Dina ngantuk kan sekarang?
1: Iya.
0: Oh iya, aku dia guys.
1: Jujur ngantuk banget sekarang.
0: Iya, iya, iya. Tapi sahabat Pemilu FM, Anda gimana nih? Apakah pernah suatu saat ketika pas lagi genting-gentingnya di saat yang tidak tepat Anda merasakan kantuk yang datang yang tidak tertahankan
1: nih?
0: Benar. Apa strateginya ya, Din ya?
1: Benar, apa yang dilakukan? Apakah langsung beli kopi gitu ya biar gak ngantuk, atau milih main HP scrolling ya biar biar matanya melek?
0: Iya kan?
1: Atau malah milih merem aja deh.
0: Pasrah banget ya.
1: Pasrah merem aja deh.
0: Bener-bener.
1: Langsung
0: ya
1: beberapa
0: udahlah.
1: Detik gitu.
0: Oke deh.
1: Atau apa?
0: Betul. Anda pilih yang mana sebenarnya? Atau mungkin ada cara lain untuk menyiasati? Mungkin ini bisa menjadi tips juga buat yang lain gitu kan. Boleh dicoba juga nih.
1: Iya bener loh.
0: Coba bisa nyoba nih. Ya kan? Atau
1: lagi
0: saya.
1: Lagi ngantuk nih sekarang nih. Coba tau langsung coba di sini praktek ya.
0: Iya. Yuk cerita langsung juga request lagu sambil kirim-kirim salam. Ke mana, Din?
1: Langsung kirim ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494, lewat Instagram, Facebook boleh sahabat Pina FM, di @PinaFMBali, Twitter X juga boleh di @RadioPinaFM, dengan formatnya nama spasi umur spasi request lagu apa, salam-salamnya, dan juga jangan lupa ikutan mini foodnya.
0: Yes.

0: Pleasure.
1: Alien News. Penguin News.
2: Sobat PinoFM, nilai tukar rupiah berada di level 17.879 per dolar AS pada perdagangan Selasa 2 Juni pagi. Mata uang Garuda melebih 74 poin atau 0,42% dibandingkan penutupan sebelumnya. Analisis mata uang DOO Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan rupiah berpotensi melemah terhadap dolar AS yang menguat di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Ia memperkirakan rupiah bergerak dalam rentang 17.800 hingga 17.900 per dolar AS pada perdagangan hari ini.
3: Sementara itu, saham

0: Sahabat UNFM, kalau kita lagi ngomongin ngantuk datang gitu kan hari ini langsung nguap lagi Dinda itu sih nggak nyaman tidurnya kan
1: jadi
0: pasti
1: begadang
0: kan. Nah buat Anda nih sahabat UNFM dan juga buat Dinda sih untuk pengalaman tidur yang nyaman setiap hari ini cuma bisa Anda dapatkan dari Spring Bed Lady Americana. Di mana Lady Americana merek spring bed dari USA adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok banget buat Anda yang crazy atau selera berkelas internasional.
1: Betul banget sahabat UNFM, Lady Americana kini hadir sebagai spring bed mewah dan berkualitas tinggi juga tentunya. Didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, lalu ada memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi VeroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari mikroorganisme.
0: Yes, benar banget. Lady Americana terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik nih untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana.
1: Follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagram @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: satu lagu dari Juicy Lucy, Gurun Hujan, buat Dokter Tama yang udah request lagu ini.
1: Iya, lagi di jalan, hati-hati loh Dokter Tama. Lagunya sudah kita putarkan ya.
0: Iya, tapi kayaknya Dokter Tama gak kehujanan ya di jalan. Enggak, soalnya cerah banget tadi ya Din ya.
1: Oh iya benar. Ya
0: kan,
1: bener.
0: Cukup lagunya aja yang Gurun Hujan, tuh mungkin mengharapkan hujan nih, karena panas banget.
1: Tapi belakangan Bali dingin banget loh.
0: Iya pagi Din. Paginya oh iya? Dingin, siangnya panas cetar.
1: Tapi aku merasakan kedinginan itu.
0: Oh gitu.
1: Karena udah lama di gini ya di Belalang.
0: Oh gitu.
1: Aku
0: iya,
1: balik
0: iya.
1: Loh.
0: Hari kapan kamu balik Din?
1: Kapan ya? Pokoknya habis siaran tuh balik.
0: Sampai
1: baru balik kemarin.
0: Oh kemarin. Orang aku bedugul juga loh kemarin.
1: Boong.
0: Iya.
1: Ikut-ikut aja.
0: Bener.
1: Boong, wah ini. Percaya.
0: Wah, coba yang sudah melihat story saya sahabat Pingin Apa boleh dong kasih tahu Dinda ya kan.
1: Nggak,
0: saya kemana kemarin?
1: Gak percaya deh, gak percaya, bohong ya kan? Pasti ikut-ikut.
0: Waduh, enggak kok, enggak. Kemarin saya benar-benar di Bedugul.
1: Oh iya?
0: Ya kan, dingin juga kok di sana.
1: Di Bedugul loh emang dingin selalu.
0: Ya kan, tapi kalau sekarang menurut Wunca gimana cuaca hari ini,
1: mari
0: Din?
1: Mari kita lihat tanya dan Wunca. Weather forecast.
0: Weather forecast. Gimana nih? Apakah Wunca bilang dingin juga ikut-ikutan Dinda?
1: Kalau lihat dari weather forecast wonderground.com sekarang ya, tuh cerah sih sebenarnya.
0: Oh, cerah gitu ya.
1: Cerah ya. Untuk suhunya 23 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius, terasa seperti 34 derajat Celcius.
0: Wow.
1: Panas,
0: panas
1: ya.
0: Panas, benar-benar. Itu approve ya.
1: Approve.
0: Ya, terus saya merasakan.
1: Iya. Bener lagi tadi di jalan. Terus juga untuk kemungkinan hujan 9% aja. Untuk kecepatan angin ini 15-30 km/jam loh. Lumayan kencang.
0: Kencang ya?
1: Kencang, makanya tadi di jalan tuh kayak gimana ya?
0: Panas tapi
1: dingin.
0: Ada angin.
1: Iya.
0: Benar. Berarti pas ya, cuaca kita sama ya Din ya?
1: Iya, orang di tempat sama gimanain mau beda.
0: Iya. Tapi kalau UV-nya gimana Din?
1: Kalau UV indeksnya sih tinggi ya, 10. Jadi kalau misalnya keluar pakai sunscreen ya.
0: Oh gitu deh. Kalau Dinda yang udah ngingetin semua pasti pakai ya.
1: Iya,
0: siap Din. Oke, dipakai ya sebenarnya udah Dinda yang ngingetin soalnya.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagi dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: B-O-O. Pas banget gitu kan, kemarin kayaknya belum puas liburan deh Din, masih kurang, masih pengen.
1: Kurang, udah lama lo itu.
0: Iya kan, masih pengen, masih kurang pokoknya.
1: Yuk jalan-jalan
0: iya
1: di
0: kan?
1: Sini.
0: Iya kan, kemana jalan-jalannya kita?
1: Enggak sih, maksudnya sendiri aja, Dinda mau ikut.
0: Udah seneng loh diajakin jalan-jalan sama Dinda, tapi gak buat ada. Anda sama Nevem yang selama ini cuma lihat dari jauh ya kan, tapi coba deh diingat di kapan sih terakhir Anda beneran masuk dan nikmatin GWK dari dekat. Siapa tahu nih abisnya Dinda mau ngajak semua kesana.
1: Gak kan? Ada, sendiri aja nanti Dinda.
0: Iya ya, sabar Din, sabar. Ya kan. Nah, kalau Anda belum pernah sekalipun GWK, Dinda udah pernah?
1: Belum
0: ya kan, wah pas banget sih. Atau mungkin sudah terlalu lama sampai lupa rasanya dibuat takjub. Ini nih saatnya yuk kembali ke GWK Culture Park, karena ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat.
1: Dan nah, GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar, karena begitu masuk dalamnya itu luas, terbuka, nyaman, dan banyak banget spot menarik yang gak pernah dibayangkan oleh kita tentunya ya.
0: Betul.
1: Tempat yang pas buat quality time bersama keluarga, karena anak-anak bebas bermain, orang tua bersantai sambil nikmatin view Bali dari ketinggian.
0: Yes, benar banget. Dan sekarang Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana, lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang tentunya belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan? Nggak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali, berlaku dari tanggal 1 hingga 13 Juni 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Ya, yuk ajak keluarga atau teman, dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut, hubungi Instagram @GWKBali. Sekali lagi bisa yuk dihubungi Instagram @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

Lagu ini ditolak oleh Madonna, tapi menjadi hit besar untuk Pink. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah cukup sukses di album pertama, Pink merasa harus mengubah arah musiknya seperti yang dia mau. Makanya, dia mulai mencari produser dan penulis lagu yang jauh berbeda dari album pertama. Bertemulah dia dengan Linda Perry, yang rupanya punya satu lagu yang baru saja ditolak oleh Madonna. Sebuah lagu pop dance yang jauh dari identitas Linda Perry sendiri. Lagu itu adalah Get the Party Started, yang menjadi hit besar di album terlaris Pink sepanjang karirnya, Misunderstood. I'm Bibi Nugraha, your music director.

0: Sambut FM dalam rangka merayakan Global Wellness Day Discovery Kartika Plaza Hotel bersamakan Sunset Yoga Flow ini pada Sabtu 13 Juni 2026 mulai pukul 15 WITA atau jam 3 sore ya di Discovery Kartika Plaza Hotel.
1: Penasaran bakal seperti apa sih acaranya? Dengarin dulu obrolan kita bersama Renggi Lim, Korporasi Communication and Strategic Project BFR Group Asia, dan Rizka Wandira, Director of Marketing and Communication Discovery Kartika Plaza Hotel. Pada hari Rabu 3 Juni 2026 jam 9 pagi, siap-siap menangkan 2 tiket Global Wellness Day 2026 Sunset Yoga Flow. Terus juga ada apa lagi nih,
0: Suma? Ada satu voucher one time scaling teeth dari Bali Beauty Center, satu voucher underarm hair removal dari Bali Beauty Center.
1: Ada pertanyaan, chat aja langsung ya di 0811 393 494. Selamat talkshow berlangsung.

0: Pinggun FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Yes, benar banget. Selamat sore dulu buat yang udah bergabung di sore hari ini.
1: Ada Kak Bayum dari Cianjur loh.
0: Hai Kak.
1: Halo Kak Bayum, terus juga ada Garis. Siapa Halo. Lagi? Ada Mbak Ari.
0: Siapa
1: Lalu
0: lagi, Din?
1: Lalu ada Ari Maja. Siapa lagi? Kita lihat tuh. Ini gak
0: Ari Maja, dia di timur, di sebelah. Gimana kabarnya Ari? Ari Maja kan? Uh-uh. Iya, itu dia di timur, di sebelah dia.
1: Oh. Orangnya. Garis dari Jakarta katanya. Uh-uh. Makasih lo udah gabung lo.
0: Ih, seneng deh ya, banyak yang gabung sore hari ini. Ada siapa lagi dari TikTok, Din?
1: Udah itu.
0: Udah ya.
1: Ada Tegar.
0: Hai, Tegar.
1: Harus tegar ya menghadapi hari walaupun agak ngantuk.
0: Iya kan, bener. Gimana ya, itu perasaan yang apa ya, yang ketika kita ngantuk lagi penting-pentingnya gitu ya, Din ya. Di sore hari pas jam-jam segini nih, Din, benar-benar mata itu tak tertahankan.
1: Nyindir ya? Tahu kok nyindir.
0: Iya, tapi jangan, bukan nyindir Dinda. Ini fun fact-nya, banyak orang yang merasakan hal seperti itu, Din. Aku juga pernah, Din.
1: Oh ya?
0: Aku pernah di posisimu, tapi aku gak bilang aja. Kamu gak peka soalnya.
1: Hah, ya ngapain kan? Gue harus peka?
0: Ya kan, cuma kan peka.
1: Itu kan kayak kerjaan lo.
0: Iya, tapi kalau Ana gimana aja, ajakin dong, Din. Ajakin dulu ya, yang mau request lagu sama cerita. Kalau ngantuk itu ngapain gitu kan.
1: Ngapain sih biasanya kalau misalnya lagi ngantuk, apakah main HP gitu ya, biar lebih melek. Atau langsung nyari minuman kopi gitu, langsung biar kayak cedang ya matanya.
0: Oh, cedang.
1: Cedang gitu atau ya. Mungkin merem.
0: Cerah milih. Gitu ya.
1: Iya, atau mungkin kayak milih untuk merem beberapa menit. Atau langsung cuci muka. Ayo kalau misalnya ada, langsung cerita-cerita sama kita berdua, Din Sum ya. Di 0811 393 494, lewat Instagram, Facebook juga boleh di @pinavembeli, Twitter X juga boleh di @radiopinavem, dan kebetulan karena kita masih live di TikTok, langsung aja ke @pinavembeli.
0: Iya, tapi kalau kayak minum kopi gitu kan tuh benar-benar basic banget kan.
1: Iya,
0: tapi
1: sih.
0: Aku pernah punya loh, Din, pengalaman apa? Seperti itu. Tahu nggak aku ngapain gak ada kopi? Nggak ada yang bisa aku lakukan. Nggak bisa, aku bisa pergi karena kan masih ada gini, gak ada guru yang ngajar gitu kan.
1: Oh, gak ini waktu sekolah.
0: Iya, benar-benar. Terus nggak ada buku juga untuk sembunyi. Jadi aku cubit-cubit.
1: Oh iya iya iya.
0: Aku cubit tangan. Pokoknya gimana caranya biar melek.
1: Oh iya, benar.
0: Cubit. Pokoknya harus melek padahal udah kayak udah.
1: Tapi harus orang lain enggak sih yang nyubit? Kalau diri sendiri mah enggak kerasa.
0: Iya, yes, karena enggak ada orang lain yang bisa dipercaya.
1: Kalau orang lain beneran nyubit tuh ya nanti ya.
0: Ya kan. Yang penting takutnya nanti kekerasan kan.
1: Iya sih.
0: Nanti kan ada bekasnya.
1: Iya,
0: serem kan. Jadi diri sendiri aja deh mandiri nyubitnya.
1: Gitu. Oh, kalau Suba kayak gitu nih, kalau kata Garis katanya dia biasanya langsung merem katanya, paling merem. Itu kalau misalnya ada acara penting juga merem tuh, Garis.
0: Oh.
1: Apa enggak gini, apa enggak kayak?
0: Apa ketahuan tuh?
1: Iya, apa enggak ketahuan.
0: Kadang-kadang kan ada guru atau mungkin pembicara kan yang di depan melihat kita. Yang di belakang nanti menjadi sorotan kan.
1: Oh,
0: ya kan. Ya kan, udah mereng-mereng gitu kan, tiba-tiba langsung, wah apa nih. Gak lucu kan, kaget tinggal dipanggil.
1: Kalau Dinda sih biasanya minum air.
0: Minum air.
1: Kalau misalnya gak ada apa-apa ya, minum air tuh bisa menjadi salah satu tips yang ampuh. Apalagi kalau di jalan tuh, kan dulu sering tuh motoran, tapi digandeng itu loh.
0: Siapa yang menggandeng kamu?
1: Ya siapapun.
0: Oh gitu, wow.
1: Kenapa?
0: Siapapun.
1: Kenapa?
0: Terus kenapa-napa?
1: Karena misalnya ngantuk ya minum air. Tapi itu kayak cuman ngaruh beberapa detik abis itu ngantuk.
0: Oh gitu, iya. Tapi,
1: at least ngaruh.
0: Ngaruh, yang penting ada dampaknya aja.
1: Ada
0: ya.
1: Dampaknya.
0: Iya. Tapi kalau Anda gimana, sahabat? Boleh dong cerita bareng kita, semua jadi juga Dinda di sini. Tadi udah dikasih tahu sama Dinda, biasanya kalau Dinda yang ngajak itu banyak yang mau ya.
1: Pasti dong.
0: Iya.
1: Soalnya kan semua deket sama Dinda,
0: mendukung
1: gitu.
0: Dinda. Ya saya juga sama sih.
1: Siapa?
0: Saya mendukung Dinda.
1: Oh.
0: Ya kan. Tapi saya juga mendukung semuanya yang udah mengirimkan requestan, juga ikutan mini vote di sore hari ini. Selamat sore dulu buat siapa tadi yang pertama? Oh, ada Dokter Tama. Selamat sore Dokter Tama. Ini masih di jalan loh.
1: Iya, hati-hati loh Dokter Tama.
0: Ya kan. Jangan sampai ngantuk ya, Dok ya, di jalan ya.
1: Enggak dong.
0: Karena udah ada gini ya, apa namanya?
1: Senjatanya
0: bener.
1: Senjatanya coba tebak apa senjatanya Dokter Tama?
0: Yang dor-dor itu enggak sih?
1: Dor-dor.
0: Itu enggak. Ya.
1: Beda.
0: Oh, beda.
1: Bukan senjata
0: apa,
1: itu.
0: Apa dong senjatanya?
1: Katanya dia permen.
0: Oh, permen.
1: Permen kopi itu loh.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu. Permen kopi ya. Iya sih.
1: Enggak kepikiran juga ya.
0: Ini boleh tuh di motor, nanti ditaruh satu gitu kan. Dokter punya yang lebih enggak?
1: Mau dong sebungkus.
0: Kok Dinda nih satu bungkus banget tuh.
1: Enggak, maksudnya satu bungkus yang kecil itu.
0: Oh gitu. Iya iya iya iya. Ya bolehlah, Dok. jangan. Kasihan abis ntar punya dokternya. Ya kan?
1: Pakai stok di jalan ya.
0: Oh iya benar.
1: Lagunya tapi, udah diputerin.
0: Udah dong. Lagunya tadi Gurun Hujan ya kan, udah diputarkan. Terus apa lagi nih, Dun?
1: Kalau misalnya cara lainnya sih, kalau misalnya terasa berat gitu biasanya menepi dulu sebentar ke toilet, cuci muka atau sekadar jalan beberapa menit biar badan segar lagi katanya.
0: Iya, benar. Jadi ada trik-trik ya dari dokter Tama ya.
1: Thank you loh dokter Tama.
0: Makasih,
1: loh.
0: Dok.
1: Nanti Suma sama Dinda praktekin coba ya.
0: Oh gitu, saya diajak untuk praktek bareng guys. Seneng banget.
1: Ini ada beli Gustu lagi.
0: Halo Gustu.
1: Lagunya lupa udah diputerin. Ada pantun nih, dua dinsum hangat di nampan.
0: Cakep, tapi Dinda curang ah. Dinda apa? Curang, belum pantun udah cakep dari tadi.
1: Aduh.
0: Masuk sahabat Dinda. Masuk.
1: Gak ada, bisa aja.
0: Iya. Gimana kan lanjut
1: pantunnya? Dua dinsum hangat di nampan.
0: Iya, cakep.
1: Dinda tersenyum menahan lapar.
0: Cakep.
1: Suma sudah siap dimakan, disantap kapanpun kapan. Ayo kita makan berdua beratap atap senja.
0: Ini sadis banget. Gustu panten macam apa ini Gustu? Tolong dong kalau nanti buat prom di GPT itu buat yang bagus dikit. Coba isi kata-kata Suma tampan. Pokoknya harus ada itu. Suma dimakan lagi.
1: Seenggaknya Dinda di sini posisinya bagus.
0: Iya, masa saya yang dikorbankan.
1: Makasih mau beli Gustu.
0: Gak lucu. Gustu, tolong Gustu, ubah lagi. Isi pokoknya harus ada kata Suma tampan ya.
1: Gak ada, jangan, gak bisa, gak ada yang masuk nanti kata-katanya.
0: Aduh Gustu, diusahakan Gustu, saya percaya sama Gustu, Gustu pasti bisa. Ya, lanjutin Mbak Titin yang super crazy.
1: Mbak Titin.
0: Halo Mbak Titin. Mbak Titin, ini apa nih, apa yang diikutkan ya. Ya. Ini Dinda mungkin bisa ditengok dulu yang di luar, Din. Nanti boleh Suma aja yang menemani yang di sini dulu.
1: Boleh.
0: Jadi kalau mau Titin sahabat Dinda FM, ini requestnya tadi lagu Hawaza Goodbye gitu kan. Tapi Suma gak mau goodbye, Dinda cuma pergi sebentar saja mau menengok sesuatu. Tapi nanti bakal kembali lagi kalau requestannya tadi bakal Suma siapin. Terus sehat banget tapi mood lagi rusak. Wow, sehat banget tapi mood lagi rusak. Kenapa mau Titin? Karena ngantuk nih sore hari ini. Atau kenapa? Suma Dinda katanya iya. Nah Dinda kan kembali lagi kan. Udah muncul kembali. Gak goodbye sama Suma. Ih seneng deh.
1: Gak dong.
0: Terus ada juga Bligus Bawas. Selamat sore juga buat Bligus Brother ini. Brother
1: Bligus Bawas.
0: Nih udah muncul.
1: Oh iya, iya halo. Kan?
0: Coba Din, sapa dulu Bligus Bawa biar senang Bligusnya.
1: Kalau Bligus Bawa, requestnya lagu Tiara Andini Usai. Saat kantuk datang pada waktu yang tidak tepat, yang harus saya lakukan adalah merem bentar katanya. Biar reda kantuknya gitu.
0: Kasih kesempatan buat merem bentar gitu ya.
1: Harus gitu gak sih? Tapi takut, tapi kadang gak bisa.
0: Iya kan, banyak. Apalagi pas lagi kerja di kantor, nah sore-sore kayak gini. Tax banyak, tugas banyak, kerjaan banyak. Bos
1: tapi
0: di depan.
1: Tapi apa gak kebablasan?
0: Iya.
1: Ada enggak sih? Salah apa kebablasan tuh? Nanti yang rencananya 1 menit 1 jam.
0: Kan enggak lucu tuh, ya kan? Habis tuh jangan potong gaji nanti.
1: Hey.
0: Ya
1: terus
0: kan?
1: Siapa lagi nih?
0: Terus ada lagi siapa tadi? Ini ada, ini belum kenalan nama nih. Ya, dari Ciau Bayu. Dari Cianjur.
1: Bayu yang tadi itu loh.
0: Iya, alamat. Oke deh. Nanti ya, disiapin lagunya. Kakak aku kasih tahu tanggal 24 Juni aku ulang tahun nanti ya, kasih live ucapannya. Oke deh nanti siap-siap.
1: Oke nanti ya, ingetin loh.
0: Iya dong, nanti tanggal 24 ini masih jauh dari sekarang ya.
1: 24 itu kapan sih?
0: Iya, masih 22 hari lagi, Din.
1: Iya sih, itu hari apa?
0: Hari apa? Hari ulang tahunnya.
1: Bener sih maksudnya.
0: Ya nanti kita cek aja. Hari apa, Din? Oh, Rebo. Enggak ketemu. Oh iya, kita enggak ketemu dong. Nanti sama.
1: Kita ucapinnya 25.
0: Iya, 25. Oke deh, makasih ya buat Bayu dari Cianjur. Nanti ingetin kita lagi. Terus ada lagi Mutitin udah dibaca tadi.
1: Mutitin ngapain ngetik apa nih? Lama banget.
0: Kak Dinda lagunya Selina belum ada ya. Sumpah mati, ditunggu aja nanti. Terus kalau Rian Putra tadi juga udah request ya, Din ya. Ini Hollywood yang home. Jadi udah semuanya dibacain. Jadi yang lain yang belum ikutan di sore hari ini sambil menunggu ketikan Mutitin yang cukup lama, takutnya nanti salah. Biasanya typo. Sekarang kayaknya masih melihat me, apa ya
1: meng-cross-check
0: benar-benar memeriksa satu persatu, makanya lama nih sekarang.
1: Gitu, ditunggu deh.
0: Boleh, sambil nunggu kita ajak lagi yang lain lagi dulu dong.
1: Ayo ikutan Minuvote kita membahas tentang apa sih yang biasanya Anda lakukan kalau misalnya kantuk itu datang di waktu-waktu yang tidak tepat, misal lagi meeting atau lagi ngobrol sama bos, ngobrol sama orang yang penting itu ya, tapi tiba-tiba kantuk itu datang. Apa yang biasanya Anda lakukan sahabat Minuvote?
0: Betul.
1: Apakah langsung ke kamar mandi cuci muka secepatnya?
0: Wow, cepat kilat ya.
1: Iya, secepat kilat atau mungkin kayak Dokter Tama punya simpanan permen kopi gitu ya biar gak ngantuk untuk pengganti kopi kalau misalnya enggak sempat buat.
0: Iya.
1: Atau mungkin main HP gitu ya biar melek atau milih untuk tidur bentar deh, merem semenit tapi tiba-tiba kebablasan sejam.
0: Iya kan. Mau ditin ntar kita bacain ya, tungguin pokoknya stay tune ya. Buat yang lain juga sebenarnya WM nanti dikirim-kirim aja dulu, masih banyak waktu buat nemenin Anda. Jangan khawatir gak dibaca gitu kan, pasti kita bakal bacain Minuvote-nya. Sekarang kirim dulu sebanyak-banyaknya sama request lagu jangan lupa, dan juga salam-salam sama orang tersayang. Sampai jam berapa Din?
1: Sampai jam 8 malam.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

0: traffic light, traffic light.
1: Yuk, kita mau jalan-jalan dulu, benar, turun ke jalan, benar, melihat bagaimana arus lalu lintas hari ini, sahabat pengguna FM. Coba deh, kita cek-cek dulu. Sudah mulai padat. Tapi kalau dari Jalan Raya Padang Luis, sahabat pengguna FM, ini cukup ada beberapa titik kepadatan. Tapi ini kalau dibandingkan hari-hari lain, ini cukup lengang ya. Seperti biasa kan ini padat banget, Din. Tapi sekarang udah ada beberapa titik kelengangan bahkan ya. Agak landai sekarang. Tapi kalau ke timur, seperti biasa, sahabat pengguna FM, Anda akan menemukan kepadatan dan kemacetan di Jalan Kebo Iwo Utara. Itu dari utara bahkan ya, itu sampai di persimpangan Jalan Gatot Subroto Barat menuju ke Jalan Kebo Iwo Selatan, itu ada berapa titik kemacetan. Bahkan kalau dari Gatot Subroto Barat menuju ke timur ya, dari persimpangan Kebo Iwo ini, itu cukup macet sekali. Nah, kalau ke timur lagi, Anda akan kembali menemukan macet di Jalan Gatot Subroto Barat, persimpangan dengan Jalan Kargo Permai. Tepatnya ini di depan kita, ini baru merah banget, Din.
2: Okay.
1: Ya kan, seperti biasa, kayak tadi kita lihat juga macet banget kan,
2: iya
1: di depan
2: sih.
1: Terus di Bulu Indah juga ke selatan juga cukup macet. Itu dari arah selatan ke utara, jadi menuju ke Jalan Gatot Subroto yang macet. Nah, kalau dari arah berlawanan, dari Jalan Gatot Subroto itu menuju ke Jalan Bulu Indah, itu cukup lengang. Dan dari Jalan Gatot Broto Barat menuju ke Jalan Kargo Permai itu juga cukup lengang. Tapi arah sebaliknya dari Kargo Permai menuju ke Gatot Broto Barat lah yang cukup padat. Nah, ke timur lagi cukup landai, sahabat pengguna FM, sampai akhirnya di perempatan dengan Jalan Pidada juga Jalan Bung Tomo itu macet. Terus ke timur lagi macet lagi di Jalan Gatot Broto Barat dan juga di Jalan Cokro Aminoto. Ke timur lagi kita menemukan kemacetan lagi di Jalan Ahmad Yani ya. Jadi Ahmad Yani dan juga Gatot Subroto juga macet, sudah mulai. Ke timur cukup landai di Jalan Gatot Subroto Timur, tapi Anda akan menemukan kemacetan lagi itu di persimpangan dengan Jalan Mula Warman. Itu juga cukup macet, sahabat FM. Terus ke timur ada beberapa titik kepadatan di Jalan Jayakarta, persimpangan dengan Jalan Gatot Subroto. Dan ke timur lagi ini sudah landai, tapi macet lagi di persimpangan dengan Jalan Nangka, baik itu Jalan Nangka Utara dan menuju ke Jalan Nangka Selatan. Tapi yang macet adalah Jalan Nangka Utara, ke utara sampai itu di Gang Belibis, sampai Gang Garuda, itu juga cukup macet, sahabat Nevem. Terus ke timur lagi dari Gatot Subroto Timur, macetnya sampai di Jalan Suli. Jadi Jalan Suli ke selatan juga itu macet. Terus ke timur lagi cukup landai. Dan Anda akan kembali menemukan kemacetan, sahabat FM, di persimpangan dengan Jalan Seroja di Jalan Gatot Subroto Timur. Terus Jalan Kenari juga macet. Dan Jalan Kenari 3 macet juga. Terus di Jalan Noja Saraswati juga macet. Lagi ke timur di Jalan Tengguli juga macet. Wah, kayak macet juga setiap persimpangan ke timur Jalan Gatot Subroto Timur ini cukup macet, sahabat Nevem. Terus ketemu lagi di persimpangan dengan Jalan Gatot Subroto Timur dan juga Jalan WL Suparman juga macet. Dan ada beberapa titik kepadatan saja sampai di Jalan Batu Bulan. Wah, Batu Bulan juga merah nih hari ini, Din. Udah mulai macet parah nih. Jadi sore hari ini udah mulai kepadatan. Kan pas pulang kerja lagi ya, karena
2: iya,
1: habis tanggal merah, mulai kerja, macet. Terus lanjut lagi, Din. Di mana
2: Oke,
1: nih Dina sekarang?
2: Dina ke

0: Barat aja kali ya.
1: Boleh.
0: Dari Jalan Gatot Subroto Tengah, sahabat Pina FM, terus ke Cokro Aminoto, ini padat sekali sahabat Pina FM. Apalagi di Jalan Maruti itu sahabat Pina FM, terus juga sepanjang Jalan Setiabudi, ini ada di Jalan Wibisana, persimpangan Jalan Wibisana aja yang padat. Lalu di Jalan Gambuh itu juga cukup padat sahabat Pina FM. Dilanjut ke Jalan Wahidin, itu persimpangan dengan Jalan Gunung Merapi, itu juga padat sahabat Pina FM. Terus sepanjang Jalan Wahidin cuma di persimpangan aja, setelahnya aman. Akan menemukan sedikit kemacetan lagi di Jalan Gajah Mada ya sahabat Pina FM. Terus juga persimpangan Jalan Gajah Mada dan Jalan Arjuna juga cukup padat. Di titik nol ini lumayan lengang ya sahabat Pina FM ya, tapi akan ada kemacetan dari arah Jalan Gajah Mada dan Jalan Udayana. Lalu sepanjang Jalan Surapati ini aman aja sahabat Pina FM. Namun akan menemukan kemacetan lagi di persimpangan Jalan Melati dan juga Jalan Melati, Hayam ya. Terus sepanjang Jalan Hayam Wuruk ini aman aja, tapi akan menemukan kemacetan lagi di beberapa titik aja. Terus juga kembali ke Jalan Nusa Indah, itu di persimpangannya cukup padat sampai Pina FM ya. Tapi setelahnya lengang aja, sampai lagi menemukan kepadatan di arah ke persimpangan Jalan Katrangan itu sampai Pina FM. Terus juga Jalan Akasia cukup padat, akan menemukan kemacetan lagi di Jalan Pandu. Itu kalau misalnya dari arah Hayam Wuruk ke Jalan Merdeka juga cukup padat sahabat Pina FM. Terus di mana lagi nih ya? Di Jalan
1: Kerobokan.
0: Kayak persimpangan apa nih ya?
1: Pesanggaran.
0: Bukan.
1: Persimpangan mana nih Din? Dina tersesat.
0: Tersesat yang di Jalan Raya Puputan itu cukup padat sahabat Pina FM. Terus juga ke arah Hang Tuah, yaitu tumben Hang Tuah ini cukup aja.
1: Oh, biasanya padat banget kan?
0: Oh, padat di arah ke Jalan Sedap Malam itu padat sahabat Pina FM. Sepanjang Jalan Hang Tuah ada beberapa titik yang cukup aja yang menemukan kepadatan lagi di Jalan Danau Beratan. Terus juga ke area Simpang Pesanggaran itu juga padat sama Pina FM.
1: Padat ya, jadi sebagian besar padat ya dia sore hari ini.
0: Benar.
1: Tentunya kita harus fokus, jangan walaupun ngantuk gitu kan sore hari ini. Tetap utamakan apa Din?
0: Utamakan keselamatan ya, jadikanlah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: yuk yuk yuk yuk yuk, udah diajakin loh sama lagunya yuk gitu kan.
1: Jalan-jalan yuk.
0: Benar banget. Yuk sahabat Pengguna FM, kita melihat lagi yang selama ini cuma Anda lihat dari jauh kan. Tapi kalau diingat-ingat, kapan sih Anda terakhir beneran masuk dan nikmatin GWK dari dekat? Atau mungkin dari jalan aja biasanya kan terlihat dari jauh kan. Kalau Anda belum pernah sekalipun ke GWK atau mungkin sudah terlalu lama sampai lupa rasanya dibuat takjub, ini saatnya ya kan untuk kembali ke GWK Cultural Park karena ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat.
1: Nah, sahabat Pina FM, GWK itu bukan cuman patung yang kita lihat dari luar, betul ya. Karena begitu masuk dalamnya tuh luas, terbuka, nyaman, dan banyak banget spot menarik yang gak pernah dibayangkan. Tempat yang pas banget buat quality time bersama keluarga karena anak-anak bebas bermain, orang tua juga bersantai sambil nikmatin view Bali dari ketinggian.
0: Betul banget, dan sekarang nih sahabat Pengguna FM, Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana, jadi bisa lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba loh. Mau makan? Nggak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Tunggu apa lagi, beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali, berlaku dari tanggal 1 hingga 13 Juni 2026. Beli tiketnya langsung di tiket put GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Yuk ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @gwkbali. Sekali lagi hubungi Instagram @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointuntrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

0: Pengen gak sih kalau liburan gak sekedar liburan, healing pengen. Gak sekedar healing gitu kan. Butuh healing tapi sekalian mau glow up. Yuk, waktunya buat Anda untuk datang ke Bali Wellness and Beauty Expo 2026. Tanggalnya 4-6 Juni 2026 dicatat ya. Tempatnya di Bali Beach Convention Center, The Meru Sanur, kawasan wellness paling hits di Bali.
1: Nah, sobat Pina FM, di sini kamu bisa ikut talk show seru, terus juga yoga, zumba, pilates, sampai panfit juga bisa ya. Explore brand beauty dan wellness terbaru, serta upgrade versi terbaik diri kamu. Dengan tema Trip in Bali where wellness inspires the world.
0: Betul banget, jadi yuk ajak bestie, pasangan, atau keluarga Anda, karena ini open for public ya, dan yang paling penting Dindar juga sahabat pengenalan ada door prize setiap hari. Siapa nggak pengen kan? Terus jangan cuma lihat di Instagram aja kan. Datang dan rasakan langsung vibes-nya. Register sekarang di www.baliwellness.co.id dan follow Instagram @baliwellness.expo.
1: Bali Wellness and Beauty Expo 2026. Glow different, feel better, life balance.

0: Pink FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Iya dong, berkarya terus dong. Seperti inilah satu artis yang udah rajin banget berkarya. Tapi nanti kita pastinya bakal bahas. Buat penasaran dulu aja siapa, biar bertanya-tanya dulu, Din.
1: Siapa tuh?
0: Nanti-nanti kita bahas. Tapi kita mau ajak ngobrol lagi. Kalau tadi udah ngobrol mini food gitu kan. Bahas ngantuk-mengantuk, ya kan? Apa tipnya? Tapi sekarang kita juga bahas yang lain.
1: Apa tuh?
0: Bahas untuk kebiasaan baru. Mungkin kebiasaan dulu tuh ngantuk, Din. Ngantuk kan orangnya. Sekarang pengen nih ngubah kebiasaan baru gitu kan.
1: Kayak goals baru,
0: yes,
1: gitu
0: bener,
1: ya.
0: Yes, bener-bener. Yang awalnya sering mengantuk, sekarang pengen deh rasanya siap menjadi orang yang bener-bener on terus gitu kan. On fire terus. Ya karena mungkin kebiasaan baru lain. Apa sih, Din, obrik kita sore hari ini?
1: Kalau misalnya sekarang udah masuk awal bulan ya Sobat Pina FM. Sekarang udah 2 Juni ya. Yes, udah di awal bulan. Betul. Kebiasaan baru apa sih yang paling pengen Anda rubah, Anda bangun gitu ya, Anda bangun saat ini? Apakah seperti tadi biar gak mengantuk-ngantuk gitu ya di hari-hari atau acara-acara penting, atau mungkin kebiasaan kayak olahraga, makan sehat, diet, dan lain sebagainya? Coba cerita dong sahabat
0: Kinebem,
1: langsung kirim-kirim aja ya ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494, lewat Instagram, Facebook bisa di @pinebembeli, Twitter X juga boleh di @radiopinebem, karena kita lagi live juga di TikTok, langsung aja ke Epic Nevem Bali.
0: Yes, bener banget. Jadi ramekan yuk sambil kita ngobrolin yang tadi udah kita spill-spill gitu kan. Ada aja karya terbarunya.
1: Dan terus bagus-bagus.
0: Iya kan, dan sekarang bakal ada yang baru lagi nih dia.
1: Oh ya?
0: Iya kan, apa sih yang baru?
1: Mari kita cek.
0: Rumors. Iya, kita lagi bahas mbak-mbak ya yang udah nikah. Udah nikah gak sih? Udah kan? Nanti jawabnya kasih tahu kita udah atau enggak. Kita enggak mau spill siapa yang benar, nanti kita kasih jempol.
1: Nanti cuma kasih hadiah katanya.
0: Jempol aja lah. Apa men hadiahnya?
1: Apa? Coklat ya kan? Effort dikit.
0: Oh gitu, nanti sama Dinda aja itu ya.
1: Mau. Nah,
0: yang mau tuh kita ngobrolin aja yuk, kita ngerumpi dulu yuk, Din.
1: Ayo kita ngomongin Mbak Taylor Swift.
0: Halo, ada Mbak Taylor.
1: Lagi rilis nih lagu tema untuk Toy Story 5 pekan ini katanya. Jadi minggu ini dia bakal apa sih nih rilis ya, tanggal 5 Juni 2026. Artinya lagi berapa hari tuh?
0: Berapa hari, Din?
1: 3 hari lagi.
0: Ih, benar, udah deket banget loh berarti ya.
1: Dia sih ngumuminnya di media sosial ya tadi pagi, terus dia menyebut lagu bertajuk I Knew It, I Knew You yang akan dirilis pada 5 Juni 2026.
0: Oh gitu, I Knew It, saya tahu itu, saya tahu kamu gitu ya. Ih, keren loh.
1: Kenapa tuh?
0: Judulnya tuh I Knew It, I Knew You.
1: I Knew It, I Knew You.
0: Itu kayak easy listening banget ya judulnya. Tapi iya, lagunya bener. Apakah easy listening, nanti kita tunggu.
1: Mari kita tunggu tanggal bener. 5 Juni.
0: Nah, dalam pernyataan seperti yang diberitakan Los Angeles Times, Disney mengatakan lagu I Knew It, I Knew You yang ditulis dan diproduksi oleh Swift bersama Jack Antonoff tersebut terinspirasi oleh Jessie, mainan koboi perempuan yang pertama kali muncul dalam film Toy Story 2 pada 1999. Nah yuk, siapa yang udah nonton tahun segitu? Saya belum ada soalnya.
1: Sama.
0: Oh sama.
1: Ya, kalau semua belum ada, apalagi saya.
0: Iya kan. Tapi ada gak sih sama-sama yang udah nonton? Boleh ceritakan karakter itu. Gimana sih karakter koboi perempuan itu, si Jessie, ya kan? Nah sementara itu, Dinda dan juga sahabat Nebem, sutradara dari penulis Toy Story 5, Andrew Stanton, ini menyebut hal ini sebagai takdir dan mengatakan rasanya seperti lagu itu memang sudah seharusnya ada di sana saat pertama kali mendengarkannya. Jadi huruf yang menjadi trademark ya dari Taylor Swift tersebut ini berada di berbagai lokasi kan, TS kan, Toy Story,
1: TS,
0: Taylor
1: iya.
0: Swift ya.
1: Oh iya, pas banget.
0: Pas
1: kan?
0: Banget.
1: Ya
0: kan? Wow.
1: Baru ngeh lagi.
0: Ya kan, dan membuat fans berspekulasi gitu kan, apakah Swift akan menulis lagu untuk film ini atau menjadi pengisi suaranya. Namun kalau itu, pihak Swift maupun Disney tidak merespon pertanyaan terkait kabar tersebut. Sekarang benar loh. Ya kan. Waduh, keren-keren banget nih. Nah, Toy Story ini kan merupakan waralaba milik Disney ya, yang memang diproduksi oleh studio Pixar. Film pertamanya rilis tuh di tahun 95. Itu masih jauh juga ya.
1: Itu juga. Jadi, belum lahir dong
0: kan, yang pertama 95, terus tadi yang kedua itu 99, Dinda.
1: Iya, 99, 2010, terus 2019, dan sekarang 2020. Nah,
0: iya, kita tungguin aja deh 3 hari lagi gitu kan lagu terbarunya. Penasaran deh kayak gimana nanti, ya kan?
1: Ditunggu deh Mbak
0: penasaran
1: Taylor.
0: Penasaran kan? Minta nanti streaming bareng kali atau cari-cari bareng yuk.
1: Enggak, sendiri-sendiri. Oh, iya.
0: Ya deh, nanti yang penting kita bakal tungguin karya terbaru dari Taylor Swift. Gimana nanti ya, pas banget kan lagunya I Knew It,
1: I Knew You.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tim. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Maha Saraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Waduh, buat bahagia aja harus jadi yang kedua. Aduh, serem banget gak sih?
1: Gak mau sih.
0: Kayak gak perlu gak sih? Kalau bahagia tuh kita datang aja yuk untuk melihat yang mungkin selama ini kita lihat dari jauh aja, ya kan ya. Bahagia kok.
1: Bahagia ya kok.
0: Tapi kalau diinget-inget nih, kapan sih sahabat Pinkneven terakhir Anda beneran masuk dan nikmatin GWK dari dekat? Kalau Anda belum pernah sekalipun ke GWK atau mungkin nih sudah terlalu lama sampai lupa rasanya dibuat takjub, ya kan? Ini nih saatnya, yuk Din.
1: Mana tuh?
0: Saatnya untuk kembali ke GWK Cultural Park karena ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat.
1: Yes, benar banget. GWK itu bukan cuman patung yang kita lihat dari luar aja ya sahabat Pinkneven FM, karena begitu masuk dalamnya itu luas, terbuka, nyaman, dan banyak banget spot menarik yang gak pernah dibayangkan. Tempat yang pas banget buat quality time bersama keluarga, anak-anak bebas bermain, orang tua bersantai sambil nikmatin view Bali dari ketinggian.
0: Yes, benar banget. Dan sekarang nih sahabat Pinkneven FM, Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana, lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan? Nggak perlu ribet lagi, semua ada di satu tempat.
1: Tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku dari tanggal 1 hingga 13 Juni 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Bener, tunggu apa lagi? Yuk ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @GWKBali. Sekali lagi yuk dihubungi Instagram @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Pengen kuliah di kampus yang bisa jadiin kamu entrepreneur kelas dunia? Gas! Daftar di Universitas Ciputra Jakarta aja. Di UC Jakarta, kuliah nggak cuma teori, tapi langsung bangun mindset dan experience bisnis dari semester 1. Sebagai bagian dari grup Ciputra, UC punya jejaring internasional yang luas, kampus berbasis AI, bahkan UC Jakarta bekerja sama dengan Apple Developer Academy. Dengan akreditasi unggul, fasilitas modern, dan networking yang kuat, UC siap support kamu. Dengan basis real business experience, jadi kamu langsung terbiasa terjun ke dunia bisnis. Terbukti, 2 dari 3 alumni Universitas Ciputra lulus sudah punya bisnis. Jurusannya ada International Business Management, Culinary Management, Perpajakan, Fashion Design, Visual Communication Design, Informatika, dan masih banyak lagi. Pendaftaran 2027 sudah dibuka, dan untuk tahun 2026 ini juga masih ada kesempatan. Langsung cek website jakarta.ciputra.ac.id karena banyak penawaran beasiswa hingga 100%. Info lebih lengkap follow Instagram @uc_jakarta. Start your future with Universitas Ciputra Jakarta.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Shopping Guide. Pingin FM, your sweet music station. Selamat datang lagi di Shopping Guide, sahabat Pingin FM. Dewi Dagata kembali dengan koleksi terbaru dari salah satu brand ternama Indonesia, Cotton Ink. Dikutip dari wallipop.detik.com, Cotton Ink melalui lini khususnya Archipelago mengeluarkan koleksi terbaru berjudul Cita Senada dengan berbagai pilihan model. Mulai dari dress, kebaya jangan, hingga celana pleats bermotif wajik khas tenun dari Jepara. Menariknya, koleksi ini dipamerkan lewat truck show bertema Pasar Sukaria yang dimeriahkan dengan instalasi menyerupai suasana dan semarak pasar. Nah, pengunjung bahkan membawa pulang hasil bumi seperti sayur mayur, bunga, dan buah-buahan. Acara ini diselenggarakan pada 22 Mei lalu di kawasan Blok M, tepatnya di Nirmana Valentehan, Jakarta. Tidak hanya untuk wanita, tapi koleksi ini juga tersedia untuk pria dan anak-anak. Secara keseluruhan, ada 83 desain wastra modern yang bisa Anda dapatkan melalui situs resmi cottoning.co.id. CEO dan Kreatif Direktur Cotton Ink, yaitu Charlene Darjanto, berharap koleksi terbaru Archipelago akan membawa tenun Nusantara lebih dekat dengan generasi masa kini. Item dibanderol mulai dari Rp199.000 untuk koleksi kemeja anak-anak hingga Rp499.000 untuk kebaya tenun wanita.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali, atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Tiar Andini Usai buat Digus Bawa, brother kita ya, yang udah request lagu ini. Tapi kita say usai dulu yuk buat kebiasaan-kebiasaan yang mau kita rubah gitu kan.
1: Masa rubah-rubah hewan.
0: Oke deh, saya akan berubah bener.
1: Kalau berubah bener, kalau dirubah salah. Kalau berubah itu kan ubah ada imbuhan bernya di depan, jadinya berubah. Tapi kata dasarnya tetap ubah, bukan rubah.
0: Oh gitu.
1: Iyalah. Ya Tuhan. Ubah, gak ada rubah hewan.
0: Maaf Dinda, maaf. Saya sudah ditegur ini guys.
1: Lagian.
0: Ya kan, tapi seneng deh kalau ada Dinda kayak gini. Jadi ada yang mengingatkan saya. Sudah lama tidak yang mengingatkan saya.
1: Ih. Bye deh.
0: Ya kan, makasih loh Dinda. Dinda baik hati sekali. Memang ya Human LOL ini couple idaman banget. Jadi
1: ada.
0: Ya kan, ini benar udah setuju banget yang udah di TikTok. Tap dulu layarnya sambil hashtagnya diramaikan ya kan. Sambil cerita juga yuk di malam hari ini. Udah malam kan, udah lewat jam 6 ya. Gak kerasa waktunya. Udah makan malam belum? Atau mungkin mau kebiasaan barunya mau makan malam tepat waktu?
1: Atau mungkin gak makan malam?
0: Oh iya, bener. Ada mau iya yang kan? Yang diet lagi gitu. Iya bener, lagi ada program kesehatan gitu kan. Nah, kalau Anda sahabat Pingun FM, yuk kita ngobrol bareng di sore hari ini, ngobrol gitu kan Din ya.
1: Yuk, ngobrol yuk. Apa biasanya yang ingin Anda ubah gitu ya di awal bulan, kebiasaan baru yang pengen Anda bangun gitu sahabat Pingin FM, apa? Mbak Desmar!
0: Hula, Mbak Desmar ini kemana dari tadi? Mbak Desmar sibuk banget sibuk nih banget. Baru ya kan? Kalau Mbak Desmar apa? Kalau Human LOL ada ngurah, apa nih ngurah yang ingin dibangun kebiasaan baru? Apalagi ini udah tanggal kecil ya, bulan yang baru, harapan baru. Moga-moga kebiasaan baru bisa terwujud ya Din ya?
1: Baru benar.
0: Tapi kalau Dinda mau ngeliatin kebiasaan apa sih, Din?
1: Mau lebih ke olahraga sih kayaknya.
0: Oh gitu, pas banget. Aku juga suka olahraga, Din.
1: Iya, tapi sendiri aja. Maksudnya membangun kebiasaan sendiri.
0: Oh gitu, iya.
1: Terus, kebiasaan jadi orang kaya, kata Human.
0: Oh, kebiasaan jadi orang kaya. Waduh.
1: Kerja. Itu ya, sih Tuhan. Olahraga sih. Terus juga apa ya? Ngurangin nunda-nunda mungkin.
0: Oh, procrastination ya.
1: Asik. Ya enggak sih, karena sekarang distraksi itu semakin ada di depan mata. Jadi kayak
0: jangan dong, depan mata banget saya yang kena.
1: Ini ya Tuhan. Distraksinya. Makanya.
0: Tuhan, saya kena lagi, ya kan? Ya tolong dong para pendukung saya, tolong belain saya hari ini ya sahabat Pingin FM. Udah ada Mak Desmar, udah muncul, udah ngurah juga. Banyak yuk, tap dulu layarnya ya kan sambil ngobrol. Bela yuk, dong Suma.
1: Yuk. Gak ada.
0: Ini kata yang ngurah, melihat Suma didominasi cewek ya kan? Terus gimana Din?
1: Itu sih lebih ke olahraga aja sih, hidup sehat ya, produktif.
0: Anak muda, Gen Z. Oh iya, yang sibuk banget.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi kalau misalnya nunda-nunda, terus gak produktif ya, semuanya bakal ketunda.
0: Oh gitu, iya. Berarti kalau Dinda pengen olahraga untuk kebiasaan barunya, mungkin pengen juga gak mundur-mundur waktu lagi gitu ya Din ya.
1: Iya, manfaatkan waktu dengan baik. Nih kalau kata Mbak Desmar.
0: Nanti, jangan.
1: Enggak, maksudnya kalau kata Mbak Desmar ada tuh kebiasaan barunya yang ingin dicapai bulan ini.
0: Apa tuh? Nanti deh kita bakal ngobrol. Enggak mau spill dulu ya, biar ini orang-orang kepo dulu ya kan.
1: Ikut dulu makanya.
0: Bener. Jangan dengerin obrolnya orang aja gitu kan. Yuk yang lain juga yuk. Kita ngobrol apa sih harapan Anda untuk kebiasaan baru gitu kan Din kan. Kalau Dinda udah ngobrol juga tadi, kebiasaan yang pengen dibangun adalah olahraga. Kalau Suma penasaran ya.
1: Apa?
0: Nanti Dinda, kalau Dinda mah nanti kalau semua kasih tahu. Jadi buat Ana yuk kasih tahu juga langsung di mana Din?
1: Langsung aja bisa ke live TikTok kita ya di @pinginfmbali. Kebetulan kita lagi live di TikTok ya. Ini baru banget mulai nih loh. Baru banget mulai tapi udah ramai, udah 8 penontonnya.
0: Iya, ini part kedua kita ya.
1: Part kedua. Kalau misalnya mau lewat WhatsApp Telegram juga bisa di 0811 393 494. Misalnya mau ke Instagram, Facebook juga bisa di @pinginfmbali. Twitter X juga boleh di @radiopinginfm.
2: Obrolan obrolan sore.
1: Malam Baro.
0: Malam.
1: Bagus Pinguin nih.
0: Iya, Jegek Pinguin cabang Jimbaran gimana Mok Rom? Morom gimana? Ada kebiasaan baru yang mau dibangun? Jadi merubah kebiasaan-kebiasaan lama. Mungkin kalau dulu suka nunda-nunda. Oh ya, salah lagi saya guys. Mengubah, bukan merubah guys, ya kan? Benar-benar. Jadi apakah ada yang mau diubah? Ya kan? Kalau saya mau berubah.
1: Iya, kalau itu bisa.
0: Benar-benar. Iya, jadi buat Anda sahabat Pengguna FM yang mau berubah gitu kan, mau mengadopsi kebiasaan baru, apa sih kebiasaan yang pengen Anda bangun di bulan ini, apalagi baru awal bulan ya, pas baru banget untuk membuat loh. Apa yang di kalau goals baru, benar. Iya
1: gitu.
0: Kan? Ada
1: masih
0: yang
1: ada spiritnya.
0: Iya, benar-benar masih semangatnya masih baru banget gitu. Yoi. Kan. Awal bulan, awal yang baru gitu masih. Kan. Apalagi tagline-nya terus berkaya, terus berkembang. Jadi mengembangkan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baru.
1: Betul.
0: Gitu kan. Apa
1: new
0: sih?
1: New man, new me gitu ya.
0: New man, new me. Bagus, bagus, bagus. Oke, okay. Ada siapa nih Din yang udah gabungan bareng kita tadi? Ada Bigus Bawo yang ikutan ngobre. Tapi kalau ngobre dengan Bigus Bawo ini tadi udah kita baca-bacain gitu kan. Apa nih kebiasaan barunya kalau Bigus Bawo? Bulan yang ingin saya bangun. Oh, bulan yang ingin.
1: Bukan, kebiasaan baru awal bulan. Oh, gitu. Itu loh. Makanya kalau baca jangan dipotong-potong. Bulan katanya yang mau dibangun.
0: Sengaja. Coba. biar Dina mengingatkan saya lagi. Kapan lagi kan Dina mengingatkan semua.
1: Aduh.
0: Jadi kebiasaan baru awal bulan yang ingin dibangun oleh Bigus Bawo gitu adalah olahraga dong dan kerja dengan semangat baru. Thank you.
1: Yuhu.
0: Wih, banyak uang
1: new spirit
0: nih.
1: Ya, new spirit.
0: Bener-bener nih kayak Human LOL kayaknya mau jadi orang kaya baru.
1: OKB.
0: Ya kan, kalau Human LOL juga menambahkan kalau kebiasaan suka sama red flag bisa dirubah gak sih? Nah lo.
1: Bisa, pelan-pelan ya.
0: Siapa yang suka sama red flag coba?
1: Berarti dia.
0: Oh dia, oh.
1: Dia, oh, dia, dia.
0: Ya Tuhan, ini baru banget suara Dinda.
1: Apa sih? Terus ada Madesmar juga, ini baru aja datang dari kebun memulai kebiasaan baru berkebun kelapa. Yeay.
0: Oh, mantap.
1: Nanti kalau Dinda perlu kebun. Perlu kelapa.
0: Boleh kebunnya, kok berapa hektar itu Madesmar, warisannya kita dong.
1: Tadang.
0: Ya sekalian kelapa mudanya juga.
1: Kelapanya sih. Pernah gak sih nyoba gini Asquad?
0: Pernah.
1: Enak gak?
0: Enak dong.
1: Iya nanti deh.
0: Iya nanti kita berdua ya, nanti ada kok di
1: Gak.
0: Langsung ya Desmar ya di kode sama Dina mau makan kelapa muda. Makan lagi minum. Untung saya sadar tepat waktu ya.
1: Baru mau tak terobos.
0: Iya. Terus kalau Ranger kuning saya ingin berubah jadi Ranger merah. Ini.
1: Heh.
0: Ubah dong username-nya kalau gitu, gampang itu mah.
1: Tinggal ganti pakaian aja.
0: Ranger kuning, Ranger merah. Tapi kalau Ji Dewa melihat kalian pacaran, siaran.
1: Apa sih Ji Dewa gak ada?
0: Aduh Ji Dewa ini loh. Bagus banget Ji Dewa, mantap ya. Nanti boleh bagi kebunnya ya. Kan kalau kalian bagi kebunnya.
1: Ji Dewa gak mau.
0: Oh iya Tuhan.
1: Gak mau Dina teriak deh sekarang.
0: Jadi good mood, oh good mood katanya. Iya ya, biarin dong, ini Dewa seneng loh Din.
1: Iya seneng maksudnya gak apa-apa.
0: Iya kan. Yang gak seneng.
1: Tapi yang kegeeran yang di sana. Jangan.
0: Ya, yang di sini sih masih aman ya. Dewa juga aman di sana. Yang di sana gimana?
1: Aman dong.
0: Aman.
1: Aman tapi agak.
0: Ya nanti lebih terbiasa lagi ya Din ya.
1: Gak ada.
0: Lambat laun juga terbiasa.
1: Gak pengen terbiasa. Ini kebiasaan yang gak pengen aku terbiasa ini.
0: Oh gitu. Tapi yang lain emang mau merubah kebiasaan yang mana lagi? Ada yang ngobrol juga Din?
1: Yuk. Mau gak nih? Berbincang-bincang.
0: Mau
1: yuk.
0: Dong. Harus mau. Udah Dinda yang ngajakin. Harus mau dong.
1: Ayo nih Mbak Desmar udah. Jidewa udah. Siapa lagi?
0: Jigek Penguin cabang Jibaran.
1: Gimana nih Jigek Penguin?
0: Atau yang lain sahabat Penguin FM yang sore hari ini. Udah malam lagi.
1: Udah malam.
0: Yang malam hari ini gitu kan. Lagi di jalan. Ngobrol biar gak ngantuk juga kan. Tadi kan mini kita ngantuk gitu kan. Biar gak ngantuk. Siapa tahu nih jadi salah satu alternatif gitu kan. Untuk meredakan ngantuk ikutan obre.
1: Yuk ikutan obre yuk.
0: Iya sambil memikirkan apa sih kebiasaan-kebiasaan yang pengen diubah di bulan ini gitu kan. Di awal bulan. Nah kalau Dinda tadi pengen olahraga. Oh, kayak Bigus Bawo sama berarti ya. Jadi olahraga, semangat baru, pengen kaya. Itu kayaknya gini ya tujuan ya.
1: Tujuan.
0: Kalau pengen kaya tuh kayaknya tujuan. Itu keinginan ya kan.
1: Biasaan mencari uang mungkin maksudnya.
0: Iya. Sudi Suma X Dinda.
1: Kita udah ada nama loh, Dinsum.
0: Iya. Nanti coba deh buat nama yang lain ya. Siapa tahu nanti ada yang lebih bagus. Kita tampung dulu Dinsum udah satu kita pakai. Sekarang ada Sudi. Terus yang lain apa? Boleh.
1: Disu. Ini kalau kata Ar, awal Arya. Bulan dengan yang hidup sehat.
0: Oh gitu, hidup sehatnya seperti apa Arya? Apakah dari makanan atau mungkin dari
1: fisik,
0: fisiknya? Arya nih sering olahraga.
1: Oh gitu.
0: Iya kan?
1: Oh iya.
0: Kan kemarin tuh kapan hari saya lihat tuh TikToknya dia tuh kan. Mm-hmm. Itu lagi lari di Sanur.
1: Oh iya?
0: Sanur kayaknya bener ya, di pantai lah.
1: Oh.
0: Iya, saya salah tebak aja Sanur lagi. Iya kan?
1: Jangan nebak-nebak dong.
0: Terus tadi juga ada Motitin. Ya Motitin nanti dibacain ya Motitinnya. Motitin kalau gininya kebiasaannya apa? Kebiasaan crazy-nya mau dirubah kah? Iya kan? Kebiasaan typo-nya ini saya masih memikirkan beberapa kata karta.
1: Apa tuh?
0: Ini nih, dari ketikan Motitin harus benar ditelaah sekali ya kan? Biar bisa dibaca dengan baik.
1: Baca.
0: Ayo Motitin. Kalau tadi Motitin nih ikutan mini voting. Tadi kalau ngendarain motor ngantuk katanya gitu kan. Si banget tuh, ya kan?
1: Yeah,
0: gerakin kan mimik muka, monyong-monyong. Pernah enggak sih?
1: Pernah. Dan itu ngaruh sih jujur.
0: Monyong-monyong. Uh-uh. Kayak bentuk apa gitu muka kita kan?
1: Mm-mm.
0: Terus berhenti dulu tuh nil permen tuh apa, Din? Coba untuk, nah Edin.
1: Untuk
0: nil permen.
1: Untuk nyemil.
0: Oh.
1: Wey, ini main tebak-tebakan ya?
0: Iya loh. Nil, apa itu nil? Ya kan mau titin. Nil permen atau minum. Kalau ngantuk di rumah lebih ke ngopi dan cuci muka. Dengerin musik yang keras. Kalau misal ngantuk di antrean lebih ke buat yang macam-macam.
1: Apa? Macam-macam apa?
0: Ya, ngapain di antrean macam-macam? Biar bisa buyar kantuk.
1: Biar bisa buyar kantuknya.
0: Oh gitu.
1: Biar gak ngantuk lagi gitu loh.
0: Iya.
1: Harus diajarin sih.
0: Iya kan.
1: Nih Dina udah gini udah siap jadi gen milenial nih.
0: Oh iya siap.
1: Milenial.
0: Siap Din? Mau dari gen Z ke milenial?
1: Enggak, maksudnya bisa berbau.
0: Oh gitu. Oh, gaul banget ya Din.
1: Karena ngerti nih ada X ini ngerti.
0: Iya. Berarti pas nih ada si gaul, ada si Lola. Loadingnya lama.
1: Iya kan memang.
0: Iya. Oke, buat Anda sahabat Pengendara, tapi jangan kabur Jidewa, jangan.
1: Iya, jangan kabur ya.
0: Iya kan. Daripada ubah-ubah nama, mending satukan jadi satu KKI. Bener-bener, Jidewa tuh kalau ngomong itu emang suka bener ya.
1: Ya
0: kan.
1: Gak setuju.
0: Yang lain nih, yang mau ikutan Obre nanti ikutan juga. Tadi ada Mok Nilo, nanti kita bacain ya. Dan juga ada Bli Adi juga nanti kita bacain. Terus ada Kak Ninda juga nanti kita bacain. Yang lain yuk. Yang mau ikutan Obre lagi, jangan mau kalah.
1: Ayo.
0: Ya, kesibukannya kita geser dulu biar gak ngantuk.
1: Iya
0: ya kan, ikutan Obre dulu. Nanti bakal dibacain satu persatu ya kan, Din?
1: Betul, kirim aja ke WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Lewat Instagram, Facebook bisa di @pin FM Bali, Twitter X juga boleh di @radiopinfm, apalagi di live TikTok kita ya.
0: Betul.
1: Langsung masuk aja ke @pinfm Bali.
0: Bener banget, yuk dikirim dulu sekarang, kita tungguin banget loh, biar nanti kita bisa ngobrol bareng ya kan Din, biar bisa
1: cus.
0: Berbagi kebiasaan apa sih yang mau dibangun.
1: Kepo
0: kan, mumpung lagi awal bulan kan, pas banget, biar sempurna pokoknya kebiasaan kita.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Iya kalau ketampanan semua mah emang gak perlu dirubah lagi.
1: Iya kan Din.
0: Oh iya.
2: Bah. Ya. Gak peduli sih, gak peduli.
0: Oh gitu, ya, itu kan peduli. Oh gak peduli ya, tadi itu peduli.
2: Oh tapi ini kayaknya di depan saya ini udah new style banget sih dia.
0: Iya dong, yang dirubah, diubah. Yang diubah, ya kan style saya nih guys. Dan juga kebiasaan.
2: Tuh udah, ya kan? udah kayak mau gini, minta.
0: Minta apa?
2: Minta gini.
0: Minta ikut ngobre, iya dong. Yuk ikutan ngobre yuk, minta. Minta banget gak tuh ya?
2: Minta banget ya tuh ya.
0: Ya tapi ajak dulu Din, apa obre kita yang belum ikutan tadi, mungkin ketinggalan, masih sibuk, tadi sekarang udah gak sibuk.
2: Ayo ikutan obre kita lagi bahas kebiasaan baru apa sih yang ingin Anda bangun di bulan ini, mumpung lagi awal bulan.
0: Ya
2: apakah
0: kan.
2: Kayak misalnya yang berkaitan dengan kesehatan.
0: Iya bener.
2: Atau ini kayak Kak Arya mau ubah single era.
0: Oh, jadi single era.
2: Bukan era ya gitu.
0: Itu bukan kebiasaan.
2: Emang, itu bukan kebiasaan loh.
0: Ya, mungkin kebiasaannya yang nanti tujuan akhirnya merubah single era. Atau mungkin kebiasaan kalau sekarang gak suka jalan-jalan gitu kan. Sekarang lebih banyak jalan-jalan lagi.
2: Biar ketemu semakin dekat dengan jodoh.
0: Saya tahu. Kalau saya sih gak perlu jalan-jalan ya. Cukup di sini aja berkeliling.
2: Ngarep deh.
0: Berkelana.
2: Ngarep deh. Gak ada.
0: Iya. Yeah. Black ya iya dong. Udah merubah ya kan. Atau mungkin merubah kebiasaan kayak dulu yang gak suka olahraga, sekarang biar jodohnya makin deket gitu kan. Sekarang olahraga biar dilirik sama si dia gitu kan.
2: Yuhu.
0: Atau mungkin yang pengen lebih sehat lagi, kebiasaannya sekarang olahraga juga. Pengen lebih kaya lagi, kebiasaannya sekarang menabung gitu kan Din.
2: Iya bener.
0: Banyak banget kan. Dina udah menabung untuk masa depan kita.
2: Untuk diri sendiri lah. Masa depan kita, masa depan saya.
0: Oh gitu. Ya siapa tahu ya kan.
2: Enggak siapa tahu, enggak ada.
0: Tapi buat Anda sudah BM, yuk ikutan ngobrol bareng kita ngobri ya kan. Caranya bakal diajakin sama Dinda, biasanya kalau Dinda ngajak, Suma juga ikut. Anda juga ikut dong.
2: Ini awas Dinda baper kok, enggak ada baper. Yuk ikutan
0: ya.
2: Ngobrol yuk di WhatsApp Telegram di 08113934494. Instagram, Facebook bisa di @pinevembeli, Twitter X juga boleh di @radiopinevem, apalagi di live TikTok kita nih di @pinevem Bali.
0: Ramekan.
3: Obrolan sore.
2: Teng teng teng.
0: Enggak tuh.
2: Membawa semangat baru.
0: Iya kan, semangat baru dong dengan kebiasaan baru. Siapa yang udah semangat untuk merubah kebiasaan baru nih Din?
2: Mbak Titin nih ada nih.
0: Hai Mbak Titin, we crazy woman kita. Apa yang mau dirubah Din? Coba
2: diubah,
0: baca dulu.
2: Aduh.
0: Iya diubah.
2: Pengen lepas sandal ini langsung.
0: Ya Tuhan, nanti tak beliin sandal baru.
2: Setiap harinya hanya pengen jadi.
0: Langsung berubah topik ya.
2: Ini kalau Mbak Titin ya, setiap harinya pengen jadi orang baik, pengen jadi yang baik-baik aja.
0: Oh gitu.
2: Iya, karena udah berusaha tapi masih aja ada kurangnya, gak apa-apa. Namanya manusia.
0: Manusia Mbak Titin, tidak ada yang sempurna.
2: Iya, cuma, tapi kalau misalnya ada kesadaran untuk menjadi lebih baik, itu keren banget.
0: Iya kan. Kalau Mbak Titin mau lebih baik di mana sih Mbak Titin? Ini kan kalau jadi orang baik, semua orang pengen baik ya Mbak Titin ya.
2: Baik yang dalam aspek apa dulu nih? Perilaku kah? Kebiasaan kah?
0: Kalau perilaku Mbak Titin tuh emang udah gini, udah brandingnya, udah penjelmaannya seperti
2: penjenamaan
0: gitu ya Din ya. Iya. Jadi persamaan sinonimnya branding penjenamaan. Benar. Penjenamaannya Mbak Titin itu udah khas. Ini ada yang baru datang. Lihat dong Din, lihat.
2: Apa?
0: Iya kan.
2: Aduh, kepo gak ada siapa?
0: Iya kan. Ikutan obre dulu dong.
2: Iya, kita bahas obre dulu ya.
0: Jadi
2: bentar ya yang di luar.
0: Boleh diketik dulu yang di luar obrenya. Ada Mbak Dian. Mbak Dian, boleh nanti kita bacain dari sini obrenya sama Ade juga udah ada di sana. Tungguin kita ya.
2: Tungguin ya. Bentar aja.
0: Oke, kita masih bacain ngobrenya Mbak Titin tadi udah dibacain. Terus tadi pengen jadi orang baik, kebiasaan mungkin kebiasaan lamanya. Jadi orang seperti apa? Crazy woman ya. Mungkin sekarang pengen kebiasaannya perlahan untuk lebih baik lagi gitu ya. Kalau mau ditin ya, oke kita terima aja ya.
2: Betul.
0: Capek,
2: terus
0: katanya.
2: Ada Kak Jung katanya.
0: Halo Jung.
2: Halo. Kebiasaan baru apa dulu nih Kak? Kegiatan atau belanja-belanja awal bulan? Bebas.
0: Bebas dong. Masa kan nanya ke kita lagi Jung?
2: Masa nanya kita lagi sih?
0: Bebas, kebiasaan apa?
2: Kebiasaan tiap minggu harus sempat olahraga katanya.
0: Iya, kebiasaan okay. Itu kan hal-hal yang dilakukan rutin gitu kan. Kedepannya mau lakukan apa sih rutinitasnya gitu sih maksudnya ya.
2: Olahraga katanya.
0: Olahraga, ih mantap sekali. Makin sehat, makin berotot nanti ini.
2: Iya, ini ya kan? Sama Dinda.
0: Sama Suma juga.
2: Gak ada. Kayak
0: kok tipe-tipe. Wah, Dian udah menjadi pendukung Suma loh. Udah dibawain sesuatu buat kita sama Mama Ade juga.
2: Gak ada, itu untuk Dinda ya. Untuk Dinda gak ada, untuk Suma.
0: Iya kan untuk Suma. Nanti tak kasih untuk Dinda.
2: Gak ada ya Sobat Binabam, gak ada kayak gitu.
0: Iya. Terus kalau Jung ini harus Kak, masih bisa request, masih dong, masih Jung, masih silakan. Terus cuma the best lah, best banget dong. Ini pendukung saya Jung nih, ya kan Jung, hashtag couple romantik, ya kan?
2: Ya, gak ada, pasti dia gak mau. Pasti Kak Jung gak mau.
0: Masih ngetik loh, masih ngetik. Bener kan? Apa sih yang Suma bilang, pasti dia mau. Jung ini brother Suma, ya kan? Sister saya lagi di depan. Nanti aja nih Mbak Dian sebentar lagi bakal muncul hashtagnya kapal romantik. Tunggu berapa detik lagi, tunggu, percaya. Ya kan? Mbak Dian tolong Mbak Dian.
2: Susah nafas yeah. Disini nih.
0: Aduh, ada Mbak Desmar, Mbak Desmar. Halo Mbak Desmar.
2: You will be in my heart.
0: Oh iya, pasti ada Ji Dewa ya di heartnya Mbak Dian. Pasti Mbak Dian lagi,
2: Mbak Desmar. Mbak Desmar, wey.
0: Maaf.
2: Mbak Desmar loh ini.
0: Ji Dewa berpindah hati ternyata. Nggak, tetap
2: bercanda
0: Mbak Desa.
2: Ya, bercanda.
0: Mbak Desa number one.
2: Ini memang nih, sumpah nih apa. Iya. Kompor dia memang itu deh. Romantic up. Mbak Desmar
0: memang mantap sekali loh. Terus ada siapa lagi? Dinda, ya Tuhan.
2: Udah semua
0: udah
2: sih.
0: Semua. Nah,
2: ada Kak Dia Kanyawati.
0: Halo katanya. Kak Dia.
2: Maunya lagu Snizzle Nona. Mm-mm. Terus kebiasaan berubah lebih sering olahraga aja katanya.
0: Oh gitu. Siap deh.
2: Semua jadi, pengen jadi sehat ya.
0: Iya dong, biar panjang umur, biar bisa menjadi pendukungnya koper romantik.
2: Gak
0: ya
2: ada,
0: kan?
2: Gak gitu dong. Untuk diri sendiri.
0: Ya kan, untuk sendiri-sendiri benar. Dan untuk pasangan juga kan, kalau kita sehat, pasangan juga
2: sehat
0: iya. Bahagia, bisa ngedate bareng, makan bareng, bisa dengerin semua sama Dinda bareng. Ya ini kan Din ya?
2: Iya.
0: Nanti dukung kita, nanti bisa.
2: Enggak ada dukung. Dengerin aja cukup dengerin, jangan.
0: Iya, iya. Juk semua Mbak Desmar. Jangan dong, seram. Mau ada di sedeman, mau bergabung Mbak Dek.
2: Halo.
0: Ini kalau kantuk tiba datang biasanya ngemil lagunya MLTR, McLaren to Rock ya. Took my heart away, makasih.
2: Oke, siap, makasih.
0: Makasih Mbak Kadek di sedeman, iya kan. Nanti semua bakal gini loh, rencana kita loh Mbak Kadek yang kita ke sedeman buat jalan-jalan bersama semua Nadinda mencari lokasi pre-wedding yang tepat, iya kan.
2: Itu rencana pribadi ya? Mana gue tahu.
0: Boleh-boleh nih, udah diboleh-bolehin loh. Mbak Kade ini punya itu. Gini loh, punya yang apa namanya
2: apa
0: itu
2: sih,
0: untuk kain khas Bali itu apa namanya yang
2: songket.
0: Yang warna songket. Ya kan nanti siapa tahu nih kan kita nanti di hari spesial kita loh Din.
2: Enggak ada. Duh. Udah ya, Mbak Kade side demen enggak usah dirungguin nih.
0: Ditunggu punya songket boleh pesan, oh.
2: Iya, jadi kan? Dia pesan sendiri untuk keluarga.
0: Oh gitu. Iya.
2: Kak Adi Hendrawan.
0: Halo Kak Adi. Langsung menyala. Iya kan.
2: Menyala mataku.
0: Aku dukung semua sama Dinda langsung karena segera ke jenjang lebih serius. Saya sih udah serius ya Dinda.
2: Enggak.
0: Langsung dong.
2: Jawabannya udah pasti itu.
0: Iya. Oke deh. Nanti ya Jung kita bacain. Buat yang lain juga nanti kita bacain lagi. Sekarang kita ajak lagi untuk baca-baca dulu nih. Kebiasaan-kebiasaan gitu kan Din ya.
2: Iya.
0: Yang pastinya ini sangat baik juga. Untuk
2: hidup kita ya.
0: Benar ke depannya. Hidup kita ya Din ya. Bener ya, banget.
2: Kita bersama semuanya. Semuanya bukan ya, bukan sama semua aja semuanya.
0: Oh gitu. Kirain hidup kita berdua.
2: Ngarep banget deh.
0: Oke, apa aja tuh Din?
2: Pertama minum air putih yang banyak. Nih. Coba siapa yang lupa sering minum air putih nih?
0: Ya pengen diingetin dong.
2: Gak mau.
0: Ya nanti
2: kesadaran sendiri.
0: Katanya semua gak sadar. Ya kan?
2: Ya sadarin.
0: Sadari. Syukuri.
2: Dirimu.
0: Jangan nyanyi.
2: Terus bergerak sebagai rutinitas harian. Iya, harus bergerak ya. Katanya ada minimal langkah kaki gitu loh dalam sehari. Iya.
0: Betul? Berapa tuh, Din?
2: Kurang lebih 5,000-an gitu.
0: Oh gitu.
2: Coba udah sering jalan kaki gak apa ke warung depan naik motor?
0: Kalau saya sih naik motor ya, karena pengen jalan berdua sama Dinda.
2: Yang ketiga, peregangan. Ini peregangan bisa dilakukan ya supaya otot-ototnya lebih fleksibel. Apalagi kalau keseringan duduk, kerja gitu ya. Biar tetap fleksibel otot-ototnya dan pergerakannya harus melakukan peregangan. Naik tangga bisa. Untung kamar Dinda tuh di lantai 2. Jadi setiap hari naik turun tangga.
0: Oh gitu.
2: Iya, terus masak di rumah bisa tuh ya, biar lebih irit. Iya, lebih sehat. Iya.
0: Bisa jualan juga nasi jinggu.
2: Bisa jualan kayak Mbok Titin. Mau dong.
0: Iya kan.
2: Terus makanlah buah-buahan atau sayuran setiap kali makan. Ih, baru aja makan.
0: Makan apa?
2: Timun.
0: Wow. Timun tuh buah-buahan apa sayur?
2: Buah-buahan ya sih.
0: Sayur tuh buah-buahan. Nah lo. Timun sayur apa buah-buahan?
2: Sayur.
0: Ayo, kalau semua sih sayur gak sih?
2: Ya sayur.
0: Dina bilang buah tadi.
2: Sayur. Orang itu ngomong di awal kan itu kayak cuman.
0: Oh gitu.
2: Kalau udah di
0: Kalau tomat sayur apa buah? Nah lo.
2: Buah.
0: Buah
2: tomat.
0: Hah, sayur.
2: Emang ada yang bilang sayur tomat?
0: Tapi kan di rak sayur biasanya ditaruh.
2: Iya, terus kalau misalnya anggur taruh di rak ya, sayur namanya sayur anggur.
0: Ya misalkan dikelompokin, Din.
2: Enggak. Tahu deh.
0: Apa sih, kira bingung.
2: Terus bermeditasi atau berdoa bisa.
0: Oh iya, biar
2: tidur
0: tahu ya.
2: Tidur cukup setiap malam tuh. Siapa yang suka begadang?
0: Iya, aku
2: saya.
0: Sih. Oh sama, kira sama.
2: Ini kayaknya harus diubah deh.
0: Oh gitu, karena biar gak sama.
2: Jangan biar gak sama.
0: Bisa aja. Enggak,
2: biar sehat.
0: Oh, iya,
2: terus
0: iya.
2: Miliki rutinitas tidur yang konsisten. Pakai sunscreen, inget.
0: Oh gitu, kebiasaan itu ya. Juga biar kulit tetap mulus, tetap aman.
2: Membaca terlindungi. Sesuatu setiap hari.
0: Oh iya.
2: Nih Dinda mau nunjukin buku Dinda.
0: Buku apa itu, Din?
2: Itu buku bagus lah pokoknya.
0: Oh, iya, kita sama ya, suka baca ya.
2: Ini Dinda suka banget baca.
0: Nanti kita baca bareng yuk.
2: Enggak, sendiri aja. Terus buatlah journaling. Suka gak journaling?
0: Suka.
2: Iya kan, itu benar-benar membantu banget sih untuk kayak refleksi setiap harinya.
0: Iya, benar-benar.
2: Untuk lebih mengenal diri sendiri.
0: Iya benar, itu Suma banget sih, Din. Jadi itulah kebiasaan bulan ini yang mau Suma buat.
2: Oh ya?
0: Iya kan, benar.
2: Oh.
0: Jadi sudah mulai journaling, hari ini saya ketemu sama Dinda.
2: Itu gak gitu caranya journaling. Journaling yang salah itu. Journaling itu.
0: Terus
2: kalau Dinda baca tuh, Dinda pernah nonton YouTube gitu ya, atau apa gitu. Kalau journaling itu bukan nulis apa kegiatan kita, tapi nulis apa yang kita rasakan.
0: Misalnya
2: kayak
0: gitu.
2: Sekarang aku lagi marah banget tuh ketemu Suma di waktu siaran gitu.
0: Kok gitu sih? Journalingnya Tuhan, harus banget tuh.
2: Terus juga berlatihlah bersyukur nih, Ulung.
0: Iya. Berarti bersyukur, Din. Bersyukur sudah ada Suma di sini, ya kan?
2: Iya, bersyukur.
0: Suma juga bersyukur, ada Dinda. Saya sangat bersyukur bahkan ya.
2: Diam. Terus kembalikan barang-barang ke tempatnya semula. Jangan tuh abis ngambil baju, terus gak dipakai, didiemin di kasur. Lipet lagi, taruh di lemari. Biar rumahnya tertata dengan rapi.
0: Iya, terus?
2: Terus membantu membangun tanggung jawab.
0: Membangun apa lagi, Din?
2: Membangun apa?
0: Membangun hubungnya.
2: Kebersihan. Aduh, disambung-sambungin aja ke sana.
0: Iya, lanjut.
2: Udah,
0: itu aja. Sih. Berarti banyak ya kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan gitu kan untuk hidup yang lebih baik.
2: Benar, ya apalagi kan? Ini kan hal-hal sederhana yang biasa kita lakukan sehari-hari
0: Jadi emang banyak banget sih hal-hal yang bisa dilakukan untuk kebiasaan baru. Takut banget kalau kamu ditin jurnal Ek Dinda. Iya, takut ya, ngeri loh, Din, katanya kalau mau kata Mak Titin.
2: Iya, kalau misalnya sama Dinda tuh ya ada sesuatu, Dinda pasti tulis di bukunya. Dear Diary, ini tadi Dinda ketemu Suma, dia bikin Dinda marah banget gitu.
0: Kayaknya diary Dinda bakal full sama Suma deh. Gak apa, biar tadi gak, semakin gak. Sering ditulis nama Suma.
2: Kepedean deh, gak ada kayak gitu.
0: Iya. Ya gak apa-apa, biarin aja ya. Sambar Suma.
2: Sambar.
0: Iya. Sambal kali ya.
2: Sambal, sabar kali ya.
0: Ya Dina yang sabar ya.
2: Iya, sabar.
0: Oke deh, yuk sabar FM. Kita ramaikan lagi, tadi ada yang masih menyapa kita. Ada Mak Tian, halo Mak Tian. Ada Mak Kadek Simon sayur, kata Mak Kadek sayur, timun itu dan tomat itu sayur.
2: Oh.
0: Iya, iya, iya, iya. Kata Jung juga nanti deh kita bacain ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi gitu kan. Ya kan,
2: aduh, Din? Kak Jung, makasih loh Kak Jung.
0: Oh tuh Jung, Jung. Ayo kirim apa
2: baca
0: sama
2: dong.
0: Jung?
2: Baca dong. Jadi suka deh.
0: Apa-apa tuh. Coba deh, logat dan cara ngomongnya Dinda Gen Z banget. Ada cita rasa baru kayak nih bikin FM. Di antara kedewasaan pernah punya yang lain. Iya dong, dia masih muda.
2: Ini ya Dinda kan? Tuh paling mini, kecil.
0: Iya kan. Hmm. Warna baru, warna apa Dinda?
2: Warna-warna hidupmu.
0: Iya, warna hidupmu gak tuh ya. Oke deh, untuk mewarnai hari ini boleh yuk diramaikan sahabat Dinda FM. Boleh request lagi. Tadi yang nanya, boleh gak request? Boleh, boleh.
2: Boleh dong.
0: Iya kan, tidak ada yang membatasi. Sampai jam 12 pun bisa request.
2: Betul.
0: Ya kan. Jam 1 gak bisa ya itu malam ya.
2: Besoknya paginya dong.
0: Jam 12 aja ya. Mm-hmm. Oke, sekarang boleh kasih tahu dulu Din. Ajak lagi buat ngobrol, buat request lagu sama siapa-siapa.
2: Ayo gabung-gabung di live kita di Epic November Bali. Atau kalau misalnya mau ke WhatsApp, Telegram bisa di 0811-393-494. Instagram, Facebook bisa di Epic November Bali. Twitter X juga boleh di @radiopinknfm. Ayo gabung.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Single on Penguin FM.

Itgita resmi merilis lagu kolaborasi berjudul Masih Ada Cahaya bersama Baskara Putra alias Hindia. Lagu ini menjadi salah satu track unggulan di album kedua Itgita Berusaha di Bawah Hujan. Menariknya, kolaborasi ini adalah kali pertama Itgita dan Hindia bekerja sama. Lirik lagu Masih Ada Cahaya ditulis langsung oleh Brigita Meliala alias Itgita dan juga Baskara Putra alias Hindia. Hal ini membuat nuansa liriknya terasa sangat personal dan juga menyentuh hati pendengar. Kehadiran vokal Hindia dalam lagu ini dinilai memperkuat lapisan emosional, melengkapi karakter vokal khas Itgita yang hangat.

0: Selama ku bisakan ku nikmati sakitnya.
1: Fabio Usher kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single Nikmati Sakitnya yang dirilis pada 20 Mei 2026. Single ini menjadi karya terbarunya setelah sebelumnya sukses dengan lagu Aku Berjanji. Nikmati Sakitnya masih menghadirkan ciri khas Fabio Usher dengan tema cinta, kehilangan, dan luka. Lagu ini menghadirkan nuansa galau yang lebih mendalam dengan lirik yang personal menggambarkan rasa sakit dalam hubungan.

0: Pinguna FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Iya, abrakadabra. Saya sulap Dinda.
1: Apa?
0: Menjadi orang yang sangat spesial.
1: Aku tanpa disulap udah jadi spesial.
0: Iya dong.
1: Untuk diri sendiri.
0: Iya. Tadi sebenarnya pengen jadi sesuatu, cuma langsung terhempas dari kepala gitu.
1: Duh, malu deh.
0: Ya kan. Tapi tadi kita udah ngobrol banyak sama Neven. Iya. Ada kejutan buat Anda. Tunggu aja. Semua akan memberikan sesuatu yang sangat spesial. Kita lagi ngomongin yang spesial kan. Iya. Jadi bakal semua abrakadabra. Nanti akan muncul sesuatu yang spesial. Yang wajib banget buat ditungguin.
1: Ditunggu aja ya.
0: Apa tuh Din?
1: Apa?
0: Ya, apa yang kita tunggu?
1: Apa-apa, ya, apa kan? Ini ada sebuah berita yang sebuah fenomena yang gong to the gong.
0: Oh, gong. Gimana tuh gongnya Din?
1: Ya cari tahu dong.
0: Iya. Jadi ada nih yang sengaja gitu kan.
1: Sengaja loh.
0: Sengaja banget.
1: Karena kesendirian.
0: Oh gitu. Cuma enggak sih, semua kan udah berpasangan hari ini. Jadi bukan semua ya. Bukan ya. Apakah yang mana gitu kan?
1: Jadi bengong nih. Jadi gak bisa mingkem nih.
0: Oh gitu. Apa tuh? Coba deh kita cek dulu di apa yang sengaja itu. Penasaran deh.
1: Wow. Masa nih sahabat PNFM, ada seorang pria loh di Rusia yang dia nekat banget bikin ancaman bom palsu. Huh? Tapi niatnya tuh bukan buat neror, niatnya terus? Buat ditangkap dan masuk penjara.
0: Tapi bikin resah dong.
1: Iya, tapi dari niatnya itu loh, ya kayak dia bukan pengen neror orang lain, tapi dia pengen masuk dan ada di penjara.
0: Oh, caper mah. Caper, makanya belajar dari Suma.
1: Apa? Ya kan? Belajar apa? Jangan.
0: Caper itu yang gimana gitu kan? Masa bikin bom palsu sih?
1: Ini baca dulu apa nih yang bikin dia kayak gitu.
0: Kenapa? Coba deh penasaran deh.
1: Dia tuh putus asa tahu sama kehidupannya yang sulit banget. Pria ini tuh udah cari kerja di kota Ufa tapi gak dapet-dapet dia. Udah kesana sini gak dapet-dapet. Akhirnya uangnya udah habis dan gak punya tempat tinggal lagi.
0: Kayak udah hopeless banget.
1: Udah hopeless.
0: Iya. Oke deh.
1: Jadinya kalau misalnya dalam kondisi tersebut, dia itu malah ngerancang rencana yang ekstrim. Apa yang dia lakukan? Dia bikin ancaman bom palsu biar dirinya itu ditangkap lalu dapat tempat tinggal dan makanan secara rutin di penjara. Kan dia udah habis tuh uangnya, udah gak punya uang pakai beli makan, tempat tinggal juga gak ada. Jadi dia pengen masuk ke penjara, ditangkap dan bisa makan di sana, tinggal di sana.
0: Wow, itu benar-benar extraordinary ya.
1: Iya,
0: idenya
1: kan?
0: Tapi kayak jangan ditiru ya.
1: Jangan ditiru. Terus pas dia diperiksa itu dia jujur kalau semua itu cuman akal-akalan aja biar dia bisa dipenjara.
0: Terus dilepasin dong?
1: Enggak.
0: Oh enggak.
1: Bahkan waktu hasil pemeriksaannya pun dia bilang kalau dia sadar sama tindakannya dan akhirnya dia dijatuhi hukuman sekitar 3 tahun lebih.
0: Oh gitu. Kayaknya bakal lagi ya.
1: Jangan dong.
0: Iya kan. Mungkin,
1: jangan dong.
0: Kalau kayak gini case-nya mungkin ya lapangan pekerjaannya gitu kan. PR-nya dia kayak, ya kali semua orang berpikir seperti itu nanti kan.
1: Apalah jadinya.
0: Ya kan benar-benar hopeless banget. Iya, mengerti sih ya, bisa mengerti kondisi pria ini. Mungkin memang benar-benar kondisinya
1: udah gak tahu lagi mau ngapain. Jadi dia menghalalkan suatu cara ya untuk bisa sesuai dengan keinginannya masuk penjara.
0: Benar-benar. Itu enggak ada yang ingin juga, mungkin kayak udah hopeless banget ya.
1: Udah hopeless.
0: Ya udah deh, biar saya dapat gratis dan juga aman gitu kan.
1: Benar. Ya kan, kan kebutuhan juga tempat tinggal sama makan kan?
0: Iya kan. Jadi kita di dalam itu ya makan gratis terus dijagain juga ya kan.
1: Iya sih.
0: Ya, tapi itu bukan pilihan juga ya kan.
1: Jangan dijadikan pilihan. Ya.
0: Karena buat resah juga Din.
1: Benar.
0: Ancamannya bom loh.
1: Bom
0: Din.
1: Loh.
0: Ya kan. Serem. Lebih baik ya gini aja.
1: Apa
0: tuh yang gak serem-serem, yang bikin menghibur gitu kali kan.
1: Apa tuh? Request lagu.
0: Ya bisa. Ya kan. Boleh tuh.
1: Ya menghibur ya, request lagu ya.
0: Yuk bom, ya.
1: Kita lagi bentar loh ini.
0: Iya kan. Boleh. Yang belum tadi sempat boleh. Boleh gabungan sama kita. Ya kan. Biar nanti bisa terhibur. Biar gak hopeless ya kan.
1: Bener.
0: Siapa tahu nih setelah terhibur nanti langsung mendapatkan yang diinginkan.
1: Yes.
0: Kebiasaan ya, baru mungkin.
1: Jangan merasa sendiri ya. Ada Dinsum di sini.
0: Iya. Kalau kata Amin Mimbar tadi udah berubah lagi Sunda.
1: Oh banyak nih namanya. Tadi Sudi. Sunda.
0: Sunda. Disu.
1: Disu.
0: Din Zoom. Oke, apa lagi? Coba.
1: Yeah. Ini request Leoni Calum Scott katanya stay.
0: Stay apa? Stay with me.
1: Stay.
0: Okay.
1: Sumpah penghuni intermezzo 2 MBG Mas Bram ganteng.
0: Oh. Oh ya Tuhan, Mas Bram ganteng dong.
1: Mas Bram ganteng dan Mbak Betty Gemulai.
0: Oh. Ya ya, Mbak Betty Gemulai ada, Mas Bram ganteng enggak ada, ya. Ya kan.
1: Kok masih harus kan ya, kan ini hari Selasa ya, Kak Amin member. Besok. Jadi ya memang Dinsum yang siaran.
0: Kira apa ya? Biar masuk itu ke MBG. Gimana ya Din ya?
1: Apa?
0: Kayaknya nggak ada nama-nama kita di sana ya.
1: Mungkin besok.
0: Nah. Ya, sambil kayak berpikir, boleh request dulu aja ya.
1: Yuk.
0: Langsung
1: yuk.
0: Aja, biar nggak nanti kepikiran gitu kan, sakit.
1: Nggak bisa tidur nanti.
0: Bersin-bersin, nanti kan nanti jadinya
1: hacu.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

0: Better pick me up in the Benz. I like cruising around the West End. No Netflix and chill, that's dead.
1: But it comes like
0: every day you ride with your friends.
1: But it comes
0: like I don't need your money for my friend.
1: Bingung FM, your sweet music station.
2: Terus berkarya, terus berkembang.
1: Yeah, yeah, yeah. Gimana, gimana? Tadi udah ngobrol seseruan bareng gitu kan. Ya, seneng banget ya Dini ya.
2: Kenapa tuh?
1: Iya kan.
2: Seneng dong.
1: Karena
2: datangin Mbak Dian.
1: Oh gitu.
2: Datangin Mbak Dian, terus banyak banget yang ikutan.
1: Ada Ade juga di sana, ya kan.
2: Juga.
1: Kita sama-sama dulu yuk yang belum kita bacain.
2: Boleh.
1: Ada siapa Din?
2: Ada Kak Amin Mimbar.
1: Hai Min.
2: Udah dihapus.
1: Min, belum kita baca.
2: Belum
1: Min.
2: Dibaca.
1: Tapi cuma ingat kok, cuma ingat kok tadi dia bahas Sunda.
2: Sunda.
1: Jadi gabungan nama Dinda tuh cuma adalah Sunda, Suma and Dinda.
2: Oh gitu,
1: gitu kok.
2: Makasih
1: terus,
2: loh.
1: Terus tadi request lagunya, lagunya yang mana?
2: Iya.
1: Tadi udah semua play kok lagunya aman ya, udah tetap okay. Jempol. Ya, pokoknya udah sama play lagunya.
2: Terus ada Gustu.
1: Halo Gustu.
2: Ini mau yang mana dulu nih? Waduh, ada Obre sama mini vote-nya. Mini vote-nya melakukan riset energi yang cepat kayak peregangan ringan, berdiri, regangkan tubuh atau berjalan kaki singkat selama 5 menit untuk melancarkan sirkulasi darah dan oksigen ke otak katanya. Terus minum air putih dingin biar segar katanya tubuhnya. Menghilangkan dehidrasi yang sering memicu kantuk. Terus tarik nafas dalam-dalam.
1: Banyak
2: atau mungkin
1: ya?
2: Pergi ke kamar mandi untuk cuci muka dengan
1: bisa kan.
2: Itu tuh kalau kata Beli Gustu, kalau obrengnya dia katanya menjadi lebih proaktif dalam merangkum informasi yang paling up to date.
1: Ya Tuhan.
2: Terus relevan dengan butuh rekomendasi tempat, berita terbaru atau sekadar ingin ngobrol santai, saya sudah siap dengan data yang akurat dan ringkas. Ini dia.
1: Bisa.
2: Ini dia memang harus nih kayak gini-gini.
1: Iya, setuju-setuju sih.
2: Ya kan kalau mau ngomong apa-apa itu harus based on data dan fakta. Asik.
1: Ah, sudah setuju dah ya. Terus siapa lagi?
2: Ini
1: Din?
2: Ada pantun dulu.
1: Oh, pantun.
2: Ke Ancol naik perahu.
1: Cakep.
2: Ombaknya gede bikin sendu.
1: Cakep.
2: Dinda semua kalau kamu rindu dimsumnya aja dulu aku nyusul syahdu.
1: Aduh. Itu GPT-nya gimana promnya tadi tuh Gustu?
2: Coba dong kasih tahu promnya kayak gimana.
1: Iya kan. Terus ada lagi Jung tadi Penguin FM di hati lah pokoknya. Oke, makasih Jung ya. Ada Mak Tian juga. Makasih, have a nice evening buat kalian. Lagunya dari Play juga. Irene.
2: Halo.
1: Halo Irene. Halo Sumana Dinda, saya hadirnya udah mau closing.
2: Iya loh.
1: Ini gak apa-apa ya
2: thank
1: Irene.
2: Thank you loh Irene.
1: Terus ada siapa lagi yang belum kita bacain?
2: Udah semua.
1: Oke, thank you banget buat semua sahabat Pink Napa yang udah nemenin kita. Sumana juga Dinda.
2: Thank you loh ya, udah nemenin sampai sekarang. Udah hampir jam 8 malam di intermezzo sampai sekarang ya. Detik ini juga udah rame banget yang ikutan tadi di WhatsApp, live TikTok kita juga. Apalagi gabung di Facebook juga.
1: Oke.
2: Thank you loh semua sahabat Pink Napa. Nanti ketemu kita lagi di hari
1: Kamis
2: bersama Dinso.
1: Betul banget. Sekarang kita mau balik dulu yuk. Mau jalan berdua dulu.
2: Gak ada. Sekarang jadi digantiin ya sama Koko ya.
1: Ya Koko udah dari tadi banget, udah ready banget kayaknya bakal nemenin Anda sampai nanti jam 12 malam. Sekarang kita berikan kesempatan buat Koko nemenin dulu. Dari Dinda mau pulang dulu sebarang Suma.
2: Gak bareng. Pulang aja ya.
1: Sampai parkiran.
2: Iya
1: kan. Jadi langsung aja yuk kita pamit dulu. Terima kasih.

Pinger FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Hai sahabat Pinger FM, ada Surya Winata. Kita ketemu di Nuansa Malam sampai di jam 12. Jangan kemana-mana ya.

Pink FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. BTS bareng sama Sia dengan On, dikasih BTS nih di awal-awal Mbak Surya. Oke, selamat malam sahabat Pinggun FM. Gimana kabar untuk Anda malam ini? Senang banget saya udah balik lagi ya temani Anda untuk 4 jam ke depan. Kita akan senang-senang ya di Pinggun FM Bali dengan lagu-lagu kerennya Pinggun FM Bali. Ada lagu Indonesia, ada lagu mancanegara di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Anda boleh WhatsApp saya, boleh Telegram juga di 0811 393 494. Sekali lagi di 0811 393 494. Facebook, Instagram, at Pinggun FM Bali. Twitter, X-nya at Radio Pinggun FM. Jangan lupa format ya. Nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Anda juga bisa dengerin kita streaming tentunya di live.radiopinggunfm.com.

Grup band rock asal Irlandia The Script resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang judulnya Man in the Arena. Vokalis Danny O'Donnell mengungkapkan bahwa lirik lagu ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Man in the Arena membawa pesan kuat bahwa penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik. Lagu penuh energi ini menjadi bagian dari album baru mereka bertajuk The User's Guide to Being Human yang siap rilis pada 14 Agustus 2026.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Pinggir FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Justin Timberlake dengan Drown. Apa kabar yang suka lagu ini? Halo buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Terima kasih sudah sempat bergabung. Lagu favoritnya udah saya play, terima kasih sekali ya. Stay tune terus di Pinggir FM Bali. Oke, yang lain juga sahabat Pinggir FM, terima kasih juga nih. Saya mau sapa-sapa juga yang sudah bergabung di awal program. Ada Ayesha Gita. Apa kabar Ayesha Gita? Dia dari Jawa nih, lagi streaming dengerin Pinggir FM Bali. Kangen sama Bali kayaknya. Ya, Billie Eilish dengan Birds of Feather. Baik, ditunggu ya.

0: Ya, ntar saya play lagunya Birds of Feather-nya. Kemudian terima kasih juga buat Kadi Afika. Send My Love dari Adele. Coba saya cek, kayaknya sih ada. Kalau tadi Scorpion yang Always Somewhere kita nggak punya. Salam-salamin nanti saya baca di jam 9 ya buat Kadi Afika yang ada di selan bawah Kaje Marga. Thank you banget udah sempat bergabung. Mbak Hendy apa kabar? Tumben muncul Mbak Hendy. Robbie Williams dengan She's the One. Okay. Udah saya siapin, sabar dulu. Terima kasih banget buat semuanya aja ya. Thank you banget buat Mbak Hendy. Kemudian apa kabar juga buat Mbak Kade? Halo Mbak Kade di Sideman. Terima kasih udah sempat bergabung. Dia pengen dengerin lagunya udah BTS aja. Tapi dia pengennya sih Bon Jovi yang Always. Okay, tar ya. Terima kasih buat Mbak Kade yang ada di Sideman. Thank you banget udah sempat bergabung. Dia lagi ngapain nih? Lagi sibuk nenun kayaknya. Okay, yang lain sahabat Pink FM yang masih mau nemenin saya juga boleh di Telegram ya di 0811-393-494. Nomornya sama dengan nomor WhatsApp-nya yaitu 0811-393-494. Boleh juga di social media, Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali, Twitter, X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.
1: Penguin News. Penguin News.
0: Setidaknya 46 orang meninggal dunia dalam ledakan di sebuah gudang amunisi milik pasukan pemberontak di timur laut Myanmar pada Minggu 31 Mei 2026. Seorang petugas penyelamat mengatakan 6 anak termasuk seorang balita usia 1 tahun termasuk di antara korban tewas. Ledakan ini dilaporkan telah merusak sekitar 200 rumah di desa Kaung Tat, negara bagian Shan, serta 100 rumah di desa Panlon sekitarnya. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan kawah besar berisi tanah dan puing-puing yang dikelilingi bangunan-bangunan hancur. Asap masih mengepul dari puing-puing yang hangus serta pohon-pohon bertumbangan. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Olivia Rodrigo resmi merilis single terbaru The Cure pada 22 Mei 2026 sebagai lagu kedua dari album ketiganya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lagu ini hadir bersama video musik bernuansa vintage yang menampilkan Olivia Rodrigo menjelajahi rumah sakit penuh warna pastel dan tengah mencari pengobatan. Melalui liriknya, The Cure menghadirkan sisi emosional dan rapuh yang menjadi ciri khas penulisan lagu Olivia Rodrigo sejak awal karirnya. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: Sing FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Billie Eilish, ini dia, Birds of Feather. Apa kabar buat yang request lagu ini tadi? Ada Ayesha Gita. Halo Ayesha. Lagu favoritnya udah ya, tapi kalau buat Anda sahabat Pinggun FM, dalam rangka merayakan Global Wellness Day, Discovery Kartika Plaza Hotel mempersembahkan Sunset Yoga Flow ini pada hari Sabtu 13 Juni 2026 mulai pukul 15.00 WITA di Discovery Kartika Plaza Hotel. Bakal seperti apa sih acaranya? Dengerin dulu obrolan kita bersama Renggi Lim, Corp Communication and Strategic Project BVR Group Asia, dan juga ada Rizka Wandira, Director of Marketing and Communication Discovery Kartika Plaza Hotel. Ini pada hari Rabu 3 Juni 2026 jam 9 pagi. Siap-siap menangkan 2 tiket Global Wellness Day 2026 Sunset Yoga Flow. 1 voucher one time scaling tape dari Bali Beauty Center, 1 voucher underarm hair remover dari Bali Beauty Center. Ada pertanyaan, chat aja ya di 0811-393-494 selama talk show berlangsung.
1: Now I know.
0: Ya sahabat Pink FM, ini saya kutip dari National Institute of Health. Benar sekali sahabat Pink FM. Sama ya, seperti sidik jari nih. Pola tekstur, bentuk, dan juga susunan garis pada lidah kita itu sangatlah unik. Bahkan, tidak ada yang sama percis di dunia ini. Fakta menarik lainnya sahabat Pinguin FM mengenai sidik lidah. Kalau kita biasa bilang kan sidik jari ya. Ternyata lidah ini juga punya sidiknya. Tidak berubah, pola pada permukaan lidah itu bersifat permanen dan tidak berubah seumur hidup. Jadi walaupun ada setiap hari makan, minum, atau kadang juga tiba-tiba salah makan karena makannya agak panas, ternyata dia tidak akan pernah berubah. Perlindungan alami juga. Kenapa? Karena berada di dalam mulut. Pola lidah terlindungi dari kerusakan luar seperti goresan yang biasa terjadi pada sidik jari. Nah, potensi biometrik di mana para ahli mulai meneliti sidik lidah ini sebagai salah satu metode untuk autentikasi identitas dan juga keamanan biometrik di masa yang akan datang.
1: Penguin apa?

0: Penyanyi dan hitmaker R&B pemenang Grammy, Neo, mengukuhkan diri untuk nyemplung ke musik country ya, dengan mengumumkan perilisan album terbarunya, Highway 79, dan pada 10 Juli mendatang di bawah Compound Entertainment. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Neo juga membagikan single terbarunya Miss Sandra. Miss Sandra diproduseri oleh Chuck Harmony dan juga menjadi total single ketiga Neo setelah sebelumnya merilis Simple Things dan juga Up, Out, and Gone. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

sukses dengan single Salah Kaprah. Mario G. Clau kembali merilis karya terbarunya berjudul Tarik Ulur pada 22 Mei 2026. Lagu ini hadir dengan nuansa vibing dan juga chill. Tarik Ulur juga dibagikan bersama dengan sebuah musik video yang sudah ditonton lebih dari 14.000 kali padahal baru 3 hari dirilis. Lagu ini ditulis oleh Mario G. Clau dan juga dibantu oleh Sik sebagai produsernya.

FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Yeah, Just the Two of Us, ini dia sahabat Kina FM. Ini lagu lama Just the Two of Us maksudnya. Tapi kalau ini judulnya Two of Us Stuck dari miliknya Theory and Deadman. Ya. Yeah. Dari miliknya Theory and Deadman, saya pilihkan buat Anda sahabat Pinguna FM. Kita masih di Nuansa Malam. Kalau dulu ini dibawain sama siapa ya? Saya ingat judulnya aja, judulnya itu Just the Two of Us ya. Jadi buat Anda yang mungkin juga malam ini lagi pengen banget atau dengerin lagu-lagu lama, ya selama itu masih ada di playlist saya, selama itu belum tereliminasi dia. Seperti tadi nih, Makan Deddy Sudeman, saya kira itu lagunya ada ya. Ternyata udah gak ada. Bon Jovi dengan Always itu udah gak ada. Makan Deddy, sorry banget. Jadi saya ganti tadi yang Thank You For Loving Me dari miliknya Bon Jovi. Ya, terima kasih buat Makan Deddy Sudeman. Seperti janji saya tadi udah jam 9 lebih, udah waktu saya untuk sapa semua yang udah say hello di WhatsApp-nya Pinggun FM Bali dan juga di Telegram. Sosial media nanti ya di jam 10, oke? Apa kabar buat Harti dulu? Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Mudah-mudahan dia belum tertidur. Lagunya tadi sudah dari miliknya Justin Timberlake dengan Drown. Dan saya play tadi, terima kasih banget. Selamat malam Surya Winata, terima kasih ya. Baik, terima kasih buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Kade Afika, Send My Love dari Adele juga udah saya play. Awalnya sih dia pengen dengerin Scorpion dengan Always Somewhere. Itu memang gak ada, gak pernah ada ya. Maksudnya dari saya mulai siaran di sini itu saya belum pernah itu ada lagu Scorpion yang Always Somewhere. Kalau gak salah Scorpion punya gak sih dulu? Punya kayaknya. Lupa saya, Wind of Change kayaknya itu yang ada. Oke, okay, salamnya buat Dek Raden, juga buat Dek Ani, buat Dek Ratna dan juga Dek Armunante. Kemudian buat Dek Nari, buat Ketut Nari, Wayan Sukerti, Putu Widya Stuti, Putu Drupadi, buat Mang Ming juga. Wih, banyak banget. Buat semua dah ya. Ini teman sekelasnya semua ya. Salam aja pokok semuanya. Terima kasih buat Kade Afika. Kemudian apa kabar buat Hendy? Mbak Hendy, halo Mbak Hendy. Terima kasih udah sempat bergabung. Robbie Williams dengan Sis The One sudah nyanyi tadi. Selamat beristirahat. Buat semua sahabat Pink FM, Mbak Surya bertugas ya. Terima kasih Mbak Hendy, juga ada Ayesha Gita, apa kabar Ayesha? Lagu favoritnya juga udah saya play dari Billie Eilish dengan Bird of Feather dan nyanyi tadi. Punya gak kak lagu ini? Punya dong. Gilirannya itu langsung sombong sih. Salamnya buat semua sahabat Pink FM, thank you banget buat Ayesha Gita. Kemudian lanjut lagi, ini ada Jung. Halo Jung, apa kabar Jung? Tumben Jung juga muncul nih ya. Terima kasih buat Jung, katanya mau request lagunya Noah yang Wanitaku. Coba saya cek, pengen saya ntar keburu janji, taunya lagunya udah gak ada. Coba saya cek dulu ya Jung ya. Oh ada, ntar deh saya play ya. Terima kasih buat Jung. Katanya salam buat semua sahabat Pinguin FM yang masih setia dengerin Pinguin malam ini. Thank you banget, thank you balik ya Jung. Mudah-mudahan cepat ya Pinguin balik siaran normal lagi. Jadi Anda semua bisa mendengarkan dengan nyaman di 103,6 FM sahabat Pinguin FM. Udah gak sabar banget kan? Bisa dengerin dengan normal, dengan pancaran yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Ada mau kade di Sudeman nih tadi? Oke, sudah. Makasih ya Koko. Makasih balik juga. Baik, Harti dia masih stay tune. Belum tertidur ya. Oke, mudah-mudahan pokoknya lagu-lagu yang saya pilihin bisa buat menyenangkan hari-hari Anda semua sahabat Pinguin FM untuk malam ini ya. Apa kabar buat Rian Putra di Telegram? Ray dengan Klik Klik Simfoni. Oke, terima kasih buat Rian Putra yang ada di seputaran Uluwatu. Yang lain sahabat Pinguin FM pada kemana nih? Gak ada yang mau nemenin saya lagi dengan requestan-requestannya. Gak ada yang mau bikin saya sibuk untuk cari-cari lagunya. Ya, walaupun kadang bisa lagunya tiba-tiba menghilang aja. Anda boleh WhatsApp saya lagi ya. Telegram di 0811-393-494. Sekali lagi di WhatsApp dan Telegramnya nomornya sama. Di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali. Twitter, X-nya @RadioPinguinFM.
Tapi jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Saya kasih lagu terbarunya Lomba Sihir buat Anda. Ini lagu dulu juga dibawakan oleh Shelon Seven, Melompat Lebih Tinggi. Penguin apa?

Sihir merilis interpretasi terbaru untuk lagu legendaris berjudul Melompat Lebih Tinggi, karya ikonik yang diciptakan oleh Eros Chandra dari Silon Seven, tersebut menjadi single pembuka dalam proyek reka ulang karya dan komposisi lagu terbaik. Inisiatif yang digarap oleh Sony Music Entertainment Indonesia ini bertujuan untuk menghidupkan kembali karya musik legendaris tanah air. Proyek tersebut dikemas ulang melalui sentuhan segar dari para musisi generasi baru.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Radio Penguin.
2: Apa? Kiamat? Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
3: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
4: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
5: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
2: Ya, kok aku dikit dari grup?
6: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
7: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: The Bad Health. Bad Health. Sweet and Health. Sweet and Health.
1: Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, selama ini ya, topik awet muda itu paling sering atau identik dengan wanita, ya kan? Padahal awet muda untuk pria itu juga sangat mungkin dilakukan asal konsisten. Itu perkaranya. Ya, meski berbagai tips awet muda, pada dasar itu hampir sama untuk setiap orang. Jadi gak membedakan gender sebenarnya. Tetapi ada tips khusus nih yang bisa diterapkan oleh para pria agar awet muda. Minimal ya tetap tampak prima seperti waktu usia 20-an. Berarti untuk yang kelas 40 plus plus mesti dengerin nih dengan baik nih, termasuk saya. Ya, salah satunya sahabat Pingin FM, jangan lupa untuk perawatan rambut. Iya, kemarin saya ke barbershop, saya udah dikatakan, "Mas, ini kok lumayan banyak rontoknya." Rambut merupakan bingkai wajah, di mana saat usia bertambah, gaya

rambut yang dulu terlihat cool itu bisa berubah dan menjadi kurang serasi. Tapi nih ya, tukang potong rambutnya juga bingung mau carikan modelnya yang kayak gimana ya. Karena usia udah semakin bertambah kan. Nah, masih cari-cari referensi tuh. Kemudian yang kedua, lindungi kulit wajah setiap hari. Skincare gak cuma buat wanita, kulit pria itu juga butuh perlindungan dari penuaan. Tapi kalau ini sih perkara konsistennya sih yang diperlukan. Ya, seperti penggunaan sunscreen, pelembab, lip balm itu juga perlu. Kemudian yang ketiga, yaitu menggunakan kacamata dengan frame yang tepat. Penggunaan kacamata dapat menyamarkan garis halus di sekitar mata dan juga memberi proporsi wajah terlihat lebih muda. Ini saya setuju nih. Kemudian yang terakhir, sahabat Pinggun FM, bangun kebiasaan sehat. Jadi kalau ingin awet muda, jangan hanya merawat dari luar. Rutinitas harian seperti cukup tidur, makan lebih teratur, minum air putih, menghindari rokok, membatasi alkohol, dan juga bergerak setiap hari akan sangat berpengaruh agar Anda terlihat lebih awet muda.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

kolaborasi lintas benua terjadi lewat single terbaru Goals yang mempertemukan Lisa, Anita, dan juga Rema. Lagu ini dirilis pada 21 Mei sebagai bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026. Goals memadukan nuansa Latin Pop, K-Pop, hingga Afrobeats lewat produksi energik, garapan Circuit dan juga Beva, Pink Slip, dan juga Drop Killers. Dengan lirik multibahasa dan juga dentuman perkusi yang kuat, Lisa, Anita, dan juga Rema menghadirkan lagu yang terdengar megah sekaligus penuh atmosfer.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, ada sebuah fakta tentang burung unta. Ya, saya kutip dari International Fund for Animal Welfare, di mana burung unta itu memiliki bola mata yang berdiameter sekitar 5 cm. Nah, ini merupakan mata terbesar dari semua hewan darat, sahabat Pingin FM. Ukuran ini bahkan lebih besar dari otaknya, yang diketahui lebih kecil dari sebuah kenari atau bahkan telur ayam. Ya, ada beberapa hal menarik juga tentang penglihatan mereka, sahabat Pingin FM. Ya, sangat menarik nih menurut saya, yaitu kemampuan visualnya, di mana mata mereka yang besar itu dapat memberikan sebuah penglihatan jarak jauh yang sangat tajam, memungkinkan mereka mendeteksi predator dari jarak beberapa kilometer loh ya.

Fresh single on Penguin FM.

Les Seraphim kembali dengan Tata Track Bung Pala dari album kedua full length mereka, Pure Flow Part 1. Lagu ini langsung menonjol lewat hook repetitif yang dibangun di atas ritme bergaya Macarena, rilisan tahun 1963, yang kemudian diolah menjadi Latin House Modern berenergi. Secara konsep, lagu ini membawa pesan bahwa ketakutan seringkali hanya soal cara pandang. Lagu ini mengubah kecemasan dan stres di kehidupan modern menjadi sesuatu yang lebih ringan, bahkan menyenangkan. Member Les Seraphim, Woo Hyun Jin, menyebut lagu ini sebagai cara untuk mengubah tekanan menjadi energi positif. Sementara Kazuha ini menggambarkan sebagai pengingat bahwa masa sulit tidak akan berlangsung selamanya dan semuanya bagian dari proses.

FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Most Girl ini dari miliknya Pink. Saya pilihkan buat Anda, sahabat Pink FM. Masih di nuansa malam, masih bareng Surya Winata, dan saya masih ada waktu 2 jam lagi. Ini baru 2 jam ya, saya temani Anda, masih baru pertengahan perjalanan. Dan terima kasih untuk yang Anda bergabung di WhatsApp-nya Pink FM Bali. Nanti saya sapa-sapa lagi satu-satu, oke? Ya udah, Pinknya udah kelar nyanyi, saya mau sapa dulu di sosial media dah. Udah kabur aja dia. Saya langsung aja sapa dulu, ada Gusti Ayu Parwati, apa kabar? Igri Sudana juga terima kasih udah menyapa. Dewa Boncu yang ada di Ubud. Pak Nyoman Landung di Panasan Klungkung, apa kabar? Ikutut Ari Sugina di Nastro juga terima kasih ya dari Penamparan. Selamat malam buat Nila Wija, thank you banget juga buat Tumio Virgo. Gimana kabar buat Made Hendra Saputra? Selamat malam buat Yan Suar, Oke Mulyarto juga apa kabar? Terima kasih buat Abah Waisel. Malam juga buat De Apong, kemudian ada Kosa Miller juga. Terima kasih buat Tumiar Idawati, ada Esther Gunawan. Malam juga buat Bobo. Ya, udah saya sapa semua yang ada di sosial media. Saya langsung balik dulu ke WhatsApp-nya Pinggun FM Bali. Terima kasih buat siapa nih? Selamat malam Koko Surya. Boleh dong diputerin lagunya Lauren Wolf yang bareng sama Anggun, No Stress. Oke, karena ini lagunya spesial buat C. Iren yang harus kerja 11 jam di hari ulang tahunnya. Semangat ya C, besok rock and roll lagi. Terima kasih Koko. Terima kasih buat Adi Permana. Ya, apa kabar buat Adi Permana? Yang pastinya salam itu buat C. Iren, mudah-mudahan lagi denger. Wih, 11 jam kerja ya di hari ulang tahun lagi. Nah, selamat ulang tahun ya buat C. Iren. Apa kabar buat Mbak Iga Panca Neki, halo. Halo Mbak Iga Panca, Kylie Minogue dengan Padam Padam. Oke, tar, ditunggu lagunya. Salamnya buat semua yang lagi stay tune aja. Baru landed Buleleng nih Uya, semangat siaran dan terima kasih. Oke, mudik nih Mbak Iga Pancanya. Ya udah, pokoknya selamat menikmati hari-harinya aja ya di Buleleng buat Mbak Iga Panca Neki. Ada Putus Stone juga, terima kasih udah sempat bergabung, apa kabar? Dari Seputaran Yang Batu juga sudah menyapa. Kemudian terima kasih juga buat Gus Bawa. Selamat malam Gus, gimana kabarnya Gus? Gus Bawa pengen dengerin Ahmad Band Bidadari di Kesunyian. Salamnya buat Iga Pancaneki, Dayu Asriani, buat Muhammad Astag, Bu Juni Nati, Bu Titin, juga buat Ayu Sukmadewi. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat Gus Bawa, lagunya ditunggu ya. Kemudian saya coba cek lagi, ada yang belum saya baca gak sih? Kayaknya udah semua ya. Oke, yang belum berarti Anda langsung WhatsApp saya lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Saya tungguin sampai jam 12 malam. Jadi masih banyak waktu. Baru setengah perjalanan untuk nuansa malam nih sahabat Pink FM.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

DJ dan produser asal Norwegia, Kygo, resmi merilis single terbaru berjudul Heaven on Your Mind pada 22 Mei 2026. Lagu tersebut menjadi kolaborasi spesial bersama Dan Siminski, vokalis yang dikenal luas lewat lagu legendaris Hey Brother milik dari FCC. Sejak diumumkan, Heaven on Your Mind langsung menarik perhatian penggemar EDM karena disebut sebagai tribute emotional Kygo untuk salah satu sosok paling berpengaruh dalam perjalanan musiknya tersebut.

Kuningan FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Win FM, setiap pasangan umumnya menginginkan pernikahan yang bahagia, yang langgeng. Namun seringkali masalah muncul dan menimbulkan perdebatan di antara Anda, ya kan? Walaupun setiap pasangan memiliki permasalahan yang berbeda, tetapi ada beberapa tips sederhana yang saya temukan di Wallipop Sahabat Win FM. Sehingga Anda bisa membangun sebuah pernikahan yang bahagia dan langgeng. Yang pertama, kembali lagi dari diri Anda sendiri. Ketika Anda bisa memahami diri sendiri terlebih dahulu, itu akan menjadi kunci pernikahan bahagia. Ya, dengan memahami diri sendiri, di mana setiap individu akan berusaha tampil menjadi versi terbaik untuk dirinya sendiri, untuk pasangan dan juga untuk pernikahannya. Kemudian yang kedua, perhatikan juga bagaimana cara Anda berdebat dengan pasangan. Perdebatan menjadi salah satu permasalahan yang pasti pernah dialami oleh setiap pasangan. Tetapi saya kutip di Wallipop, jika Anda menginginkan pernikahan yang bahagia, maka nggak boleh juga hanya berjuang untuk menang, tetapi juga harus bertindak sebagai korban. Tetapi korban dalam tanda kutip ya. Atau yang ketiga, sahabat Win FM, ketika Anda bisa bertanggung jawab. Ya, membangun pernikahan yang bahagia dan langgeng, sahabat Win FM, yang terlahir ialah dengan saling bertanggung jawab. Dan tentu juga ini menjadi salah satu kunci yang bisa membuat perbedaan itu menjadi terhapuskan begitu saja.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Pingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang, sahabat Pingin FM. Ada sebuah fakta menarik nih, ya. Ya, pastinya sahabat Pingin FM, estimasi jumlah pohon di bumi itu diperkirakan mencapai 3 triliun. Ini berdasarkan sebuah studi ekologi global. Sedangkan, total bintang di galaksi Bima Sakti itu diperkirakan hanya berkisar antara 100 hingga 400 miliar menurut datanya NASA. Artinya nih, setiap satu bintang yang ada di galaksi kita itu memiliki 7,5 hingga 30 pohon di bumi. Iwo, sungguh sebuah perbandingan yang menakjubkan ya antara keanekaragaman hayati planet kita dan luasnya tata surya. Single, Penguin Alpha.

0: Itgita resmi merilis lagu kolaborasi berjudul Masih Ada Cahaya bersama Baskara Putra alias Hindia. Lagu ini menjadi salah satu track unggulan di album kedua Itgita Berusaha di Bawah Hujan. Menariknya, kolaborasi ini adalah kali pertama Itgita dan Hindia bekerja sama. Lirik lagu Masih Ada Cahaya ditulis langsung oleh Brigita Meliala alias Itgita dan juga Baskara Putra alias Hindia. Hal ini membuat nuansa liriknya terasa sangat personal dan juga menyentuh hati pendengar. Kehadiran vokal Hindia dalam lagu ini dinilai memperkuat lapisan emosional melengkapi karakter vokal khas Itgita yang hangat. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink One. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

Grand FM, your sweet music stage yang terus berkarya, terus berkembang. Ini dia sederhana dari miliknya Silon Seven. Buat yang sudah request lagu ini tadi, ada Mbak Dian Kusuma. Halo Mbak Dian, tadi sempat mampir ke studio Pingin FM Bali juga ya. Mudah-mudahan dia masih stay tune, lagu favoritnya baru ke play ini. Thank you banget buat yang lain juga, sahabat Pingin FM. Sederhana banget kan? Ya, sederhana. Ketika Anda bisa menikmati hari-hari Anda itu dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, apalagi dengan mendengarkan lagu-lagu favorit yang sudah di play, yang sudah saya yang Anda request tadi, yang udah saya play gitu kan. Jadi buat Anda juga yang masih mau nemenin saya malam ini untuk 1 jam lagi, itu terima kasih banget. Ini ada yang baru bangun, atau dia baru stay tune, atau dia kemana nih tadi? Dia pengen dengerin lagunya itu The Script yang India Arena. Itu udah ke play tadi. Saya pakai lagu itu untuk opening ya. Aduh, bugur kita. Kemana aja dia? Dia pengen dengerin Man in the Arena. Udah nyanyi tadi. Gak mungkin. Saya gak bisa ngeplay lagi. Ya. Lagu Pinguinnya playlist juga udah ke play semua malahan. Terima kasih ya buat Juninati, lagunya diganti aja dengan Tulus yang monokrom. Monokromnya sudah nyanyi. Thank you banget buat Juninati. Salam juga buat Bitunati, salam buat Ode, juga buat Dude Dangin ya. Thank you banget. Kemudian terima kasih juga buat yang baru bergabung nih, ada Amin Mimbar. Halo Min, apa kabar? Bread Loss dari miliknya Saint Watt. Okay. Thank you Koko Surwin, salam sehat selalu. Baik, terima kasih buat Amin Mimbar. Lagunya ditunggu, dan yang lain juga. Tuh Min, kamu gak ngucapin salam buat teman-temanmu, Min? Biasanya say hello buat teman-temannya, buat crew boys-nya, semua tuh disapa ya. Biasanya teman sekelasnya dia kayak itu. Yaudah, terima kasih buat Amin Mimbar, udah streaming dari Singaraja buat dengerin Pingin FM Bali. Yang lain saya masih tungguin, sahabat Pingin FM. Kalau Anda masih mau request lagu, ayo buruan. WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 0811-393-494. Facebook, Instagramnya @PinguinFMBali. Twitter, X-nya @RadioPinguinFM. Tapi jangan lupa untuk format ya. Itu ada formatnya dong. Nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salamnya. Kalau lagunya itu boleh dari tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Jadi ada banyak ya. Ini dia, Shane Ward buat Anda, Breathless yang tadi di request sama Amin Mimbar.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Usher kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single Nikmati Sakitnya yang dirilis pada 20 Mei 2026. Single ini menjadi karya terbarunya setelah sebelumnya sukses dengan lagu Aku Berjanji. Nikmati Sakitnya masih menghadirkan ciri khas Fabio Usher dengan tema cinta, kehilangan, dan luka. Lagu ini menghadirkan nuansa galau yang lebih mendalam dengan lirik yang personal menggambarkan rasa sakit dalam hubungan.

Lagu ini ditolak oleh Madonna, tapi menjadi hit besar untuk Pink. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah cukup sukses di album pertama, Pink merasa harus mengubah arah musiknya seperti yang dia mau. Makanya, dia mulai mencari produser dan penulis lagu yang jauh berbeda dari album pertama. Bertemulah dia dengan Linda Perry yang rupanya punya satu lagu yang baru saja ditolak oleh Madonna. Sebuah lagu pop dance yang jauh dari identitas Linda Perry sendiri. Lagu itu adalah Get the Party Started yang menjadi hit besar di album terlaris Pink sepanjang karirnya, Misunderstood. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

Pink FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Ini dia sahabat Pink FM, satu lagu dari miliknya One Republic dengan Someday. Saya pilihkan buat Anda dan gak terasa juga sudah 4 jam aja saya temani Anda di Nuansa Malam. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi besok. Saya masih temani Anda di hari Rabu ya. Masih dengan lagu-lagu keren di Pink FM Bali pastinya. Oke? Okay? Selamat malam, selamat beristirahat sahabat Pink FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Penguin FM, your sweet music station, terus berkayar, terus berkembang. Hoi!
1: Kaget gak tuh?
0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Sahabat Penguin FM dan temanku yang pagi hari ini sudah dandan.
1: Gila, tamu kehormatan mau datang soalnya ya.
0: Luar biasa ya. Pagi hari ini kita bakal siaran.
1: Yes.
0: Sampai dengan jam 10 pagi nanti kita punya tamu yang luar biasa ya.
1: Benar banget, kita akan gabral-gabral. Yes. Biar nanti kita bisa ikut yang namanya yoga ya.
0: Wow. Gila. Mantap sekali.
1: Untuk bisa membuat pikiran kita tenang, damai, dan tidak overthinking.
0: Biasanya apa yang Anda lakukan? Ya kan? Langsung saja.
1: Mantap.
0: Kita ngobrol sampai dengan jam 10 pagi nanti.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: yang sudah pada bangun pagi hari ini bisa mendengarkan kita kan pagi hari ini kan.
1: Coba dulu cek-cek.
0: Coba.
1: Buah apa yang paling manis?
0: Buah adalah buah-buahan.
1: Gimana sih lagunya?
0: Buah-buah apa yang paling manis? Buah.
1: Pakmu. Buah-buah.
0: Udah mulai lupa kan? Kemarin tuh kayak meresap ke dalam pikiran banget kan? Pas lagi viral-viralnya.
1: MBG di dadaku.
0: Garuda. MBG. Itu Garuda tolong.
1: Gimana ya?
0: Garuda tolong.
1: Gimana lagunya?
0: Dicabut aja dia.
1: Tetap tidak terbayang adalah.
0: Iya kan? Emang gak bisa. Emang lagi ini kali. Kita lagi semangat-semangatnya. Di, gitu ya? Tidak dalam keadaan tenang. Ya
1: oh,
0: kan?
1: Gitu,
0: coba tenang. Tetap. Gak dapat. tapi biasanya apa sih yang bisa membuat kamu tenang, Dek? Tenang. Hmm. Kemudian dalam keadaan yang peace, inner peace,
1: wow,
0: gitu kan.
1: Wow, amazing banget.
0: Iya kan? Inner apa peace. Yang biasanya itu kamu
1: ini,
0: lakukan
1: ini
0: supaya kamu...
1: suatu perubahan sih ya. Kalau dulu tuh mungkin ibaratnya dia tuh suka melarikan diri. Melarikan diri dengan cara tidur. Tidur.
0: Jadi kalau ada satu konflik misalnya, entah itu konflik batin ataupun itu masalah gitu kan. Itu bisa kamu melarikan diri.
1: Iya. Jadi kayak self mekanismenya ada tuh kayak tidur aja deh, nanti biar bangun lupa.
0: Padahal masih ada.
1: Masih ada. Kan gitu ya sebenarnya kayak masih ada gitu kan. Nah, kalau sekarang tuh kayak berubah aja lebih ke gimana sih dapetin peace. Asoy gitu kan. Jadi kayak diem, bikin kopi atau bikin teh, menatap langit.
0: Wow, menatap langit.
1: Tarik
0: yang
1: nafas.
0: Sangat gelap.
1: Untungnya overthinking saya sekarang siang-siang ya, bukan malam-malam
0: gitu ya. Jadi sekarang malam tidurnya nyenyak loh.
1: Lebih tenang
0: lebih
1: saya.
0: Tenang.
1: Overthinking saya siang-siang sekarang. Jadi saya ngeliatnya langit biru. Tarik nafas.
0: Tarik nafas. Lihat Andre ya, kan. Yang pengen kamu cabut-cabut itu pasti.
1: Kalau bisa dipotong, tak potong. Tak.
0: Bagus. Kenapa di rumah itu cantik loh, ada anggrek-anggrek menawan.
1: Aduh.
0: Kan kenapa itu gak bisa bikin kamu tenang anggrek itu?
1: Karena sudah ada bayang-bayang ini adalah warisan ibu untuk adek.
0: Mahal loh itu dek. Ya kan bisa kamu jual nanti.
1: Bener sih, tapi sebelum dijual kan saya harus ngerawat dulu ya. Kayak
0: iya.
1: Ngerawat diri sendiri
0: ya,
1: aja masih gagal
0: ya,
1: gitu.
0: Ya gak usah
1: loh.
0: Dirawat, langsung jual.
1: Maunya gitu, maunya beli ini loh kayak borongan loh.
0: Iya.
1: Ambil semua, 10 juta.
0: Merawat ketenangan, itu yang kita obrolin pagi hari ini di 1 FM. Bagaimana cara Anda supaya Anda bisa lebih tenang, lebih kalem. Meskipun kadang-kadang kita orangnya kan, emang ada tipikal orang yang kerosoan banget kan ada.
1: Asoy.
0: Yang kayak segala
1: kita
0: hal
1: banget.
0: Itu. Iya, segala hal itu kayak wah ribut ya kan, rame dan... kayak spontan gitu orangnya. Tapi kan kadang-kadang kita butuh situasi di mana kita lebih tenang, lebih kalem. Biasanya apa yang Anda lakukan, sahabat Bun FM?
1: Ayo, coba kasih tahu kita yuk. 0811-393-494 sekalian kasih tahu requestan Anda. Apakah Anda tipikal yang memang biar lebih tenang tuh ya udah ngopi aja lu santai dulu gitu kan? Atau makan? Ada yang biar tenang dia makan gitu kan? Ada yang tidur mungkin? Atau harus hang out? Pokoknya harus pergi.
0: Wow.
1: Jalan-jalan.
0: Vacation. Iya, tenang ya kan, grounding. Itu kalau aku.
1: Aigo.
0: Kalau misalnya lebih tenang itu ya di tempat yang lebih calm gitu.
1: Lebih dia benar-benar tenang ya,
0: iya,
1: ada gangguan.
0: Ambience-nya itu tenang. Terus bisa copot sendal, grounding sambil ngopi hitam. Iya, enak banget, Dek.
1: Untung Anda tidak tinggal di Renon di tempat saya ya.
0: Iya.
1: Enggak
0: bisa. Nggak bisa aku cuma diem aja ngeliatin orang yang lewat gitu. Ya udah enak banget loh
1: ini
0: rasanya
1: kan? Ya beda-beda kan. Ada yang harus harus shopping.
0: Iya, tenang dompetnya berteriak.
1: Ayo.
0: Mental Anda tenang, dompet Anda berteriak ya.
1: Tapi kalau Sultan mah bebas.
0: Iya bener sih. Tinggal tunjuk sana tunjuk sini. Ya udah sih, orang duit ada.
1: Yes, of course.
0: Makanya ya sudah, apa yang biasanya Anda lakukan supaya Anda itu bisa lebih tenang, sahabat Bunda FM?
1: Yuk kasih apakah tahu.
0: Diem doang.
1: Oh.
0: Sambil menatap langit.
1: Idih, gua banget.
0: Ya, sambil grounding.
1: Heeh.
0: Ya gitu kayak aku banget grounding.
1: Atau main sama binatang peliharaan.
0: Oh, itu dia.
1: Iya kan?
0: Iya, owi ya kan.
1: Sama owi, walaupun saya yang digigit-gigit ya.
0: Tapi kan ada banget, rasa ketenangan ketika digigit owi.
1: Enggak sih.
0: Oh, enggak ya.
1: Bisa diem enggak?
0: Beda kalau digigit yang lain ya kan. Enggak tenang.
1: Tinggal

Ini memperkenalkan single terbaru mereka yang judulnya Man in the Arena. Vokalis Danny O'Donoghue mengungkapkan bahwa lirik lagu ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Man in the Arena membawa pesan kuat bahwa penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik. Lagu penuh energi ini menjadi bagian dari album baru mereka bertajuk The User's Guide to Being Human yang siap rilis pada 14 Agustus 2026.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: makan, habis sarapan biasanya aku tenang sih, Dek. Iya. Sesederhana itu habis
1: makan kan?
0: Arem-arem ya kan dari temanku yang berbunga-bunga pagi hari ini.
1: Iya, baju doang bunga-bunga.
0: Hati juga dong.
1: Iya, baru dicat juga sih.
0: Oh, wow, dicat akhirnya.
1: Ya kurang lebih. Tapi kayak ya udah.
0: Atau sama yang lain?
1: Masih yang lama.
0: Oh, masih. Anaknya stuck banget ya.
1: Aduh.
0: Tapi dia yang ngechat kan, bukan kamu yang ngechat kan?
1: React.
0: Oh, react. Di react aja udah seneng banget ya, guys.
1: Enggak biasa. Pandah kayak bisa enggak ngechat biasa aja kayak
0: hai, how are you? Bisa enggak kamu yang ngechat duluan ya kan? Sesekali kayak kan gitu. Halo.
1: Hai, Adi Premana.
0: Kadi, selamat pagi.
1: Salah satu cara menenangkan diri dengan cara membuat orang lain merasa tidak tenang.
0: Ini nih.
1: Setan banget.
0: Emang setan banget kamu, Di. Tapi emang kadang-kadang ada kok pasangan-pasangan orang,
1: ada.
0: Orang seperti itu kayak gak bisa melihat pasangannya tenang.
1: Ada.
0: Kayak pasangan lagi diem, santai, ada. Itu kayak iri hati mereka.
1: Tapi gak cuma pasangan loh, ada kok tipikal orang yang gak bisa ngelihat orang, kok diem aja sih? Biasanya bos-bos.
0: Iya.
1: Kok pegawaiku terlihat diam-diam saja?
0: Padahal kan dia sudah mengerjakan, cuman memang misalnya udah beres.
1: Iya,
0: atau dia
1: emang lagi rehat aja, udah selesai gitu kan. Tapi ada tipikal yang tim pimpinan, oknum-oknum pimpinan tidak suka melihat pegawainya diam.
0: Berarti kan dia tidak melihat ke hasilnya. Kalau emang hasilnya buruk ya memang perlu dievaluasi sih ya kan. Tapi kalau hasilnya baik, ya why not kak, dia mau diem, menghilang dari dunia ini misalnya. Yang penting hasilnya memuaskan.
1: Ada, gitu kan. Nih Adi Premana kayaknya
0: Pak Bos nih kayaknya.
1: Pak Bos.
0: Pak Bos banget ya.
1: Tidak boleh tenang, pegawai-pegawaiku harus bekerja.
0: Dia
1: duduk saja. Kok tidak bisa. Tidak
0: bisa.
1: Dia harus kesana
0: kadang
1: kemari.
0: Kadang selengkat dia. Selengkat. Titin.
1: Eden.
0: Dia request lagu aja. Lagunya Evanescence dong yang Bring Me To Life ya. Udah diputerin lagunya. Kenapa sih leak semua menyedihkan katanya.
1: Gak tahu, gak ngikutin.
0: Iya aku juga gak ngikutin. Terus ada Bawe, selamat pagi Bawe. Dia bilang di Batu Bulan terdengar Penguin FM lho.
1: Asik.
0: Radio analognya memang kemarin sudah kita sedikit naikin ya kan. Cuman kayaknya sih ya sebentar lagi akan normal. Yeay. Sahabat Penguin FM. Tunggu aja kalau kita tiba-tiba penyiarnya kita turun sebentar ya guys. Itulah tanda-tanda kenormalan yang akan kembali sahabat Bunda FM.
1: Amin.
0: Atau misalnya kita turun ya terus.
1: Kita turun tangga ya.
0: Iya benar. Itu buat kita aja ya kan.
1: Iya,
0: normal life buat kita.
1: Kita turun tangga dulu ya guys.
0: Kalau dia mau dikasih lagunya Tasya dong yang say no. Okay. Kalau dia tuh tipikal kalau biar tenang mending meditasi.
1: Takut banget.
0: Sunset yoga flow dia kayaknya.
1: Pas banget nanti sama Discovery ya.
0: Hari ini kita bakal ngobrol itu. Atau tidur yang cukup biar bangun lebih segar.
1: Mantap.
0: Terima kasih ya.
1: Asta.
0: Mau
1: lagunya Anita Rema. Lisa Orba. Anita Rema. Viva.
0: Yang goals.
1: Iya.
0: Ya. Nah, kita siapin.
1: Ditunggu ya. Tutup.
0: Halo tuh.
1: Seandainya udah tadi buat kamu ya.
0: Yes.
1: Ini siapa nih Wibi Nugraha nih di bawah.
0: Apa sih emang masih ada?
1: Tokyo deh. Ya udah semua kita baca, tapi yang belum joinan kita masih buka dong.
0: Bener. Sekarang
1: kita pengen tahu gimana cara Anda menenangkan diri.
0: Betul, cara Anda menenangkan diri itu dengan apa?
1: Apakah dengan membuat orang tidak tenang?
0: Apakah dengan meditasi seperti Gus Bawo tadi?
1: Takut banget.
0: Atau sembahyang, ya kan? Ada beberapa yang habis sembahyang
1: mereka tenang. Aku pengen bilang aku banget gitu.
0: Kok kayaknya, enggak ya kan?
1: Tapi kayaknya orang-orang tidak akan percaya. Jadi kayak tidak usah
0: iya,
1: disebutkan.
0: Jadi,
1: ya
0: aku,
1: kan?
0: Aku juga.
1: Ya kan?
0: Kayak orang gak akan percaya ya kan?
1: Walaupun mendingan saya sembahyangnya jam 12 malam.
0: Oh iya?
1: Oh. Orang-orang takut kali ya ada api terbang ya saya. Mah sembahyang
0: aja. Iya luar biasa guys.
1: Tapi Anda tidak percaya Anda, kan? Ya sudah tidak apa-apa.
0: Ya agak percaya sih.
1: Biarkan hubungan ketika, saya dan Tuhan saja.
0: Agak percaya sih ketika temanku banyak masalah ya kan? Weather forecast.
2: Weather forecast.
0: Unce, ayo silakan Unce.
1: 23 sampai 32. Rata-rata 25 derajat Celcius ya. Jadi enggak begitu panas ya harusnya. Berawan hari ini, cerah berawan sih lebih tepatnya, tidak ada kemungkinan hujan. Kecepatan angin 15 sampai 25, UV indeksnya 10 di siang hari.

Operasi lintas benua terjadi lewat single terbaru Goals yang mempertemukan Lisa, Anita, dan juga Rema. Lagu ini dirilis pada 21 Mei sebagai bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026. Goals memadukan nuansa Latin pop, K-pop hingga Afrobeats lewat produksi energik garapan Circuit dan juga Beva, Pink Slip dan juga Drop Killers. Dengan lirik multibahasa dan juga dentuman perkusi yang kuat, Lisa, Anita dan juga Rema menghadirkan lagu yang terdengar megah sekaligus penuh atmosfer.

0: Patuh sahabat Tuna FM dengan up spesial buat yang sudah request lagu ini adalah Oki.
1: Yeay.
0: Selamat pagi butuh Oki. Sambil kita ngobrol pagi hari ini di mini food kita sahabat Tuna FM, apa tadi yang bisa menenangkan Anda?
1: Sunset.
0: Yang membuat Anda tenang.
1: Sunset.
0: kadang-kadang bisa melihat sunset.
1: Iya, nyari itu, sunrise biar lebih
0: iya,
1: tenang.
0: Iya, lebih tenang gitu. Di pantai. Mengapa nyarinya sunset?
1: Karena namanya sunset. Aduh, kocak sekali
0: mas. Tapi kalau misalnya sahabat Tuna FM sendiri bagaimana? Bagaimana sih cara Anda itu mendapatkan ketenangan?
1: Iya.
0: Ya, bagaimana dengan cara apa? Kalau Putu Oki biasanya lah mencari taman kota, Dek.
1: Bui.
0: Atau lapangan gitu, seperti puputan renon, cukup duduk sambil melihat orang melakukan kegiatan apapun. Dan biarkan pikiran bebas mau ngapain.
1: Buset.
0: Cukup biar refresh aja tuh otak, setelahnya baru cari makan pinggir jalan sambil ngobrol sama dagangnya. Siapa tuh ada inspirasi kehidupan.
1: Mantap sekali, no.
0: Tapi bener loh, kadang-kadang kalau kita ngobrol dengan orang-orang yang seperti itu ya, kadang kita tuh menjadi beruntung banget hidupnya.
1: Kayak bersyukur gitu.
0: Iya loh, Dek. Oh, wow. Ternyata kita ini sangat beruntung dibandingin mereka yang harus berjuang dan sebagainya. Aku juga suka kayak gitu.
1: Iya.
0: Sama seperti Putu Oki ya. Dan tetap aja ada makannya sih ya, itu. karena bosku tipikal
1: dasar Taurus.
0: Kalau dia cerita bosku tipikal malah anak buah cepat selesai, kerjaan lebih cepat, kita bisa makan-makan. Dia bilang gitu. Jadi bosnya si Putu Oki ini gak masalah ngelihat orang diem gitu loh. Yang penting kalau beres kerjaan beres, selesai, ya udah yuk makan-makan. Dia no tunda-tunda kerjaan gitu sih. Terus ada Oki juga percaya kok, Adik, curhat malam-malam sama Tuhan. Karena di balik jiwa jiwa mencari tempat ternyaman untuk curhat. Luar biasa.
1: Adik enggak curhat gitu sama Tuhan. Adik cuma Tuhan demanding aja sih saya.
0: Iya, minta
1: Tuhan,
0: ya.
1: Saya maunya ini. Ini.
0: Capek banget. Tuhan pun capek.
1: Tuhan tuh kayak nyatet kayak terlalu banyak stroke iya. Itu loh kayak aih. Demanding.
0: Kata Tuhan, Mbak, bisa gak minta terus?
1: Iya lagi. Terus kata Oki, karena jiwa itu juga perlu sandaran. Tapi karena belum ada sandaran nyata, kanggo ini dia betara dulu sandaran.
0: Orang dia minta. Orang dia itu sembahyang itu minta sama Tuhan, tolong dong.
1: Tuhan, aku maunya dia ngecat iya. Aku. Tuhan. Aku maunya ini.
0: Sama Tuhan, aku maunya dia, dah. Mati aja gak gitu deh lama-lama
1: bye.
0: Dan Tuhan pun anak setan
1: banyak mintanya yang gak baik lagi kan. Terus ada Asta.
0: Halo Asta.
1: Asta tadi dia bilang cara menenangkan diri, suka lari sejauh mungkin, mengeluarkan keringat, berolahraga. Ke daerah yang tenang, ke pantai, gunung, sawah, refresh my mind katanya. Dan teriak sekeras-kerasnya, wih mantap sekali nih. Mengeluarkan unek-unek sampai
0: seperti
1: reda.
0: Seperti di film-film ya. Gitu aja deh.
1: Iya kayaknya ya.
0: Iya baik.
1: Karena yang di bawahnya tidak kita baca ya, mohon maaf ya Asta ya.
0: Iya apa sih? Oh oke okay, baik.
1: Terus ada Pak Panca.
0: Halo.
1: Cara menenangkan diri ya mencari ketenangan. Iya benar.
0: Mencari tempat yang tenang mungkin maksudnya ya kan. Kalau kayak itu sama pertanyaan kenapa sunset? Kenapa dia ada kayak sunset?
1: Namanya sunset.
0: Iya. Ini dia mencari dia bilang apa? Mencari ketenangan. Pergi ke tempat yang ini maksudnya dijelaskan. Pergi ke tempat yang jauh-jauh dari keramaian dan kebisingan, menyendiri. Entah itu sekedar jalan, nongkrong di tempat yang tidak terlalu ramai, cari tempat sejuk atau dingin, atau bisa dikatakan ngobrol dengan alam.
1: Asoy.
0: Namanya itu grounding, Mbak Panca. Itu aku juga suka banget sih kalau udah di tempat yang terbuka, apalagi natural gitu kan. Aku copot kaki, copot sandal dan sepatuku. Grounding sambil menyentuh tanah. Asli. Emang selama ini setan ya menyentuh tanah.
1: Tidak menyentuh ke tanah.
0: Menyentuh tanah sambil ngopi Bali. Enak banget ya.
1: Ngopi tuh bro.
0: Iya Bastian lagi sakit loh. Anjingnya Mbak Panca. Sakit apa sih Mbak? Cepat sembuh Bastian.
1: Bastian GWS. Bastian ini beagle.
0: Bastian lucu banget no. Dia dimasukin ini, diinfus dia
1: diem
0: loh.
1: Coba Owi itu.
0: Seperti kelakuan tuannya sih.
1: Mirip lah. Kan. Ya, dia diem loh kayak. Oh enggak, dia enggak diem.
0: Dia enggak diem ya? Gejol-gejol ya dia.
1: Iya. Ih, kalau Owi digigitin tuh.
0: Tapi dia masih yang bisa kalem, habis itu kalem kok dia.
1: Cepat sembuh ya.
0: Cepat sembuh, Bas.
1: Terus juga ada Mbok Rai Batu Kande.
0: Halo Mbok Rai.
1: OTW antar sekolah dulu ya.
0: Ya.
1: Iya, hati-hati di jalan.
0: Kenapa masih sekolah sih Mbok Rai?
1: Belum rapotan.
0: Oh, belum rapotan ya? Belum. Kirain Aka udah libur.
1: Belum. Mbak Peri.
0: Halo Mbak Per.
1: Kalau aku tergantung mau ketenangan instan atau apa.
0: Coba kalau instan seperti apa?
1: Mie instan banget.
0: Iya dong.
1: Kalau mie instan, ya kalau mie instan.
0: Ketenangan instan.
1: Kalau instan aku ke dapur, cuci piring, bersihin dapur. Itu bikin tenang.
0: Benar itu deh.
1: Kalau dapur udah bersih. Kosek
0: kamar mandi aku juga.
1: Ya dia juga sih. Kalau dapur udah bersih paling ke coffee shop sambil baca novel. Sorean dikit lari. Pulang-pulang seger, tenang, betul, rumah betul. Bersih.
0: Lari dia, Dik. Karena runner sih, Dik.
1: Ya kan? Dia lari kok.
0: Lari dari kenyataan, lari dari masalah.
1: Lari dari masalah, dari kenyataan dengan tidur.
0: Iya bener.
1: Suka banget tadi lari, kayak capek lari.
0: Ada Eric.
1: Eric.
0: Lagunya Cut ya, dari Maren Morris dan Julia Michaels. Kalau ketenangan biasanya aku ke pantai. Dengar suara ombak itu enak banget, no. Beda sama mumet ya. Kalau mumet baru aku bawa shopping. Pasti wajib dan kudu ke mall. Tapi akhir-akhir ini aku kangen view sawah. Dulu ngojek kan kemana-mana ya. Sering lihat sawah, laut tiap hari. Di sini gak ada sawah. Pengen ke Tabanan, jauh banget. Ya jadi Uluwatu soalnya.
1: Di sini... Cari aja ke daerah Abian Semal, jangan kamu jauh-jauh ke Tabanan.
0: Tapi kan dia di Uluwatu, Dek.
1: Dari Uluwatu ya?
0: Turun.
1: Berarti deket sana kemana ya?
0: Paling deket turun kemana? Gak ada.
1: Kertelangu.
0: Kertelangu, Sanur dong.
1: Iya dong.
0: Paling deket.
1: Lebih deket kan? Pada ke Abian Semal, mending ke Sanur.
0: Oh iya, bener banget. Di Sanur ada sih. Ya iya, Sanur kan? Lah ya, bener. Kertelangu sambil main golf, ya kan?
1: Ya, bisa lah.
0: Rian Putra lagunya Uluwatu. Uluwatu. Lagunya Sienna Spider dong yang Material Lover, ya. Sambil kita ngobrol bagaimana cara Anda mencari ketenangan dalam hidup Anda, sahabat Dunia FM, ya. Kalau Anda pengen tenang gitu ya, apa yang Anda lakukan?
1: Yuk, kasih tahu kita 0811 393 494. Ntar kita balikan lagi buat baca ya.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Kita main-main ke GWK lagi yuk, sahabat Tuna FM, karena lagi ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat di GWK Culture Park.
1: Yuk masuk yuk ke GWK karena dalamnya luas, terbuka, nyaman, banyak spot menarik, pas banget quality time sama keluarga, anak-anaknya bebas main, orang tuanya santai, nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Yes, dan sekarang Anda bisa naik sampai ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kita lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba lo. Mau makan enggak perlu ribet, semua ada di satu tempat ya.
1: Tunggu apa lagi? Beli tiketnya untuk promo KTP Balinya berlaku 1 sampai 13 Juni. Aha. Beli panjang capek.
0: Agak maksa Anda ya.
1: Beli tiketnya di tiket booth GWK ya. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Makanya kita ajak yuk keluarga dan teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali.
1: Yes.
0: Info lebih lanjut hubungi Instagram @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Liburan seru bareng keluarga ke Toya Devasya aja yuk, karena tiket masuk untuk WNI cuma Rp85.000 aja. Dan Anda bisa dapetin diskon juga loh untuk F&B dan juga water sport di Danau Batur deh.
1: Ih, pas banget dong ya.
0: Iya dong.
1: Kita ke sana liburan bareng keluarga. Betul. Kan paket istimewa dari Toya Devasya. Buat keluarga manfaatkan Family Fun Package hanya dengan Rp340.000 aja. Bisa seru-seruan di Toya Devasya untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 12 tahun. Mm-mm. Sambil menikmati satu loyang pizza yang gratis. Apalagi setiap jam 2 sore sampai 5 sore ada happy hour. Mm-hmm. Anda bisa mendapatkan 2 gelas bir dingin, satu loyang pizza hanya dengan Rp145.000 aja.
0: Nah, yang pengen memperkuat kekompakan tim kantor, ambil aja tim building package. Itu cuma Rp335.000 per orang. Anda bisa mendapatkan 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam dan water slide.
1: Nongkrong juga tambah seru di Kawah Back and Brew hanya dengan Rp55.000. Anda bisa mendapatkan paket kopi dan croissant yang lezat plus voucher diskon 25% untuk masuk ke Toya Devasya. Informasi lengkap kontak ke WA 0818-0232-2888. Sekali lagi 0818-0232-2888. Follow juga Instagramnya di @toyadevasya.

0: Penguin!
1: Hi!
2: Hi! Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Healthy Corner. Healthy Corner. Pure from your sweet music station. Anggun Zenita mau ngumpulin para pecinta anime nih. Apa hubungannya sama Healthy Corner ya kira-kira ya? Yuk dengerin dulu karena ini sebuah kabar yang baik. Dikutip dari wallipop.detik.com, Sobat Pingin FM, anime selama ini dikenal sebagai hiburan favorit jutaan orang di seluruh dunia ya. Namun, di Jepang, anime sedang diuji untuk peran yang jauh lebih serius terkait kesehatan mental. Tontonan ini diyakini punya potensi untuk membantu mengatasi masalah kesehatan mental seperti stres, burnout, hingga depresi. Gagasan unik ini datang dari Francesco Panto, seorang psikiater asal Italia yang tinggal lama di Jepang. Francesco itu bercerita ya bahwa ia tumbuh di pedesaan Sisilia, Italia, di mana dirinya mengaku saat remaja anime menjadi tempat berlindung ketika kesulitan menemukan jati diri. Pengalaman pribadi itu mendorongnya melakukan penelitian eksperimental mengenai terapi berbasis karakter anime. Studi percontohan selama 6 bulan di Yokohama City University tersebut selesai pada Maret 2026, baru-baru ini. Dan lewat proyek bertajuk Character Based Counseling atau Counseling Berbasis Karakter, Francisco dan timnya merekrut 20 responden berusia 18-29 tahun yang mengalami gejala depresi. Alih-alih sesi counseling konvensional, peserta mendapat counseling online dari psikolog yang tampil sebagai avatar anime lengkap dengan suara digital yang dimodifikasi loh Sobat PNFM. Jadi menurut Francisco, filter fantasi lewat karakter anime itu bisa membantu orang merasa lebih nyaman sekaligus lebih mudah mengenali persoalan mental yang mereka hadapi. So, buat Anda para pecinta anime, silahkan melanjutkan kebiasaan baik ini ya. Tetapi jangan lupa waktu juga, karena hidup harus seimbang.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
3: ITB Stikom Bali. Always the first.
7: Do you know?
8: Aduh, baru mulai nonton, filmnya udah putus-putus aja.
9: Andin, pasti kamu gak pake Vigonet ya?
8: Iya nih, lemot banget. Eh, kok kamu tahu sih?
9: Ya jelas tahu dong, soalnya kalau pake Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload-downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipake streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pake juga dong, Din.
8: Hah? Serius, tapi pasti mahal ya. Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
9: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
8: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
9: Ya udah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
10: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
11: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
12: Vigonet, high speed internet bikin hari-harimu makin lancar.
10: Vigonet, solusi internetmu.
13: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @PinkwinFMBali, X @RadioPinkwinFM, TikTok @PinkwinFMBaliE, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopinkwinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopinkwinfm.com.

0: Penguin FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Nomor satu kita di Penguin Hot Music Chart. Yeah. Untuk minggu ini, untuk minggu yang ke-8 ya.
1: Yeah.
0: 2 bulan. Charlie Puth dan juga Hikaru Utada dengan Home. Yeah. Spesial buat Anda pagi hari ini. Dokter Coki, selamat pagi, Dok.
1: Hai, Dok.
0: Kalau dia ini mencari ketenangan dengan cara diam menatap laut.
1: Buh. Karena ada juga.
0: Laut
1: ada
0: yang menatap gitu. Kita mungkin ya.
1: Iya, lautnya kan ada ombaknya tuh.
0: Iya.
1: Lautnya yang berpikir, eleh, stres mulu nih orang. datang mele nih.
0: Elah, dia lagi gitu. Tak sembur, tiba-tiba ombak pun menggulung kita.
1: Jongol.
0: Oh jangan ya. Ya menghampiri kita lah, iya, ya kan.
1: Memberikan hembusan angin ya.
0: Iya benar. Menggemericikan airnya di kaki
1: arah.
0: Kita gitu.
1: Arah.
0: Sampai udah bosen.
1: Pak Puspa.
0: Ya Pak Pus.
1: Yang begini-begini mah bisa dipersonal ke saya, Pak Pus. Dia mah ngechatnya ke radio.
0: Iya. Coba kalau masalah hubungan cinta antara iya. Ade dan juga siapa ya dia ya. Sama siapa ya dia. Lalu
1: tadi lagu MBG itu. Iya.
0: MBG.
1: Mas Bule Ganteng.
0: Wow.
1: Buah apa. Yang paling manis buleku.
0: Males banget.
1: Paling ganteng.
0: Tapi tidak bisa dimiliki.
1: Gak berani.
0: Hah, temanku di Riek aja udah happy. Wah, ada
1: yes.
0: Bu Indra. Kalau dia menenangkan diri dengan cara makan. Biar perut kenyang, pikiran mantap. Jadi lebih jernih.
1: Benar.
0: Lagunya BCL, BCL dari hati seperti okay. Biasa tiap hari ya.
1: Iya, ditunggu ya, Murai. Adik ketawanya los banget, los bang. Kehilangan saya, yeah. Murai. Bukan los yang bahagia, lega yeah, gitu.
0: Iya.
1: Los bener. Los yang kehilangan.
0: Los yang
1: Mbak menenangkan pikiran makan-makan katanya.
0: Oke.
1: Okay. Baik, Karima Hadi.
0: Halo, Karima.
1: Berharap tak berpisah.
0: Alright.
1: Yang Santi tapi.
0: Ada gak sih?
1: Ingatkan kau dirimu.
0: Hey.
1: Yang pernah menyakiti
0: aku. Hey, emang ada ya?
1: Gak tahu.
0: Kita punya
1: diri berganti kisah, aku menyakiti dirimu. Alah, nggak tahu lagi.
0: Ada nggak ada di sini.
1: Mau yang Reza aja, Reza ada kan?
0: Reza ada.
1: Yang Reza aja Ri ya. Kamu jangan minta yang aneh-aneh Ri. Tahu teman-temanmu galau nih dua
0: iya,
1: nih.
0: Iya benar.
1: Satu lagi ribet mau nyamsat. Yang satu lagi.
0: Satu lagi ribet.
1: Lagi ribet gak dibales. Ya udah versi Ade.
0: Jangan dong, aku yang pusing.
1: Selain Wibi yang lain juga pusing.
0: Iya benar banget. Jangan-jangan nanti rating kita anjlok ya kan. Tolonglah. Yang lain boleh sambil kita ngobrol pagi hari ini tentang
1: iya.
0: Bagaimana kalau misalnya Anda pengen tenang, mm-hmm. Apa yang biasanya Anda lakukan? Kita ngobrol pagi hari
1: ayo,
0: ini.
1: Ayo 08 11 39 3494 kita tungguin.
2: Traffic light.
0: Dari Bangsal lagi hari ini, wow, pagi ini sih ya ramai ya, tapi tidak sepadat biasanya kok. Yang yeah. Padat itu adalah di Pasar Sempidi ya, mm-hmm. Antara Pasar Sempidi dari Jalan Raya Hanoman yang menuju ke Jalan Raya Lukluk itu padat banget pagi hari ini. Kemudian di perempatan Lukluk pagi hari ini ya padat tapi tidak sepadat biasanya.
1: Mm-hmm.
0: Pertigaan Perum Dalung Permai pagi hari ini mari kita lihat, oh tidak, pagi hari ini ramai lancar aja.
1: Yes.
0: Yang padat itu adalah ini nih yang di sebelahnya. Teragatsu itu padat. Itu sepanjang kerobokan pagi hari ini. Wow lumayan ya.
1: Mm-hmm.
0: Lumayan padat di perempatan-perempatan. Di perempatan Gunung Sangyang padat. Di pertigaan kerobokan dan Semer pagi hari juga padat. Sahabat Tuna FM.
1: Yes.
0: Dan di perempatan Peti Tenget itu terutama di Gunung Tangkuban Perahu ya. Itu padat sampai ke perempatan Peti Tenget. Kita ke Gunung Sangyang pagi hari ini ramai memang sahabat Tuna FM sepanjang mm-hmm. jalannya. Tapi Gunung Agung ramai lancar aja. Di Gatsu Barat ramai memang. Terutama di perempatan Ubung sampai ke Taman Siwaka Dharma pagi hari ini padat.
1: Mm-hmm.
0: Ke Gunung Galunggung di Cokro Aminoto pagi hari ini ya hanya di pertigaan itu aja. Sisanya sih landai kok di Cokro Aminoto. Kemudian kita ke Jalan Ahmad Yani Utara hanya di pertigaan Ken Arok aja, sisanya landai. Di wah ini ternyata ada kepadatan nih di Gatsu Timur Satu FM dari perempatan Nangka sampai ke perempatan Seroja Kenyeri sampai di seberangnya Living World ya pagi hari ini itu di perempatannya cukup padat ya, tapi di Seroja Kenyerinya. Nah, yang padat itu di pertigaan Trengguli
1: dan
0: Gatot Subroto Timur pagi hari ini. Itu
1: dari Trenggana tuh udah macet tuh, Trenggana, Padma, sampai Trengguli tuh udah
0: padatnya
1: macet.
0: Padatnya sampai sana, sahabat Dunia FM. Padahal di perempatan Tohpati sih enggak kok pagi hari ini.
1: So-so aja, Ngerebong Waribang juga di traffic light-nya aja, Batu Bulan masih aman. Profesor Edo Bagus Mantro masih lancar, Titi Bandes seperti biasa macet ya. Sampai ke Padang Galak dua arah macet, Hang Tuah juga dua arah macet. Dan ternyata ada baru tahu sekarang itu di Hang Tuah, itu dia dibagi bisa jadi tiga jalan. Jalur gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi kayak diperlebar lagi untuk garisnya. Terus gak boleh masuk ke jalan Danau Beratan. Karena sudah ada pembatas udah jalan.
0: Ke Tukat Nyali itu juga gak bisa kan? Kalau gak salah ya kan?
1: Tukat Nyali masih bisa
0: masih
1: mobil.
0: Masih bisa.
1: Cuma di di Danau Beratan itu gak bisa mobil.
0: Tukat Nyali itu pokoknya kecil ya kalau mobil.
1: Tapi boleh.
0: Boleh mobil?
1: Boleh.
0: Itu hanya cukup satu mobil loh, Dek.
1: Dua kok cukup.
0: Oh cukup ya?
1: Cukup. Ini pernah saya lewat sana tuh dua kok. Mobil saya kan
0: agak
1: kecil ya.
0: Nekat ya Anda ya.
1: Yoi, tapi boleh kok dua gitu.
0: Tapi di Danau Beratannya malah ditutup.
1: Ditutup ya? Karena sudah ada pembatas jalan, jadi nggak bisa tuh kalau mau motong ke Danau Beratan.
0: Berarti
1: jadi
0: lewat Nyali.
1: Iya, harus lewat Nyali. Kalau nggak lewat Nyali ya dari ini KFC Sanur kanan itu.
0: Oh iya baik.
1: Gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi di McD Sanur masih aman, Tukat Bilok aman, Tukat Balian Pemuda tidak begitu macet, Hayam Wuruk juga masih lancar, Co Agung Tresna Puputan lancar. Sudirman masih lenggang aja, waktu Renggong juga sama, Sesetan juga tumben lenggang. Sampai ke arah Sidekari hanya di traffic light aja, kemudian ke arah tol ada beberapa kepadatan aja, tapi gak terlalu yang padat banget sampai macet gak sih ya. Pemogan masih lancar, daerah Pulau Bungin, KW, Teku Umar juga masih lancar, di Simpang Buagan seperti biasa macet ya, Teku Umar Barat, Gunung Soputan masih macet. Sampai menuju arah Pulau Galang itu cukup macet, kemudian setelahnya rame lancar aja.
0: Dah. Luar biasa ya, kalau gitu hati-hati di jalan, sahabat Bunda FM.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.